Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur

Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

Baik saudara peringat di mana saja Anda berada, masih di 97,1 MHz. Sekarang informasi dan inspirasi pendengar, informasi yang kami dapatkan di halaman resmi kami, di mana pemerintah Provinsi Papua Piguma mulai menerapkan pembayaran tambahan penghasilan pegawai atau TPP setiap bulan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan sekaligus mendorong disiplin aparatur sipil negara. Kebijakan tersebut disampaikan pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Papua Pegunungan, Wasuok Demialusiev, saat memimpin apel pagi di halaman kantor Gubernur Papua Pegunungan. Pendengar, apel rutin tersebut diikuti sekitar 860 ASN dari lebih dari 1.200 pegawai yang tersebar di seluruh organisasi perangkat daerah. Pejabat Sekda menyebut angka kehadiran tersebut meningkat dibandingkan apel sebelumnya dan menjadi indikator membaiknya disiplin aparatur lingkungan pemerintah Provinsi Papua Pegunungan. Dalam arahannya, Wasuok menegaskan bahwa sesuai instruksi Gubernur Papua Pegunungan, pembayaran TPP kini dilakukan setiap bulan. Dijelaskan ASN akan menerima TPP setiap tanggal 10 setelah pembayaran gaji bulanan, sehingga tidak lagi menunggu pencairan setiap 3 bulan seperti sebelumnya. Menurut Wasuok, kebijakan tersebut merupakan bukti komitmen pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dalam memenuhi hak-hak ASN meskipun daerah ini memiliki catatan geografis yang cukup berat. Kelancaran pembayaran TPP menjadi keunggulan daerah dibandingkan sejumlah provinsi lain yang masih membahas mekanisme pembayaran tambahan penghasilan pegawai. Pendengar, diharapkan pembayaran TPP setiap bulan menjadi motivasi bagi seluruh ASN untuk meningkatkan disiplin, etos kerja serta kualitas pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, Wasuok mengajak seluruh aparatur memperkuat loyalitas terhadap organisasi dan mendukung seluruh program pembangunan pemerintah Provinsi Papua Pegunungan demi menghadirkan pelayanan publik yang semakin profesional dan berkualitas. Demikian informasi yang kami dapatkan di halaman resmi kami, yaitu eruru.co.id.

0: RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio, liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Oke, berita itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
3: Sabar, Fit.
2: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
3: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
2: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
3: Iya, supaya pelakunya jera.
4: Hukuman bagi penyebar hoax, pencemaran nama baik. Bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. RRI.

0: Bah, buang botol sembarang nih. Ini jalan, bukan tempat sampah.
1: Aduh kakak, maaf ya. Saya tidak sengaja. Itu tadi saya yang buang.
0: Termalu kah buang sampah sembarangan?
2: Jangan biarkan lingkungan kita menjadi kotor. Sampah masalah bersama. Bersih kotanya, nyaman warganya. Iklan layanan masyarakat ini bentuk cinta dari Radio Republik Indonesia.
3: Menjaga kebersihan.

Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Apa ini?
2: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol. Rupiah.
1: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
3: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending.

Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

0: RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio, liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store.
1: Download RRI Online di Play Store.
0: Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?

Baik saudara pendengar, di mana saja Anda berada, waktu telah menit tepat pukul 10 waktu Indonesia Timur. Saatnya saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat siang dan selamat beraktivitas.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Rin, duluan ya.
4: Mau apel nih.
5: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Ran.
4: Hah? Apa lagi?
5: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
4: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
5: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

0: Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Kebersamaan kita di Lintas Wamena Siang. Saya Adam akan menemani Anda dan kita akan awali dengan dialog interaktif. Ya, pendengar, salah satu kegiatan tahunan di Kabupaten Jayawijaya sudah dari tahun 90-an, yaitu Festival Budaya Lemba Balim. Ya, Festival Budaya Lemba Balim ini sudah masuk dalam kalender event nasional atau KEN, sehingga setiap tahun harus dilaksanakan. Kegiatan tahun ini tentu akan dilaksanakan di Distrik Walesi. Seperti apa persiapannya? Kali ini akan kami hadirkan pembahasannya dalam dialog interaktif yang akan dipandu oleh rekan Tanti. Rekan Tanti, silakan.
1: Selamat siang pendengar dan juga penonton YouTube RRI Wamena di pagi hari, ya di siang hari ini. Saya Tanti yang menemani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Timur nanti. Pendengar, yang akan kita bahas kali ini di mana event nasional yang akan kita ikuti bersama, dan ini juga menjadi event internasional yang akan mendatangkan turis-turis mancanegara dan mendapatkan berbagai hal yang baru setiap tahunnya. Dan yang akan kita bahas kali ini pendengar tentang persiapan Festival Lembah Balim di tahun 2026 ini. Dan kita tahu bersama bahwa Festival Lembah Balim ini merupakan salah satu

0: Bapak Naftali Rumbiak, Kabid Destinasi dan Pemasaran Pariwisata Dinas Parekraf. Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Bagaimana kabarnya nih di siang
1: Puji
0: ini?
1: Puji Tuhan, sehat-sehat.
0: Baik-baik. Luar biasa sampai saat ini ya.
1: Amin.
0: Walaupun capek.
1: Luar biasa. Lagi sibuk-sibuknya.
0: Lagi sibuk-sibuknya. Benar. Ya. Karena sampai ke tanggal 7 sampai tanggal 8 Agustus 2026 sudah menghitung hari ya Bapak ya.
1: Iya, sekarang H-9.
0: H-9
1: ya. Jadi persiapannya cukup banyak yang harus kami buat, kemudian ya secara administrasi juga harus dipercepat semuanya.
0: Okay.
1: Kira-kira seperti itu.
0: Iya. Sebenarnya datang ke sini juga bersyukur sekali ya Bapak ya.
1: Ya, ambil-ambil waktu.
0: Ambil waktu. Ya. Tapi jangan hanya satu kali ini saja ya. Kalau
1: siap.
0: Boleh sesering mungkin supaya kita bisa mempromosikan Festival Budaya Lembah Baling ini
1: benar,
0: ke nasional bahkan mancanegara.
1: Benar, benar.
0: Oke, ada Kakak Amatus Yeli Pele, selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Kakak Amatus Yeli Pele ini merupakan pembina Sanggar Seni OMK PSPW. Ya. Bagaimana kabarnya ini Kak?
2: Baik, puji Tuhan.
0: Puji Tuhan. Ya. Oke, Kakak Amatus Yeli Pele, ini pembina Sanggar Seni OMK PSPW. Ini di bagian apa di Festival Budaya Lembah Baling ini?
2: Oh, terima kasih. Kami dari Sanggar Seni OMK PSPW diberi kesempatan untuk kami bawa satu sanggar, yaitu ada sanggar namanya Heyokal. Sama ada berapa tarian yang harus kita bawakan di sana. Itu artinya Heyokal itu inisiasi perempuan.
0: Oke.
2: Nah, itu yang nanti kami akan bawakan di sana. Selain itu ada berapa tari yang kami akan bawakan selama 2 hari. Terima kasih.
0: Iya. Tentang kegiatan ini, sudah sampai di mana persiapannya dari Kakak Amatus yang dipilih?
2: Terima kasih. Sampai hari ini kami punya persiapan sudah cukup matang. Kami punya persiapan sekitar ya 85% sudah kami sudah siapkan. Sekarang kami hanya belajar gerak, cara geraknya, bagaimana menari itu. Kalau lagu-lagu itu sudah anak-anak sudah memiliki, tapi hanya gerakan yang perlu kita sesuaikan, konteks yang kita jalankan sesuai dengan kegiatannya itu bagaimana, itu yang mereka ada lagi penyesuaian seperti itu.
0: Oke.
2: Terima kasih.
0: Bapak Naftali Rumbiak, Kepala Bidang Destinasi dan Pemasaran Pariwisata Dinas Parekraf. Ya, untuk tahun ini, apa yang lebih ditonjolkan dari tahun sebelumnya?
1: Baik, jadi selama ini kita kenal Festival Budaya Lembah Baling ini dengan atraksi perang-perangan. Ya. Perang-perangan, kemudian ada permainan games atau ketangkasan, si Koko Puradan, lalu ada karapan babi. Tahun ini yang kita bedakan adalah atraksi perang-perangnya itu kami usahakan untuk tidak muncul lagi. Karena cerita ini kan berulang-ulang.
0: Oh, jadi nah, tahun ini?
1: Tahun ini dia dalam bentuk sosiodrama. Apa itu sosiodrama? Sosiodrama ini kan drama yang bercerita tentang cerita kerakyatan atau cerita tentang masyarakat.
0: Iya.
1: Dan kehidupannya. Nah, kita punya banyak cerita-cerita rakyat yang selama ini belum kita munculkan menjadi salah satu sumber informasi kepada kita punya generasi muda ya, generasi muda. Karena dulu mungkin dari orang tua itu hanya dalam bentuk cerita, karena kita semua masih dalam satu lingkungan atau dihonai.
0: Iya.
1: Sekarang ini kan anak-anak banyak yang sudah keluar, sudah sekolah, sudah mulai meninggalkan kampung dengan keluarga, apalagi dengan perkembangan teknologi, semua yeah. berjalan. Sehingga kadang-kadang cerita itu dia sudah tidak diulang-ulang, bahkan ada yang tidak tahu tentang cerita itu. Contoh kasus ya misalnya, kita cuma bilang potong jari itu kan karena ada rasa kesedihan karena meninggal.
0: Duka, iya,
1: meninggal atau duka. Kemudian ada yang waktu dia punya rasa ungkapan duka itu ternyata ada yang menggunakan tanah liat dia taruh di dia punya badan.
0: Oh,
1: ada yang sebulan, ya. Ada yang seminggu, tergantung apa istilahnya kesedihan yang dia alami atau rasa mendalamnya ya. Nah, terus

0: Kalau orang lihat turis atau kita yang tidak tahu, kita datang, kenapa ya dia begitu? Kira-kira ada apa?
1: Kenapa begitu?
0: Kenapa
1: ya?
0: Begitu ya? Kenapa
1: berarti
0: dia
1: nanti
0: bisa
1: di sini
0: pakai?
1: Itu dibahas.
0: Nah, itu akan dibuat dalam bentuk drama. Nah, salah satu misalnya yang tadi OMK ini, mereka tampilkan inisiasi lokal, artinya ini seorang perempuan atau seorang gadis ini mungkin dia sudah persiapan menikah ya, atau sudah mulai memasuk kepada jenjang yang
1: Iya.
0: itu, dia sudah harus lepas ini sali, lalu dia menggunakan yokal. Prosesnya seperti
1: Seperti
0: apa?
1: apa?
0: Bukan hanya sekedar lepas lalu dipakai, ada dia punya rentetan-rentetan kegiatan yang dibuat sampai mungkin terakhir, apakah dia sampai di seperti apa? Nah, itu yang akan dimunculkan dalam
1: Dimunculkan di
0: bentuk
1: sana.
0: sosiodrama. Sehingga ada yang kenapa berkebun? Bagaimana cara berkebunnya? Yang buka lahan pertama bagaimana? Siapa yang kerjakan? Sesudah itu dia masuk ke dalam penggemburan. Setelah digemburkan, lalu taruh tanam bibit. Setelah tanam bibit, siapa yang merawat? Sampai nanti panen, setelah panen sampai ke ini kan proses-proses di kita di masyarakat yang kita ada selalu jalankan, tetapi tidak pernah kita kita pun generasi baru ini dia tidak
1: Mengerti.
0: begitu tahu, apalagi yang kita pun anak-anak yang mungkin dia sudah lahir di kota,
1: Ya.
0: habis itu dia pergi sekolah di luar daerah, nanti begitu dia balik dia sudah tidak tahu cerita-cerita ini,
1: Ya.
0: sehingga nanti rumah itu kok anak dari mana, kok saya anak dari ini,
1: Ya.
0: baru dong bikin kebun bagaimana ya, aduh saya juga tidak tahu.
1: Ternyata banyak budaya
0: Seperti
1: nanti di
0: itu,
1: sana yang
0: iya. Jadi
1: digali ya.
0: dalam sosiodrama ini,
1: Dalam sosiodrama.
0: lalu kita ke tahun ini karena dengan efisiensi biaya anggaran dan lain sebagainya, sehingga kita cuma pakai ada enam kelompok atau enam sanggar. Dengan harapan enam sanggar ini mereka akan tampil selama 2 hari, sehingga satu sanggar dia tampilkan 2 cerita sosiodrama. Satu dua cerita, jadi akan ada 10 sosiodrama. Kalau 5 misalnya, kalau 5 kelompok ini dia tampilkan
1: 10.
0: ada 5 sosiodrama yang ditampilkan dengan cerita yang berbeda.
1: Berbeda.
0: Sehingga kalau saya cuma bilang begini, mungkin turis asing dia cuma datang, dia cuma lihat, oh begini ya, oh ternyata ada cerita ini bagi turis asing. Tapi bagi kita yang punya budaya ini, kalau kita tidak datang, baru kita tidak lihat. Waduh, ini sayang sekali. Terus yang tampil ini kan kita pun anak-anak semua nih. Kita pun adik-adik semua yang dorang pergi berdiskusi di Honai dengan orang orang tua. Bapak, kalau kita mau bikin cerita ini bagaimana prosesnya? Ternyata itu membawa kembali kita untuk bertanya lagi kepada kita punya orang tua
1: orang
0: yang mungkin
1: tua.
0: Selama ini, ah masa bodoh,
1: Okay.
0: mau bikin ini kah, bikin ini kah. Jadi kita libatkan anak-anak muda ini. Ini anak-anak muda nih yang khususnya di lokasi Walesi, ada 2 kelompok orang muda yang kami libatkan dalam 2 sanggar. Lalu dari Megapura, Megapura atau Hepuba itu ada 1 sanggar yang akan siapkan dia punya materi dari Napua. Sehingga dalam yang membedakan tahun ini adalah ada cerita-cerita rakyat yang mau dimunculkan kembali dalam bentuk sosiodrama, sehingga
1: Wow.
0: ada geraknya, ada
1: lebih keren ya untuk
0: ya,
1: tahun ini ya. Jadi
0: seperti
1: di
0: itu.
1: FBLB ini apa-apa saja yang dilombakan? Apakah hanya sosiodrama?
0: Baik, kalau untuk perlombaan, ini kan perlombaan ketangkasan ya. Jadi seperti biasa itu si Koko Puradan.
1: Dapat, ada.
0: Pengalaman tahun lalu, tahun-tahun sebelumnya itu, karena ini 40 distrik yang terlibat, waktu untuk perlombaan ini biasanya kita tunggu lama sekali, kita panggil distrik ini silakan kirim utusannya distrik ini. Nah, tahun ini dari 5 sanggar yang ada ini
1: Ya.
0: mereka yang akan bermain, sehingga kita tidak terlalu sibuk.
1: Okay.
0: Kemudian arahan dari kita punya pimpinan itu, kalau boleh acaranya jangan lama, sehingga jeda-jeda waktunya itu dia
1: Ya.
0: singkat. Begitu ini tampil selesai, dia keluar, yang satu lagi tampil selesai, keluar, satu tampil.
1: Jadi
0: yang
1: tidak
0: terlambat,
1: menghabiskan waktu ya.
0: Iya, yang terlambat datang, mungkin dia datang, sudah selesai. Jadi memang kita coba untuk kita buat dia tidak terlalu lama karena dengan efisiensi anggaran, tapi ada kegiatan berikutnya di hari yang sama di jam yang berbeda yang kami siapkan lagi, yaitu Wamena Kopi Festival.
1: Asik.
0: Sehingga kami punya perhitungan itu atau dijadwalkan itu, kalau penampilan 5 grup atau 6 grup ini sudah tampil paling-paling lambat itu jam-jam 2 sudah selesai.
1: Dalam hari pertama?
0: Di hari pertama. Sehingga ada waktu jeda, dari sana kita bergeser ke depan kantor bupati. Ada pameran UMKM yang kita bilang Wamena Kopi Festival, ada panggung hiburannya, kemudian ada Noken Street Fashion.
1: Yeah.
0: Kami sudah undang ada sekitar 11 desainer. Mereka punya produk apa yang mau di fashionkan, ditonjolkan, ditunjukkan ke masyarakat. Nah, itu yang kita mau.
1: Ini di mana kegiatannya?
0: Di depan kantor bupati.
1: Di depan kantor bupati. Oh,
0: jadi
1: yeah,
0: ini semua satu rangkaian kegiatan. Memang tahun ini anggaran minim, tapi kita bikin untuk patah-patah tulang ini istilahnya. Jadi jam 2 selesai di Welesi, kemudian kita lanjut jam 3 sampai jam setengah 7 atau jam setengah 8 malam di depan
1: kantor bupati.
0: Kantor bupati.
1: Oke. Untuk pameran juga ada di Welesi.
0: Ada dua tempat ya. Jadi yang mendaftar, kami sudah kena semua ini, kami tahun ini kami bikin dalam bentuk online, sehingga semua yang mau ikut terlibat itu mendaftarnya secara online.
1: Secara online.
0: Ya, secara online, sehingga sampai hari ini kami dapati ada 123 UMKM yang sudah mendaftar.
1: Wow.
0: Dari
1: di
0: 100,
1: dua tempat.
0: Ya, jadi mereka akan pilih. Kalau dia mau ikut dua-dua, dia punya kontribusi untuk dua lokasi.
1: Okay.
0: Karena perdanya adalah harus ada retribusi ya yang yeah, diambil. Jadi kalau dia pilih satu, dia pilih dia hanya mau di festival apa di lokasi FBLB di Welesi saja, atau dia hanya mau pilih di depan kantor bupati yang sore hari.
1: Oke. Okay.
0: Kalau dia mau ambil dua-dua, silakan. Ini yang namanya kita patah tulang bersama ya. Jadi capeknya capek sekali gitu.
1: Oke, okay, nah, itu untuk hari pertama. Kalau di hari kedua?
0: Hari kedua sama, mereka tampilkan sosiodrama yang berbeda.
1: Oke. Okay.
0: Lalu mereka akan cerita yang sama dengan waktu yang tadi saya bilang tidak terlalu lama kita akan berada di lokasi FBLB, karena fokus yang kedua ada di depan kantor bupati.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi itu. Lalu Noken Street Fashion juga kita buat di situ.
1: Kadang-kadang di mana, Kak?
0: Di depan kantor bupati.
1: Di depan kantor bupati.
0: Iya. Jadi kadang-kadang orang bilang begini, kamu bikin Noken Street Fashion itu tujuannya apa?
1: Oke. Okay.
0: Nah, orang lupa bahwa sekarang ini persaingan untuk mode ini kan sedang berkembang. Lalu kalau kita lihat ada yang, saya suka baju Korea, saya suka kalau pakai baju ini, baju yeah, ini, baju ini. Nah, kita muncul dengan Noken Street Fashion ini sebenarnya kita mendobrak.
1: Yeah.
0: Mendobrak mode yang sedang berkembang, lalu kita mempertahankan apa kita punya produk lokal.
1: Produk lokal, betul, betul.
0: Dan
1: betul,
0: tidak mudah produk lokal bersaing dengan produk di luar ini.
1: Iya, betul.
0: Tapi kalau eksistensinya tetap ada, keberadaan atau tetap bisa ada,
1: iya,
0: ini kan luar biasa.
1: Mengikuti mode ya, mengikuti mode yang ada dari tahun-tahun sebelumnya, dan
0: iya,
1: peminat dari masyarakat ataupun peminat.
0: Seharusnya begitu ya. Saya ingat sekali waktu itu ada program dari kita punya apa dari negara lah ya, yang bilang cintailah produk-produk Indonesia.
1: Ya, ya.
0: Mungkin ini kita bilang cintailah produk-produk Jaya Wijaya atau Wamena. Contoh ya, ada acara upacara, kita orang pakai baju Noken menghadiri. Ini kan sesuatu yang wow menurut saya. Kau masih duduk dengan kau punya ciri khas di situ. Begitu orang lihat langsung dia bilang ini beda nih. Langsung dia bilang ini pasti dari Wamena.
1: Ya.
0: Karena dia punya rangkaiannya, desainnya, dengan dia punya ciri ya, khasnya itu langsung bahwa dia punya dari mana dia.
1: Iya, betul.
0: Tapi kalau saya datang, saya orang Wamena, lalu saya pakai baju batik.
1: Ya.
0: Saya duduk di situ. Memang betul, itu baju yang umum, yang resmi kita pakai. Tapi kan tidak langsung menyatakan, dia dari mana ya?
1: Iya.
0: Begitu duduk kita semua langsung tidak tahu ini kok dari mana. Jadi cintailah produk-produk. Nah, fashion show yang akan dibuat di situ adalah memunculkan karya-karya dari kita punya mama-mama yang non sudah buka dorong punya gerai, lalu bikin dorong punya kerajinan. Nah, bersaing dengan kerajinan dari luar. Mari kita ajak. Mungkin satu lagi terkait dengan kopi festival.
1: Iya.
0: Kenapa saya harus kita bikin Wamena Kopi Festival? Kita punya produk juga sama. Kita ini menghasilkan kopi-kopi lokal.
1: Iya.
0: Dengan orang luar yang pecinta kopi selalu terkagum-kagum.
1: Iya.
0: Tapi di lapangan orang luar terkagum-kagum. Kita di sini masih beli kopi kapal api,
1: kopi. Bilang produk ya.
0: Ya, kita punya. Ya. Bukan kita tidak punya, kita punya. Tapi yang cinta kita punya ini yang belum.
1: Ya,
0: tahu kalau bilang saya punya, oh ya sudah, saya beli yang kita punya produk saja.
1: Iya.
0: Tapi yang terjadi kan tidak. Ada kopi Wamena, kita beli kopi kapal api. Yang ada di semua pertokoan yang ada di Wamena. Yeah. Nah, ini salah satu kegiatan ini. Yang pertama kita pertahankan secara budaya. Anak-anak muda dilibatkan. Kamu masuk tanya orang tua apa yang kamu harus tampilkan cerita ini bagaimana. Itu dari sisi Festival Budaya Lembah Baling. Wamena Kopi Festival, silakan yang kuliner, yang apa semua, silakan bergabung. Karena ini dia dua tema ya, tema Festival Budaya Lembah Baling, kemudian yang satu budaya Nusantara terkait sampai ke apa namanya karnaval, sehingga di UMKM ini kita bikin pendaftar itu dia bercampur.
1: Ternyata ada, tampil beda dari tahun sebelumnya ini.
0: Iya, tampil beda. Mudah-mudahan ini kan rancangan ya, rancangan semua. Kalau dia berjalan baik, mudah-mudahan ini akan menjadi ajang yang dimana. Oke, setiap tahun kita dapat sesuatu yang berbeda.
1: Ya.
0: Terus kalau boleh, mari kita yang ada datang. Kita cintai, kita punya produk lokal.
1: Ya, betul.
0: Kita pertahankan. Pemda atau pemerintah, kami pemerintah tidak bisa kita jalan sendiri kalau tidak ada yang mendukung.
1: Betul.
0: Kemudian tidak ada yang merasa, aduh, saya punya produk loh. Begitu saya pakai anting-anting yang dibuat dengan kreasi noken atau sekan. Itu kan sesuatu yang wow.
1: Ya.
0: Ya, kira-kira gambarannya seperti.
1: Oke, okay, Kakak Matus Yeli Pele sebagai pembina Sanggar Seni OMK PSPW. Yeah. Menurut Kakak untuk tahun ini, FBLB untuk tahun ini karena berbeda dari tahun-tahun sebelumnya seperti apa?
2: Baik, terima kasih. Saya sangat apresiasi sekali kepada pemerintah daerah dalam hal ini dari dinas terkait karena bisa ada festival di lokasinya tempat kami ya, lokasinya di Welesi. Walaupun di sana ada terjadi pro dan kontra, tapi ini secara resmi sebagai kepala wilayah administrasi yaitu kepala distrik sendiri dan juga kepala wilayah adat Welesi, mereka sudah dengan senang hati menerima ini. Karena melihat hal sisi positifnya itu adalah ini adalah untuk menciptakan salah satu peluang bagaimana masyarakat yang tidak bisa ke pasar tapi mereka berjualan di situ, mereka bisa mendapatkan sesuatu yang baik. Nah, itu sedikit nilai plus untuk masyarakat Welesi, itu sedikit keluar. Dan kami pun dari Sanggar bisa mendapat kesempatan, ini sangat luar biasa. Dari tahun-tahun sebelumnya itu kami tidak pernah ada dapat kesempatan untuk tampil, karena yang ada itu hanya seperti perang-perangan dan lain-lain. Tapi tahun ini sangat beda dari yang beda, jadi
1: ya, beda kami dengan
2: ya beda dengan yang lain, sehingga kami sangat kagum sekali dan sangat bangga. Dan terobosan-terobosan baru ini, semoga inovasi baru dan hal-hal yang perlu kita kembangkan perlu ditingkatkan.
1: Okay.
2: Ya, jadi saya sendiri ini sebagai pembina terus mendorong adik-adik Sanggar Seni saya itu dari Welesi. Itu dalam hal ini kegiatan-kegiatan, dan ini salah satu yang mungkin adik-adik kita sudah lupa nilai budaya-budaya kita itu seperti apa. Kebiasaan-kebiasaan kita seperti drama-drama yang mungkin dulu orang tua orang buat itu tidak pernah didramakan lagi. Tapi tahun ini buat drama pasti mereka ingat, oh berarti tua-tua kita dulu seperti ini ya. Akhirnya itu mengingatkan mereka kembali. Sehingga kenapa saya ambil dua drama, yaitu yang pertama Heyokal, itu artinya inisiasi perempuan. Jadi bagaimana perempuan itu dinikahkan, setelah itu bagaimana sang suami menjemput sang istri itu kembali ke rumahnya pak sang suami. Itu baru salah satunya adalah tidak pernah ada namanya Wene Pugut. Wene, itu dari artinya masalah pugut. Artinya ini kita menyanyi lagu kritikan, lagu evaluasi, lagu memberi. Itu biasanya lagu dinyanyikan saat setelah acara pernikahan. Okay. Malam itu mereka menyanyi lagu itu. Jadi mereka memberi teguran kadang bahkan itu. Jadi kadang orang emosi itu sampai orang itu. Kadang orang senang, kadang orang menangis begitu. Lagu itu memang sangat beda sekali dan itu akan mereka akan menyanyi. Namanya lagu Wene Pugut.
1: Berarti itu. Kakak memang mendukung perbedaan dari tahun-tahun sebelumnya ke tahun ini memang
2: itu sekali, sangat ya? Mendukung sekali. Nah, dan itu yang perlu kita buat dan kita masukkan sekaligus ke pemerintah daerah bahwa perang-perangan itu lebih bagus jangan kita angkat lagi seperti itu. Itu menciptakan salah satu konflik yang sedikit mungkin di luar dari harapan kita. Jadi lebih bagus sosiodrama yang saat ini diangkat ini sangat hal yang sangat positif sekali dan perlu mungkin dilanjutkan terus seperti itu.
1: Oke. Nah. Sebagai pembina Sanggar Seni WMKP SPW di Walesi.
2: Iya.
1: Koordinasi di sana dengan berbagai pihak sudah seperti apa hingga saat ini?
2: Oh, untuk koordinasi saat ini hari ini juga mereka ada rapat di kantor distrik.
1: Iya.
2: Nah, itu terkait dengan kesiapan persiapan di wilayah distrik Walesi.
1: Oke.
2: Okay. Nah, cuman mereka melihat bahwa ini banyak yang melihat dari sisi positifnya sehingga pada prinsipnya itu sudah mendukung 100% untuk melaksanakan kegiatan di Walesi seperti itu.
1: Iya.
2: Terima kasih.
1: Sebelum ke Kakak Bapak Naftali Rumbiak dulu ini. Ya. Perjalanan dari Walesi dari kota ke Walesi keamanannya seperti apa? Koordinasinya dengan berbagai pihak.
0: Iya, kami dalam ini kan ada panitia kecil.
1: Oke. Okay.
0: Dalam kepanitiaan ini untuk seksi keamanan kami libatkan TNI Polri.
1: Iya.
0: Kenapa TNI Polri kami libatkan? Yang pertama, satu saja orang asing yang masuk
1: ya.
0: Ke kita punya wilayah, ini kita hitung negara.
1: Ya, betul.
0: Jadi keamanannya harus kita jamin. Ya. Sehingga dari pihak TNI Polri kami sudah diskusi awal, sudah nanti besok ini kami rencana untuk kami tindak lanjuti sehingga ada pengamanan tertutup seperti apa, pengamanan terbuka seperti apa. Karena dua menteri yang sudah pasti akan hadir itu
1: menteri siapa saja itu, Pak?
0: Wakil Menteri Pariwisata, ya. Kemudian Wakil Menteri Dalam Negeri. Ini konfirmasinya karena hotel sudah di booking. Jadi itu sudah pasti ada. Kami berharap ada Menteri UMKM, kami juga sudah undang untuk hadir. Nah, kalau tambah dengan menteri ini berarti kan keamanan sudah ada, sehingga nanti kami koordinasi untuk titik-titik yang menurut pihak keamanan ini okay. Yang perlu diantisipasi, mereka akan berada di sekian titik-titik itu.
1: Yeah.
0: Dan untuk saat ini sih, karena lewat Yagara, jadi kalau nanti dari pihak distrik sendiri mereka sudah bahas, tentunya dukungan-dukungan ini ada kerjasama juga yeah. Dengan masyarakat warga sebagai yeah. Pendukung akan kegiatan ini. Dari sisi keamanan kira-kira seperti itu.
1: Target turis untuk tahun ini?
0: Baik, jadi mungkin selama ini orang berpikir bahwa turis dia datang-datang begitu-begitu saja.
1: Ya. Yeah.
0: Ada upaya-upaya yang kami harus buat.
1: Yeah.
0: Jadi selama ini kami membuka atau membuat jaringan atau komunikasi itu dengan teman-teman penjual paket-paket wisata atau okay. Travel agent. Karena yang mendatangkan itu sebenarnya mereka.
1: Ya.
0: Kami hanya buat kegiatan, lalu mereka kemas kegiatan ini dalam bentuk penjualan paket wisata. Jika mereka punya paket wisata dibeli, lalu mereka yang atur perjalanan. Ya. Jadi kami waktu itu atau awal-awal itu ada sempat membangun komunikasi untuk dari Festival Danau Sentani kita geser dia punya kegiatannya berdekatan dengan FBLB
1: ya.
0: Lalu ada sambungannya juga dengan Festival Rohani Tolikara, mereka baru launching juga kemarin.
1: Itu kapan itu?
0: Dia akan beruntun.
1: Oh,
0: jadi
1: iya.
0: Waktu itu kami tiga ini ya dari Tolikara, kami kemudian dengan teman-teman dari Jayapura itu berencana bikin Festival Papua, Tour Papua.
1: Okay. Okay.
0: Jadi.
1: Jadi satu paket ceritanya.
0: Satu paket ya, tetapi dia jadi tour.
1: Iya.
0: Dia ikut di FDS, selesai, dia lanjut dapat di Festival Budaya Lomba Balim, dari sini dia naik ke Tolikara. Nah, masing-masing punya strategi.
1: Okay.
0: Tetapi mungkin FDS lagi bergeser. Kami tetap konsisten sesuai ini. Karena kami masuk dalam 10 karisma event Nusantara. Dari sekitar 130 event se-Indonesia, Festival Budaya Lembah Bali masuk dalam 10 terbaik.
1: Wow, tepuk tangan dulu lah.
0: Nah, sehingga untuk mendatangkan turis asing, kami dengan travel agent. Travel agent punya paket yang terakhir itu dilaporkan ke kami, itu ada sekitar 200 orang ya, 200 turis asing yang akan masuk. Itu biasanya berkembang. Memang ada juga yang batal. Lalu batalnya ini karena mungkin kita punya kasus keamanan di se-Papua lah katakan. Khususnya kemarin yang terjadi penembakan untuk pilot. Sehingga ada sebagian turis yang,
1: itu yang akhirnya
0: mengundurkan. Jadi ada teman dari travel agent yang bilang, saya punya 30, harusnya dua rombongan ya. Saya punya 30 orang itu akhirnya mengundur, membatalkan untuk datang. Tetapi dari 200 tadi itu yang memastikan pasti akan ada. Jadi mudah-mudahan, saya punya target memang 200. Kalaupun cuma 100 turis asing yang datang selama 2 hari, berarti kan tercapai. Ada 200 orang.
1: Jadi memang berkurang dari tahun sebelumnya nih Bapak?
0: Tahun sebelumnya itu kan dia 3 hari, kami tahun lalu itu dapatnya 406. Itu jumlah turis asing yang berkunjung. Tahun ini saya kasih turun karena jumlah festivalnya berkurang. Ada pemikiran begini, biasanya 3 hari, baru kenapa sekarang 2 hari?
1: Sebenarnya bukan hanya pertanyaan orang lain.
0: Oh, begitu ya. Jadi penetapan tanggal ini dia akan menentukan kita masuk dalam penilaian untuk masuk ke dalam KEN, Karisma Event Nusantara. Dari itu tanggal tidak boleh bergeser, dia harus tetap. Sehingga kita sudah putuskan 7-8-9 itu adalah tanggal tetapnya. Nah, bulan atau tahun ini 7-8-9-nya, 9-nya itu jatuh di hari Minggu.
1: Hari Minggu, ya.
0: Sehingga secara umum kan kita biasanya bilang hari Minggu tidak bisa ada aktivitas di pagi hari. Kecuali mungkin sore ya. Sehingga 7-8 itulah kegiatannya berlangsung, 9-nya kita istirahat, kita lanjut tanggal 10-nya untuk karnaval. Tapi untuk UMKM karena sore di depan kantor bupati, sehingga 7-8-9, 10-nya mulai pagi sampai siang setelah perlombaan, karnavalnya selesai. Jadi menjawab, kenapa berkurang? Lalu yang kedua, dari teman-teman travel agent, mereka bilang gini, kenapa bikin waktunya terlalu cepat? Kan jam turis kan tidak mungkin jauh-jauh dia bayar besar, terus dia datang nonton jam 2 selesai, terus dia pulang tidur. Ini bukan orang Indonesia yang lebih senang, lebih enak tidurnya daripada kan tidak mungkin saya habiskan 10 juta misalnya perjalanan dinas dari luar negeri sampai di sini baru wah, acara sudah selesai, baru saya pulang tidur. Nah, saya bilang sama mereka, kami punya objek-objek wisata yang ada ini. Mereka juga bisa dikunjungi, sehingga
1: memanfaatkan semuanya ya.
0: Kalau ambil positifnya, paketnya itu menjadi bertambah, bukan hanya datang ke Festival Budaya Lembah Balim, tapi ada paket wisata tambahan yang turis asing harus tambahkan untuk setelah jam sekian kita akan berkunjung ke misalnya Pasir Putih atau Mumi Aikimah atau Mumi Kurulu atau ke Goa Lokale, Goa Kuntilola. Dan paketnya bertambah bagi travel agent, kita punya objek-objek wisata ini kan dia bisa dapat. Apalagi kita sudah bikin di Welesi. Nah, teman-teman yang di sebelah utara ini, utara ini kan lebih banyak ya, mulai dari Pasir Putih, Mumi Aikimah, kemudian Suroba, kampung wisatanya.
1: Sudah beda jalan ya ceritanya beda, di tahun ini.
0: Bertolak, bukan bertolak belakang. Bertolak belakang karena di sini sebelah selatan, di sana utara kegiatannya. Seperti itu. Memang Ibu Wamen juga sempat datang, lalu dia minta dia akan kunjungi beberapa kampung-kampung wisata. Nah, ada 12 objek wisata di sebelah utara ini yang rencana akan bikin kegiatan sebelum hari H. Saya berterima kasih kepada mereka. Kenapa? Saya pernah dapat komplain. Kan dulu-dulu itu 6-7-8 kegiatannya.
1: Iya.
0: Kok sekarang berubah jadi 7-8-9. Kami punya paket wisata sudah ada ini yang datang. Kami sudah terlanjur tanggal 6. Nah, ada teman-teman 12 objek wisata yang nanti akan bikin kegiatan mini festival FBLB di tanggal 6. Ini akan membantu untuk yang sudah terlanjur beri tiket atau menjual paket wisata ada di tanggal 6, mereka punya pilihan yang dikelola oleh masyarakat sendiri. Saya apresiasi sekali karena mereka memiliki kekuatan ikatan untuk membuat sendiri.
1: Mendukung,
0: ini patut diapresiasi
1: ya.
0: Karena jarang ada yang mau buat. Ini kan tanpa anggaran ya dari pemerintah. Tapi inisiatif dari mereka saling berkorban lalu mengundang.
1: Iya, betul.
0: Sehingga saya bilang saya juga bantu promosikan.
1: Okay.
0: Saya bantu waktu kami saya undang travel agent, saya sampaikan tolong teman-teman yang sudah terlanjur jual itu, ini ada kegiatan. Kalau boleh kamu paket pertama tanggal 6 kamu geser berkunjung ke sini.
1: Oke, okay, kalau memang mau promosikan itu. Silahkan. Tanggal 6 ini sebenarnya eventnya seperti apa?
0: Jadi ini kami punya objek-objek wisata. Mereka dulunya 10 objek wisata. Sekarang dia jadi 12 objek wisata. Lalu mereka punya himpunan ini berjalan terus, dan mereka yang nanti akan bikin mini festival. Ada tari-tarian, ada apa? Si Koko Puradan juga di situ. Kemudian atraksi-atraksi yang mereka buat. Dan mungkin kalau Ibu Menteri datang kan rencana tanggal 6 juga.
1: Nah,
0: siapa tahu dia juga bisa hadiri, dia lihat di sana. Kemudian besok dia buka acara di Welesi. Tanggal 7-nya mungkin dia sudah balik. Tapi dia akan lihat bahwa ini inisiatif masyarakat yang luar biasa yang harusnya ada. Tanpa kita menunggu pemerintah ditentukan kegiatan ini baru kita ini rame-rame terlibat. Ini inisiatif yang kami harus apresiasi.
1: Kakak Almatus Yalipewe, kalau menurut kakak nih, dengan pembina-pembina sanggar yang lain, apakah kakak menang nanti di perlombaan ini?
0: Untuk si Koko Puradan ya.
1: Untuk si Koko Puradan.
2: Iya. Kalau untuk si Koko Puradan ya kami pasti mungkin partisipasi bersama. Tetap kami akan dari sanggar-sanggar ini juga bisa, kalau mau dapat kesempatan kami tetap akan ambil bagian sama-sama.
1: Ambil bagian sama-sama.
2: Tapi kalau kita fokus di situ, nanti kita fokus saja di sanggar yang sudah diberi kesempatan ini. Terima kasih.
1: Oke, kalau nanti kalah. Kalau nanti nih.
2: Ini kita sudah mendoakan.
1: jangan. Ya. Saya hanya mau bagaimana kesiapan pembina sanggar seni OMK ini kalau kalah, begitu.
2: Oh, terima kasih. Kalau sanggar seni ini kalau kalah, itu kita sebagai pelajaran untuk ke depan untuk memperbaiki seperti
1: asik.
2: Itu.
1: Asik. Karena ini memang pengalaman pertama ya.
2: Iya, ini pengalaman pertama.
1: Pengalaman pertama untuk pembina sanggar, untuk di sanggar seni OMK PSPW.
2: Iya, karena kami dulu kalau dari sanggar ini pernah tampil, setelah tampil kegiatan kami di saat kegiatan tahun 2018 itu kita bikin kegiatan sendiri namanya Pentas Budaya Orang Muda Katolik.
1: Okay.
2: Itu pernah ada dan
0: di
2: Welesi.
1: Di Welesi juga.
2: Iya, di Welesi juga. Itu kita sendiri sudah buat dari semua budaya itu kami pernah buat selama 3 hari di atas. Setelah itu kami pernah juga ada penjemputan pimpinan RRI Net waktu itu pertama.
1: Ya?
2: Itu kami yang bawa
1: atraksi.
2: Itu kami yang bawakan tarian
1: ya,
2: itu. Nah, itu kita punya atraksi, tapi selama ini di kegiatan perang-perangan ini kita tidak pernah terlibat.
1: Ya.
2: Festival-festival sebelumnya kita tidak pernah terlibat.
1: Ya.
2: Tapi tahun ini kita sangat luar biasa diikut sertakan dalam kegiatan FBB tahun ini. Terima
1: berapa
2: kasih.
1: Sanggar untuk tahun ini?
0: Tahun ini 5 ya.
1: Iya, 5 sanggar.
0: Khusus berarti dari tuan rumah.
1: Tuan rumah.
0: Ya, itu ada 2 sanggar.
1: Berarti 2 persembahan untuk setiap sanggar.
0: Iya, sosiodramanya 2 kali cerita.
1: 2 kali ceritanya.
0: Satu sanggar.
1: Berapa personil yang dibutuhkan kalau dari pembina sanggar seni OMK PSPW ini
2: Kalau kami ada 50.
1: 50.
2: 50 orang, iya.
1: Oke. Okay.
2: 50 orang yang kami siapkan dalam kita bawakan kegiatan ini. Terima kasih.
1: 50 orang itu bagian-bagiannya seperti apa?
2: Itu ada perannya 25 orang laki-laki, 25 orang perempuan. Jadi mereka punya perannya masing-masing. Di dalamnya itu ada keterlibatan dari orang muda atau keterlibatan juga dari orang-orang tua, karena perannya masing-masing seperti itu.
1: Ya. Oh, jadi ada orang-orang tua juga?
2: Iya, orang-orang tua juga. Jadi peran mereka, jadi sanggarnya milik OMK PSPO, orang muda punya sanggar, tapi keterlibatan, karena perannya itu ada peran ibu-ibu, bapak-bapak, ada peran anak-anak, dan juga ada peran remaja seperti ya. Itu. Jadi dia berperan masing-masing, diperpadukan dalam satu acara itu.
1: Antusias dari peserta di sanggar seni OMK ini?
2: Kalau masyarakat antusias, memang sangat antusias sekali kalau masyarakat di sana. Terima okay. kasih.
1: Antusias sekali nih.
2: Iya, antusias sekali. Mereka sangat senang sekali ya. Ini kehadiran kegiatan yang tidak pernah kami buat, akan kami buat begitu. Tapi semakin penasaran. Ini kita buatnya kegiatan hanya berapa menit saja ini.
1: Ini penampilan kakak akan dilihat oleh 200 orang turis ini.
2: Iya.
1: Lain dari Wamen Pariwisata, Wamen iya. Dalam Negeri dan banyak sekali pengunjung nanti di FBLB. Bagaimana kesiapan mentalnya?
2: Oh, kalau memang itu ya memang budaya kami, kita tidak belajar budaya luar dan okay. tetap memang ada di kami pada prinsipnya siap untuk tampil seperti itu.
1: Wow.
2: Terima kasih.
1: Untuk penginapan Bapak Naftali Rumbiak sampai ya. Saat ini.
0: Kami sudah minta karena penginapan atau hotel ini kan PHRI ya, mereka di bawah binaan kami, juga mitra kami. Sehingga untuk beberapa hotel yang khusus untuk tamu-tamu negara atau tamu-tamu pemerintah yeah. itu memang sudah ada yang penuh, tapi ada beberapa yang sekitar 32 kamar yang kami juga berusaha untuk sosialisasikan untuk bisa terisi.
1: Oke. Okay.
0: Sebagian besar penuh, sebagian lagi masih ada.
1: Kita bahas dengan Karnaval Budaya Nusantara iya. tahun 2026 ini. Siapa-siapa saja yang terlibat untuk Karnaval?
0: Oke, okay, untuk Karnaval Budaya kami arahkan itu memang tingkat sekolah lebih utama ya. Okay. Sekolah dari TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, kemudian paguyuban.
1: Yeah.
0: Itu yang terlibat. Tahun ini kami batasi satu rombongan itu 30 orang.
1: 30 orang.
0: 30 siswa. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk yang punya grup drum band. Kalau dia punya grup drum band, silakan itu memimpin di depan. Tetapi yang ikut di belakang 30 orang.
1: Yeah.
0: Kenapa kok bisa sedikit? Nah, yang tema tahun ini kami mau angkat itu adalah harmoni budaya Nusantara dalam harmoni Lembah Balim dalam keberagaman Indonesia. Jadi dalam satu 30 orang ini kami minta itu kalau boleh ada anak-anak budaya Nusantara yang digunakan bajunya
1: yeah.
0: sehingga dia tidak menonjol, misalnya kita Papua lebih banyak
1: yeah.
0: kita dari Makassar lebih banyak
1: yeah.
0: tetapi kalau boleh ini dia berbaur jadi satu sehingga keberagaman itu kelihatan.
1: Okay.
0: Kenapa kita angkat tema itu? Karena kita di Wijaya-Wijaya ini kan beragam. Bukan
1: ya.
0: Hanya ini saja, sehingga dengan keberagaman ini di sekolah juga pasti ada. Memang yang kesulitan kalau ada sekolah yang cuma OAP semua. Jadi, aduh baru nanti kita bagaimana ya, sudah nanti kepala sekolah atur saja baiknya bagaimana
1: ya.
0: Kalau ada keberagaman, kalau mungkin siswanya OAP berarti mereka pakai mereka punya. Mungkin ada guru-guru yang non-OAP yang membantu di situ, dia bisa menggunakan dia punya seragam sehingga masing-masing merasa bahwa saya ini memang saya.
1: Oke.
0: Saya betul. Punya jati diri ini.
1: Ini.
0: Tapi waktu saya terlibat dalam barisan ini. Yang kedua kita juga menghindari terjadi konflik ya.
1: Iya betul.
0: Karena kalau terjadi konflik anak-anak banyak itu susah kita mau kendalikan kalau ya. Terjadi ada konflik.
1: Ya.
0: Jadi kita batasi 30 orang dan tahun ini ya titip kumpulnya semua di kantor bupati.
1: Oh, di kantor bupati.
0: Lalu start SD TK itu kita cuma bikin 600 meter. Jadi paling mereka start dari kantor bupati, rencananya finishnya di kantor DPR.
1: Ya.
0: Jadi satu kali jalan.
1: Baik.
0: Kemudian yang SD itu dia sekitar 1,24 kalau tidak salah
1: ya.
0: Kilo. Jadi dia dari start dari kantor bupati sampai di BRI, dia belok kiri sampai di Jalan Bayangkari di pojoknya apa namanya Koramil. Dari situ dia naik, finishnya di Taman Salib.
1: Oh, seperti itu, tahun sebelumnya.
0: Seperti tahun sebelumnya.
1: Ya.
0: Lalu SMP, SMA dan paguyuban itu tidak terlalu panjang juga.
1: Ya.
0: Dia start dari kantor bupati sampai di BRI, dia belok kiri Jalan Irian sampai di depan Bank Mandiri. Dari situ nanti dia akan lawan arus, dia naik sampai ke SMA Negeri. Dari SMA Negeri dia balik ke Salib, Taman Salib untuk finish.
1: Untuk tahun ini tidak ada kendaraan hias ya Bapak ya?
0: Tidak ada kendaraan hias karena efisiensi. Lalu memang hadiah yang kami siapkan sebagai tingkatan sekolah juga tidak terlalu besar.
1: Okay.
0: Sehingga dengan jumlah yang sedikit, kami berharap yang memiliki kriteria dan penilaian dan beruntung mendapatkan penilaian, dia dapatkan uang pembinaan walaupun tidak terlalu besar,
1: iya,
0: tapi apresiasi dari kami.
1: Wow.
0: Seperti itu.
1: Berarti tahun ini memang meriah sekali untuk tahun ini ya.
0: Kita doakan biar meriah ya, semeriah mungkin. Karena ini kan dia ujung-ujungnya adalah sampai ke 17 Agustus.
1: Iya, seperti 17 itu. Agustus. Oke, saat ini sudah pukul 10:55 menit waktu Indonesia Timur. Oke, dari Kakak Amatus Yulipele, pembina Sanggar Seni UMK PSPW, untuk closing statement, harapan dan keinginan untuk masyarakat tentang FBLB dan juga karnaval di tahun ini, silakan.
2: Baik, terima kasih. Harapan kami atau harapan kami bersama masyarakat untuk FLB tahun ini, itu kami sangat berharap kegiatan-kegiatan sosiodrama seperti ini perlu harus berkelanjutan seperti itu.
1: Ya.
2: Terima kasih. Dan kami di sana juga punya UMKM-UMKM lokal, mungkin perlu diprioritaskan, mungkin perlu dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan momen seperti ini, seperti itu, supaya dampak atau dari kegiatan ini tidak hanya sosiodrama, tapi selain dari itu pendapatan UMKM juga masyarakat di sana juga bisa maju bersama-sama dengan teman-teman yang sudah lebih maju dari kami, seperti itu. Ya. Itu yang kami harapkan, dan ini salah satu menciptakan peluang ekonomi yang bagus untuk kami lokal maupun ya secara ya umum di Kabupaten Jayawijaya ini. Mungkin itu yang kami harapkan. Dan saya sendiri juga selaku Ketua Koperasi Merah Putih Walesi, dan kemarin sudah launching juga satu festival, yaitu festival namanya Pameran Hasil Pertanian.
1: Yeah.
2: Dan jikalau mungkin kegiatan ini berkaitan, ya harapan kami tolong partisipasi dong, ada sayur mayur, ada hal kegiatan-kegiatan lain yang kami jual di sana. Terima kasih.
1: Untuk masyarakat supaya datang untuk berkunjung di FBLB tahun ini.
2: Untuk masyarakat datang untuk mengunjungi kegiatan FBLB ini secara tidak langsung, pasti kalau melihat kegiatan-kegiatan ini kan hal-hal yang dia lakukan, event-event yang satu tahun sekali ya.
1: Okay.
2: Jadi pasti mereka sangat, walaupun tidak diundang, pasti mereka akan ramai untuk mengikuti kegiatan
1: wow
2: ini. Terima kasih.
1: Oke, dari Bapak Naftali Rumbiah, Kabid Destinasi dan Pemasaran Pariwisata Dinas Parekraf. Oke, boleh dipromosikan FBLB-nya untuk
0: baik
1: tahun ini?
0: Tahun ini, yang tadi saya mungkin belum promosikan tentang karapan babi. Karapan
1: oh, iya,
0: babi
1: betul.
0: Yang bagi mereka yang mau ikut, itu hadiahnya satu hari itu akan memperebutkan uang senilai 10 juta.
1: Wow, saya bisa ikut kah?
0: Boleh. Jadi 10 juta ini akan dibagi juara 1, juara 2, juara 3, dan juara 4. Ini dia perorangan dan terbuka untuk umum.
1: Yeah.
0: Kalau dulu kita kan minta dari distrik dia siapkan. Kalau ini kami buka secara umum.
1: Yeah.
0: Dan bagi masyarakat umum, mungkin tahun ini kamu dapat ceritanya. Siapa tahu tahun depan akan berbeda cerita, kamu tidak dapat lagi.
1: Yeah.
0: Jadi pastikan datang, lalu kita bisa mendapatkan informasi terbaru dari sosiodrama yang akan ditampilkan, tarian yang akan dimunculkan, dan momen yang tidak akan terulang kembali. Jadi pastikan saudara bisa hadir. Kami jual tiketnya ada secara online dan offline. Jika saudara beli secara online, tiketnya langsung masuk ke saudara punya handphone. Tapi jika saudara datang secara offline, kami layani juga saat kegiatan berlangsung. Dan bagi seluruh warga masyarakatnya, cintailah budayamu karena itu adalah jati dirimu. Mudah-mudahan budaya Nusantara yang akan terjadi, semua yang terlibat akan merasa bahwa saya dengan saya punya jati diri, saya muncul di depan masyarakat. Kami yang pemilik tanah ini juga, kami muncul dengan kami punya ciri khas, inilah kami. Tetapi kami semua ada dalam satu keberagaman di tanah ini dan juga di negara ini. Kiranya seperti itu.
1: Baik, terima kasih banyak untuk Bapak Naftali Rumbiak, Kepala Bidang Destinasi dan Pemasaran Pariwisata Dinas Parekraf. Dan terima kasih juga untuk Kakak Amatus Yeli Pele, Pembina Sanggar Seni UMK PSPW. Berjuang Kakak.
2: Ya,
1: sehat selalu untuk semuanya nanti di sana. Salam juga untuk teman-teman di Sanggar Seni UMK.
2: Terima kasih. Ya.
1: Dan untuk Kakak Naftali Rumbiak, kalau boleh jangan hanya hari ini untuk kita promosikan ya, di RRI Wamena. Kalau boleh sesering mungkin sampai hari H.
0: Benar.
1: Baik. Dan pendengar dan juga penonton RRI Wamena dan juga melalui FM 97,1 MHz di program 1 RRI Wamena. Itulah tadi telah kita ikuti bersama ya, bagaimana persiapan Festival Budaya Lebah Balin di tahun 2026 ini. Untuk tahun ini berbeda, dilaksanakan di Walesi, tempatnya juga berbeda dari tahun sebelumnya. Dilaksanakan di Walesi di tanggal 7 sampai 8 Agustus 2026. Sangat berbeda dan mungkin tidak akan terjadi di tahun-tahun selanjutnya. Mari datang, mari kunjungi FBLB di tahun 2026 ini. Dan akhirnya, saya Randi pamit undur diri. Selamat siang, sampai jumpa.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store.
5: Download RRI Online di Play Store.
4: Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

0: Yeay, yang bentar lagi lulus kuliah.
1: Yoi.
0: Abis kuliah mau kemana nih?
1: Jakarta lah, cari kerja.
0: Gak balik ke kampung?
1: Ngapain? Enakan kerja di Jakarta, di kota, duitnya banyak.
2: Itu dulu.
0: Yeay, yang bentar lagi lulus kuliah.
1: Yoi.
0: Abis kuliah mau kemana?
1: Balik kampung aja.
0: Gak cari kerja ke kota atau ke Jakarta gitu?
1: Ayeman di kampung. Enak apa ngapain udah tahu. Bisa gali potensi lagi. Bisa majuin kampung sendiri kan?
2: Nah, ini baru anak zaman now.
3: Yuk guys, wayae wayae. Balik deso, bangun deso.

0: Daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah, ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro
2: 1. Aduh, ini orang tahu aturan gak sih? Asal serobot saja.
3: Sorry. Saya terburu-buru.
4: Pak! Antri dong.
2: Eits, stop.
3: Anak kecil, minggir kamu.
2: Coba deh bapak baca tulisan itu.
3: Jaga ketertiban, harap antri.
2: Nah, itu bapak bisa baca.
3: Anak kecil, kamu ini.
5: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
4: Malu itu berat loh pak.
6: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
2: Anak kecil aja? Wow!
6: Budaya antri penting ditanamkan.

Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi seneng, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan

0: rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

0: Kenapa? Kenapa? Kenapa?
1: Kenapa? Ada apa, Kak? Ada apa?
2: Itu, kecelakaan.
0: Oh, makanya, kan? Jangan pala-pala.
3: Kecepatan bukan segalanya. Keselamatan lebih utama. Kecelakaan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Dengan tertib berlalu lintas, kita terhindar dari kecelakaan. Budayakan tertib berlalu lintas, jadilah pelopor keselamatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

Aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: Bah, buang botol sembarang nih. Ini jalan, bukan tempat sampah.
1: Aduh kakak, maaf ya. Saya tidak sengaja. Itu tadi saya yang buang.
0: Termalu kah buang sampah sembarangan?
2: Jangan biarkan lingkungan kita menjadi kotor. Sampah masalah bersama. Bersih kotanya, nyaman warganya. Iklan layanan masyarakat ini bentuk cinta dari Radio Republik Indonesia.

0: Tidak mau berhenti tuh main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat kah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut kah?
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Pergi kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.

0: kawan nih. Kok mau coba obat ini kata Rada? Bisa buat kupu pikiran itu melayang-melayang nih. Pokoknya kupu stres bisa hilang kawan.
1: Oh maaf kawan, saya tidak tertarik dengan namanya narkoba.
0: Eh, kok belum coba jadi? Kok bicara begitu?
1: Kawan, narkoba itu dapat menyebabkan kecanduan bagi pemakainya. Juga berdampak buruk bagi kesehatan, pendidikan, psikologi, ekonomi dan lingkungan sosial.
0: Ah, iyo kak.
1: Iyo.
0: Tapi kawan nih, saat ini sutara bisa lepas dari obat-obatan ini.
1: Bisa saja kawan, hanya ketong yang mampu memberantasnya.
0: Baru depo cara bagaimana kawan?
1: Ya dekat dengan keluarga sehingga jauh dari pergaulan bebas. Juga selalu berpikir positif dan jadilah keluarga yang bebas narkoba. Katakan tidak pada narkoba.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
2: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
3: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
2: Bodoh.
0: Tolol. Tahu.
2: Dasar manja.
0: Kucel.
2: Manja.
3: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
4: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Tadi...
1: Hey Rian, ngomong apaan kamu tadi?
0: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan Tabe, atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
1: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
0: Ih, segitunya kamu Yun, walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya, serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, adalah bagian dari budi pekerti.
1: Iya deh, Tabe di kakak Rian.
0: Iya.
2: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.

0: warnanya bagus-bagus toh.
1: Tidak kawan, saya pakai Noken saja.
0: Kenapa kah? Kau senang sekali pakai Noken? Lubang-lubang lagi.
2: Kawan, nih ini warisan budaya. Kau tidak tahu kah? Kalau air itu langsung dimasukkan ke Noken. Kalau mau dibawa ke mana-mana tuh pakai Noken. Masa kau tidak suka Noken tuh? Kau lupa kah?
3: Banggalah dengan budayamu. Cintai, sayangi, hargai, dan lestarikan budaya bangsamu sebelum orang lain mengambilnya darimu. Noken, warisan budaya.

0: Pak datang tepat waktu, paling yang main juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru, telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

0: Becu po.
1: Saya dah pusat apa sama kamu sampai setiap hari kamu datang bicara saat terus.
0: Kau pun salah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tong ke sekolah. Dia mata itu dua bukan empat.
2: Iyo, masih kecil lagi sus tilang macam di nini-nini. Makanya rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP sudah pakai kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama tit aja sudah.

Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini dek, kembaliannya.
2: Makasih pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan, buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2.000 ya dek.
3: Kamu kan ngambilnya 5.
2: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja, kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
4: Oh, no.
0: Kayak gak ada cita-cita lain aja.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kini pukul 13 waktu Indonesia Timur, saatnya kita simak informasi-informasi dari dunia olahraga.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal dikabarkan siap melakukan langkah besar demi memboyong Vinicius Junior dari Real Madrid pada bursa transfer musim panas ini. Klub asal London itu bahkan disebut rela menjadikan winger asal Brasil itu sebagai pemain dengan bayaran tertinggi sepanjang sejarah klub. Situasi kontrak Vinicius yang belum menemui titik terang bersama dengan Los Blancos menjadi celah yang ingin dimanfaatkan The Gunners untuk merekrut salah satu bintang terbaik dunia tersebut. Kontrak pemain berusia 26 tahun itu hanya tersisa satu musim lagi. Putaran negosiasi terbaru dijadwalkan berlangsung dalam beberapa hari ke depan setelah Vinicius kembali dari masa liburnya. Laporan menyebutkan pertemuan tersebut akan menjadi momen penentu bagi masa depan sang pemain. Jika kesepakatan kembali gagal tercapai, Real Madrid disebut siap mengambil keputusan final terkait nasib salah satu pemain andalannya.

Pecinta olahraga, Inter Milan berada di posisi terdepan untuk merekrut bek timnas Inggris John Stones yang berstatus tanpa klub setelah kontraknya bersama dengan Manchester City berakhir akhir Juni ini. Juara Serie A itu optimis bisa mendatangkan bek berusia 32 tahun tersebut dengan kontrak 2 tahun. Stones menjadi incaran sejumlah klub top Eropa musim panas ini. Chelsea dan Juventus termasuk yang menunjukkan ketertarikan, tetapi Inter memimpin persaingan mendapatkan pemain tersebut. Selama membela Manchester City sejak didatangkan dari Everton pada 2016 senilai 47,5 juta pounds, Stones telah tampil dalam 295 laga di semua kompetisi. Ia juga menjadi salah satu pilar penting dalam periode tersukses City dengan mempersembahkan 6 gelar Liga Inggris, 1 trofi Liga Champion, dan 2 piala FA, 5 piala Liga Inggris, 3 Community Shield, serta 1 piala dunia antar klub dan 1 piala Super Eropa. Di level internasional, Stones memiliki 93 cap bersama dengan timnas Inggris. Stones juga menjadi bagian dari skuad The Three Lions yang finish di peringkat ketiga Piala Dunia 2026.

0: Seymour has two challenges for me.
1: Pendengar RRI, petenis putri Indonesia Aldila Suciadi melangkah ke perempat final nomor ganda WTA 500 Mubadala City DC Open di Washington DC, Amerika Serikat bersama pasangan asal Selandia Baru, Erin Rutledge dengan mengalahkan Sofia Kenin dan Anastasia Potapova 6-3, 7-5. Berdasarkan statistik WTA, Aldila dan Rutledge tampil lebih efektif dengan mengkonversi 5 dari 9 peluang break point, sementara lawannya hanya memanfaatkan 3 dari 8 kesempatan. Mereka juga memenangi 71,4% poin dari servis pertama dan mengoleksi 64 dari total 121 poin sepanjang laga. Pada babak perempat final, Aldila dan Rutledge akan menghadapi pasangan tuan rumah Clevery Nongno, Anna Smith, untuk memperebutkan tiket ke semifinal. Sementara itu, petenis Indonesia lainnya, Janice Chan, melaju ke babak 16 besar turnamen WTA 500 Mubadala City Open 2026 setelah menundukkan petenis kualifikasi asal Slovakia, Rebecca Sramkova. Janice menuntaskan pertandingan babak pembukanya dalam waktu 1 jam 21 menit dengan skor meyakinkan 6-4, 6-2. Kemenangan tersebut menjadi awal yang menjanjikan bagi petenis Indonesia itu dalam turnamen lapangan keras yang menjadi bagian dari rangkaian persiapan menuju Grand Slam US Open.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Di dunia sepak bola dalam negeri, Timnas Indonesia mengawali ASEAN Hyundai Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-1 atas Kamboja. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman pun mengaku bangga dengan tim asuhannya yang mulai memperlihatkan identitas permainan tim. Niar Abdul Litiloli melaporkan selengkapnya.
1: 1, 2, 3, 4, 5 pemain Indonesia sudah berada di sana. Siap-siap lakukan tangan menjur, sudah dilakukan, sudah disuruh. Apakah tadi was yang mencetak?
2: Indonesia mengawali ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 dengan kemenangan setelah menundukkan Kamboja 5-1 di Stadion Pakansari Cibinong Bogor tadi malam. Penyerang debutan Michelle Lee Baker menjadi bintang pertandingan berkat torehan 3 gol yang memastikan dominasi skuad Garuda. Sementara 2 gol lainnya dibukukan oleh Sandy Walsh dan Jens Raven. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman usai pertandingan mengaku puas dengan penampilan anak asuhnya. Bagi pelatih asal Inggris ini, skuad Garuda mulai memperlihatkan identitas permainan yang dibangun selama masa pemusatan latihan.
3: Hari ini adalah tentang menerapkan identitas taktis kami dan membawa kerja keras saat pemusatan latihan dari 3 minggu terakhir ke dalam pertandingan ini. Jadi saya bahagia dengan performa para pemain, usaha dan sikap mereka. Ada kebersamaan yang nyata. Mereka berjuang bersama, bermain bersama, dan mereka terlihat menikmati permainan. Jadi saya sangat bahagia dengan awal baik ini.
2: Melalui kesempatan yang sama, Michelle Baker juga mengungkapkan rasa syukur dan bahagianya. Michelle mengungkapkan, ia memang mencetak 3 gol pada laga perdananya bersama Timnas. Namun, semua dapat terwujud karena ia memperoleh dukungan tim. Karenanya, Michelle pun menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh rekan setimnya hingga para staf di balik layar.
3: Perasaan yang luar biasa, tidak bisa meminta yang lebih baik lagi. Dan ya, ini tidak akan mungkin terjadi tanpa tim, tanpa staf pelatih, dan semuanya. Jadi ya sangat luar biasa. Kami akan menikmatinya, tetapi kami memiliki pertandingan lagi dalam beberapa hari. Jadi kami harus terus melangkah.
2: Berdasarkan hasil pertandingan ini, kini Indonesia berada di peringkat ketiga klasemen sementara grup A dengan 3 poin. Karena Vietnam yang memiliki poin sama dengan Indonesia mengoleksi lebih banyak gol berada di tempat kedua. Singapura yang sudah 2 kali meraih kemenangan berada di puncak klasemen dengan 6 poin. Kamboja dan Timor Leste yang belum memperoleh poin berada di posisi keempat dan kelima. Timnas Indonesia akan menjalani laga berikutnya melawan Timor Leste yang dijadwalkan pada 31 Juli 2026 bertempat di Stadion Chonburi, Thailand. Dari Jakarta, Mira Pulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, pelatih kepala Persija Sinteyong mengungkapkan keterbatasan waktu persiapan menjadi salah satu tantangan besar bagi timnya dalam mengikuti ajang Piala Presiden 2026. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
1: Persija Jakarta harus merelakan kemenangan kepada Persebaya Surabaya usai takluk dengan skor tipis 0-1 dalam laga grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo. Meski memetik hasil yang kurang memuaskan, jajaran pelatih tetap mengapresiasi perjuangan pantang menyerah yang ditunjukkan seluruh pemain di sepanjang pertandingan. Pelatih Persija, Sintayong, mengungkapkan keterbatasan waktu persiapan menjadi salah satu tantangan besar bagi timnya. Menurutnya, waktu persiapan sangat penting untuk bisa memadukan para pemain dalam satu strategi permainan.
2: Seperti
1: sementara itu, bek kanan Persija Jakarta, Rio Fahmi, mengakui laga melawan Persebaya bukanlah pertandingan yang mudah. Kondisi fisik dan masa persiapan tim yang berjalan singkat menjadi faktor krusial dalam laga kali ini. Meski begitu, Rio menegaskan hal tersebut bukan menjadi alasan utama. Ia tetap optimis dan percaya penuh pada kemampuan timnya untuk bangkit serta tampil lebih maksimal di laga-laga mendatang.
3: Tentunya bukan pertanyaan yang mudah bagi kita, apalagi kita baru latihan sekitar 1-2 minggu dan belum ada persiapan apa ya. Dan bahkan persiapan latihan fisik pun kita belum sampai situ, karena memang pada awalnya seperti yang kalian semua tahu, mungkin seperti itu. Jadi bukan beralasan, tetapi bahkan selamat buat Persebaya. Dan saya percaya pada tim ini bahwa depannya bisa melangkah lebih jauh dan lebih baik lagi.
1: Kekalahan ini menjadi bahan evaluasi penting bagi skuad Macan Kemayoran guna mematangkan persiapan menjelang pertandingan-pertandingan berikutnya. Faris Yarbu melaporkan.

0: Pecinta futsal tanah air, Timnas Futsal Indonesia melakukan pemusatan latihan di Anfa Arena, Kelapa Gading, Jakarta Utara pagi ini sebagai persiapan jelang laga uji coba di Spanyol Agustus mendatang. Liliana Dea melaporkan selengkapnya. Dea.
1: Ya, baik Rudi dan pendengar, saat ini saya sedang berada di Anfa Arena Kelapa Gading, Jakarta Utara, di mana baru saja Timnas Futsal Indonesia menggelar latihan sebagai persiapan jelang training camp dan laga uji coba di Spanyol pada Agustus mendatang. Sebanyak 19 dari 20 nama pemain yang dipanggil kepala terlihat mengikuti latihan pagi ini. Hector Soto sendiri tetap mempertahankan sejumlah pemain inti, termasuk Kapten Muhammad Iqbal Iskandar, Israr Megantara, Reza Gunawan, dan kiper Ahmad Habibi. Namun untuk Israr sendiri saat ini dikabarkan masih belum dapat mengikuti training

0: dan laga uji coba di Spanyol merupakan program jangka panjang dalam persiapan menuju Piala Dunia Futsal 2028.
1: Jadi terkait dengan objektif PT yang Spanyol ini, semua program jangka panjang ke depan. Jadi ini bukan permulaan, tapi memang ini sebuah rangkaian yang sudah kami siapkan menuju ke tahun 2028, di mana konsep kita ini kan menuju ke Piala Dunia. Jadi persiapan ini sudah kita mulai saat kemarin, mulai dari AFM, AFC, ya ini kita lanjutkan untuk program selanjutnya.
0: Ya, Andri juga mengungkapkan Spanyol dipilih sebagai lokasi training camp selain karena merupakan asal dari pelatih timnas Hector Soto, tetapi juga karena saat ini Spanyol merupakan kiblat futsal dan sepak bola di Eropa maupun dunia. Bahkan timnas sepak bola putra dan putri Spanyol sama-sama berhasil meraih gelar Piala Dunia. Timnas Indonesia sendiri dijadwalkan akan berangkat ke Spanyol pada 10 Agustus mendatang. Sementara training camp dan laga uji coba akan berlangsung mulai tanggal 11 hingga 23 Agustus mendatang. Dari Kelapa Gading, Jakarta Utara, Liliana Dea, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari Catur, Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau PB Percasi, periode 2026-2030, Agustiar Sabran, berkomitmen untuk terus memajukan olahraga catur di Indonesia. Hal ini diungkapkan Agustiar Sabran pasca dilantik oleh Ketua KONI Marciano Norman di Jakarta kemarin. Agustiar Sabran mengungkapkan kepengurusan baru akan mempertahankan fondasi organisasi yang telah dibangun pada periode sebelumnya. Karena menurutnya, berbagai program yang dinilai berhasil akan dilanjutkan, sementara kekurangan akan menjadi bahan evaluasi untuk diperbaiki.
1: Saat ini kami memimpin dari sejak dilantik sampai 2026-2030 masa kami. Tentunya tadi apa yang disampaikan oleh Pak Marciano, apa yang disampaikan kami, juga tidak lain tidak bukan untuk memperkuat olahraga ini. Ya. Tentunya apa yang dilakukan sebelumnya, kami pastikan. Ya. Fondasi yang kokoh yang dibuat yang sebelumnya kami akan pertahankan, yang kurang pasti kami perbaiki. Tentu kami terus bersiap berusaha untuk memajukan olahraga catur ini.
0: Menurut Agustiar, olahraga catur tidak hanya melatih kemampuan berpikir, tetapi juga membentuk karakter generasi muda, dan ia menilai permainan catur mengajarkan nilai disiplin, kerjasama, kesabaran, dan proses dalam mencapai tujuan. Agustiar mengungkapkan salah satu visi kepengurusannya adalah memasyarakatkan olahraga catur hingga ke akar rumput. Dan untuk mewujudkannya, PB Percasi akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan agar catur dapat menjadi kegiatan ekstrakurikuler di sekolah.

0: Pecinta olahraga Asian Games makin dekat. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia akan memanggil 22 pemain voli terbaik untuk diseleksi dan menjalani pelatnas. Setio Agung melaporkan.
1: Timnas Voli Putra Indonesia langsung mengalihkan fokus ke Asian Games 2026 usai menutup kompetisi voli Asia Tenggara CV Cup 2026 leg kedua di peringkat ketiga. Pelatih Timnas Ridho Toiran mengatakan akan kembali menggelar pemusatan latihan dengan memanggil sekitar 20 hingga 22 pemain untuk menjalani seleksi dalam waktu dekat. Usai laga perebutan tempat ketiga CV Cup 2026 leg kedua di Jakarta International Velodrome minggu kemarin, pelatih asal Kuba itu mengungkap kebugaran pemain akan menjadi perhatian utama dalam menentukan komposisi skuad menuju Asian Games. Selain itu, Toiran tengah menyiapkan perubahan posisi pemain. Salah satunya dengan menggeser Boy Arnes Arabi ke posisi opposite karena Indonesia dinilai membutuhkan tambahan kekuatan di posisi tersebut. Sementara itu, atlet senior Rifan Nurmulki dan Nizar Zulfikar dipastikan tidak masuk dalam rencana pemanggilan

0: telah mengajukan surat pengunduran diri kepada federasi.
1: Ini sekarang draft di Padri sudah itu. Ini perlu kita duduk di mana sampai kalah. Baru kita maksimalkan untuk fisik. Karena kita awal-awal pasti ada pemilih sebuah seleksi dulu. Kita langsung dipaksa dia. Nanti pasti surprise karena kita mau di
0: sisi lain, pada kesempatan yang sama, setter timnas Alvin Daniel menghargai keputusan seniornya itu. Dengan skuad yang akan dipilih pelatih nanti, ia mengaku optimis Indonesia akan banyak bicara di ajang Asian Games.
2: Buat itu sebenarnya sesuatu diperlukan ya mesin. Tapi kan di satu sisi sudah mengundurkan diri ya. Jadi ya optimis saja, sama kayak waktu kita di India berangkat dengan diremehkan semua orang. Tapi bisa juara Asia, tapi ya.
0: Di Asian Games, timnas voli putra Indonesia berada di Pool B bersama Iran, Thailand, dan Kirgistan. Pelatih Ridel Toiran yang berhasil membawa Indonesia merebut gelar juara voli Asia itu untuk pertama kalinya meyakini timnas dapat lolos hingga babak final 4. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 31 tim basket dari SMP dan SMA di Lamongan bersaing memperebutkan Piala Bupati. Kejuaraan ini menjadi wadah pembinaan sekaligus pencarian bibit atlet potensial dan yang untuk dipersiapkan tampil di level yang lebih tinggi. Farin Regi melaporkan.
1: 31 tim dari SMP dan SMA seluruh Lamongan bersaing memperebutkan Piala Bupati yang digelar oleh Perbasi Lamongan. Turnamen tersebut sekaligus sebagai wadah pembinaan dan pencarian bibit atlet basket berprestasi menuju Porprov Jatim. Bupati Lamongan Yudhara Effendi menyampaikan apresiasinya atas komitmen Perbasi Lamongan dalam memajukan olahraga basket. Menurutnya, kehadiran Ketua Perbasi Jawa Timur menjadi bukti nyata dukungan terhadap pengembangan olahraga basket di Lamongan. Ia berharap kepengurusan Perbasi yang baru diharapkan mampu memperbanyak penyelenggaraan kompetisi basket secara berkelanjutan.
2: Piala Bupati kali ini dibuka langsung oleh beliau, Mama Evi ini yang mendedikasikan terhadap olahraga basket ini di Jawa Timur. Dan hari ini juga termasuk pelantikan Perbasi daerah Lamongan. Dan kita dorong supaya Perbasi ini akan terus banyak melakukan kompetisi-kompetisi sehingga akan melahirkan bibit-bibit bagi atlet-atlet basket di Jawa Timur maupun tingkat nasional dari Lamongan.
1: Ketua Perbasi Jawa Timur, Grace Evi Ekawati, mengapresiasi komitmen Bupati Lamongan yang telah diwujudkan melalui penyediaan fasilitas yang memenuhi standar penyelenggaraan kejuaraan tingkat Jawa Timur.
3: Oke, yang jelas kita sudah bisa lihat buktinya kalau Pak Bupati mendukung, karena event Bupati aja lapangannya udah standarnya Jatim. Karena sudah bukan keras lagi, ini saya sampai kaget. Artinya nggak pakai ngomong-ngomong sudah disediakan. Jadi saya tuh amazing sekali dengan semua yang diperbuat oleh Pak Bupati, dukungannya, dan tiga anak-anak semua gayung bersambung nggak. Sementara yang di atas semangat. Ketua kita juga sudah bilang Lamongan berprestasi. Jadi ini kata-kata slogannya nggak main-main. Jadi mohon dukungannya mulai wartawan, mulai pelatih, mulai orang tua, sekolahan, semuanya nggak ada silang kita. Lamongan nanti betul-betul dibuat menggilat.
1: Mereka optimis dengan fasilitas yang semakin memadai serta kompetisi yang rutin digelar, Lamongan memiliki peluang besar melahirkan pebasket-pebasket muda yang mampu menunjukkan kemampuan serta membawa nama Lamongan di berbagai kejuaraan mendatang. Farin Reki melaporkan.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari bola basket tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRIprogram3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, tadi sudah kita ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Dan kini pukul 13:27 waktu Indonesia Timur. Selamat siang, selamat beraktivitas, selamat menikmati santap siangnya juga, dan tetap syukuri dengan apa yang ada. Dan tentu saja ada kegiatan-kegiatan yang harus Anda tuntaskan. Baik pendengar, kembali kami hadirkan menemani ruang dengar perjalanan juga istirahatnya siang ini. Selingan tembang-tembang hiburan juga informasi-informasi.
1: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
2: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
1: Wah, banyak duit dong.
2: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
1: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
2: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
1: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah

0: Saudara pendengar, telah terjadi bencana alam di beberapa titik di tanah air diakibatkan curah hujan yang tinggi saat ini.
1: Bencana adalah teguran Tuhan agar manusia lebih mencintai lingkungan. Harta tak akan berguna jika alam telah tiada. Sayangi alam agar alam menyayangi kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kecil lagi. Berantem ini yang dapat banyak. Kecil lagi.
1: Oh, kecil lagi saja.
0: Kecil mi.
2: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
3: 2 hours later.
2: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas ini belum kelar.
4: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan.

0: Loh iya, lek pahit itu loh, apa ya nanti bisa ikut nyoblos?
1: Loh, lah emangnya kenapa toh Mbak Yu?
0: Walau wong lek pahit makai kursi roda, apa ya gak repot nanti? Kasian toh lek Paidi.
1: Lho yo lebih kasian kalau lek Paidi tidak menyalurkan suaranya toh Mbak Yu. Penyandang disabilitas sebagaimana dengan orang penyandang non disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menghormati dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya, ya termasuk hak pilih pemilih disabilitas.
0: Ya kalau gitu kayak buruan dikasih tahu mas, sebelum menyesal di kemudian hari lo.
1: Loh Mbak Yu, kan rumahnya sebelah Lek Paidi toh.
0: Oh iya ya.

0: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjam duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang, oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: Eh, kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Eh, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih? Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

Pro Dangdut setiap hari tanpa jeda, tanpa iklan, jam 1:30 siang sampai dengan jam 3:30 sore. Dengar, telpon, dan goyang. Asiknya goyang, ya Pro Dangdut.

Ya, pendengar, para pecinta musik dangdut dimanapun Anda berada, kalau tadi ada tembang-tembang irama pop, rock dan sebagainya, kini kami akan hadirkan tembang-tembang khusus irama dangdut, dimana musik dangdut hadir untuk segmen Pro Dangdut setiap hari pukul 14 waktu Indonesia Timur. Dan musik dangdut ini cukup populer di kalangan pendengar karena penyebarannya hingga ke pelosok-pelosok tanah air, bahkan di mancanegara, dengan irama yang khas, ungkapan pikiran juga perasaan yang sewenang-wenang dituliskan dalam bahasa yang sederhana. Kita dengarkan tembang-tembang irama dangdut yang ini, mudah-mudahan ada semangat juga hiburan ya, untuk terus menuntaskan berbagai rutinitas hari ini.

0: kiri, kiri, kiri. Balas, balas, kanan, kanan, kanan. Terus, terus, terus. Ya, terus, terus, terus. Hop, stop, stop, stop. Stop.
1: Hancur mobil saya. Hei, matamu di mana? Aba-aba yang benar dong.
2: Maaf, Pak. Saya lihat anak-anak di seberang itu pakai seragam. Saya mau sekolah juga, Pak.
1: Sekolah? Mau jadi apa? Lurah, camat, sampai presiden sudah ada tuh. Buat apa sekolah? Jadi tukang parkir saja tidak becus.
2: Saya kan juga punya...

0: Waduh, tumben kamu keren, bro. Wangi lagi. Mau kencan?
1: Kencan apa?
0: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
1: Mau nonton jaranan.
0: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
1: Lah kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri. Payah.

0: Jangan.
1: Binatang itu sudah meresahkan warga di sini.
0: Jangan, saya mohon. Harimau itu jangan dibunuh. Dia berada di sini karena maraknya pemburuan. Habitatnya pun dialihfungsikan. Kini keberadaannya sudah di ujung tanduk.
1: Biar aja, daripada dia meresahkan warga di sini, diterkamnya.
0: Harimau Sumatera itu dilindungi oleh negara. Kalian tahu, siapa yang membunuhnya akan dihukum.
2: Benar, harimau Sumatera dilindungi di bawah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, dan pelanggarannya dikenakan hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Mari kita lindungi harimau Sumatera yang kian punah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia

0: air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih. Bersihkan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin. Biar rambut kincel, aku kasih sampo yang banyak. Aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
2: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.

Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.

Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur, kami mengajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Sore disiarkan dari Pro 1 RRI Wamena, kanal informasi dan inspirasi.

Pukul 15 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Wamena dengan lintas dengan warta berita sore. DPRP Papua Pegunungan soroti kinerja pemerintah provinsi terkait sejumlah layanan publik. Ratusan mahasiswa STKIP Abdi Wacana Wamena ikut kegiatan pengenalan kehidupan kampus atau PKKMB. Bersama saya, Selma Tanaskona, inilah warta berita sore, edisi Selasa

0: Pendengar, mengawali informasi yang pertama, anggota DPR Provinsi Papua Pegunungan Festus Menashe Aso ST mendesak pemerintah Provinsi Papua Pegunungan agar segera memprioritaskan penggunaan dana otonomi khusus untuk membantu korban konflik sosial di Wamena dan korban bencana tanah longsor di Distrik Aso Tipo Kabupaten Jayawijaya. Festus mengatakan, dana otsus yang diberikan pemerintah pusat harus benar-benar dimanfaatkan untuk kebutuhan mendesak masyarakat, terutama orang asli Papua. Menurutnya, data korban telah tersedia, sehingga tidak ada alasan bagi pemerintah untuk menunda pembangunan kembali rumah warga yang terbakar maupun relokasi bagi masyarakat terdampak longsor. Ia menjelaskan konflik sosial di Wamena mengakibatkan puluhan rumah warga hangus terbakar, sementara bencana longsor di Distrik Aso Tipo memaksa sejumlah keluarga meninggalkan rumah dan honai mereka untuk mengungsi ke lokasi yang lebih aman. Karena itu, Festus meminta pemerintah Provinsi Papua Pegunungan melalui APBD Perubahan segera mengalokasikan dana otsus untuk pembangunan rumah korban, relokasi warga terdampak longsor, serta perbaikan akses jalan dan fasilitas umum yang mengalami kerusakan. Ia juga mengingatkan agar program pembangunan lebih difokuskan pada kebutuhan nyata masyarakat, bukan sekedar kegiatan seremonial. Menurutnya, dana otsus harus memberikan manfaat langsung bagi warga yang terdampak bencana dan konflik. Festus berharap pemerintah provinsi segera mengambil langkah konkret, karena dana otsus merupakan amanah yang harus digunakan secara tepat sasaran demi membantu masyarakat bangkit dari musibah. Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Pegunungan menyoroti berbagai persoalan yang dinilai masih dihadapi daerah, mulai dari kondisi sosial masyarakat, pelaksanaan pembangunan, hingga pengelolaan keuangan daerah. Kita ikuti laporan selengkapnya akan disampaikan Epifania Riaan.
1: Pelaksana tugas PLT Sekretaris Daerah Kabupaten Jayawijaya Tinggal Wusono memimpin apel bersama yang dirangkai dengan apel perdana bagi calon aparatur sipil negara atau CASN yang telah dinyatakan lulus seleksi dan menerima surat keputusan pengangkatan. Dalam amanatnya, PLT Sekda menegaskan kepada seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah agar segera membimbing dan memfasilitasi para CASN setelah melaporkan diri di unit kerja masing-masing. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah penyelesaian surat pernyataan melaksanakan tugas yang merupakan dokumen penting untuk diunggah dalam sistem administrasi CASN dan menjadi syarat proses pembayaran gaji CPNS yang rencananya dimulai bulan Agustus. Kepada para CASN, Sekda mengingatkan agar segera menyesuaikan diri dengan budaya kerja dan mematuhi ketentuan jam kerja aparatur sipil negara. Ia menjelaskan, jam kerja ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Jayawijaya berlangsung mulai pukul 7.30 hingga 16 waktu Indonesia Timur dengan total waktu kerja 37,5 jam setiap pekan, disertai waktu istirahat pada siang hari. Selain disiplin, para CSN juga diminta untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan kerja dan memahami tugas pokok serta fungsi pada unit masing-masing. Pimpinan OPD dapat diharapkan menempatkan para CASN sesuai formasi jabatan yang telah dilamar, sekaligus memberdayakan mereka apabila terdapat unit kerja yang membutuhkan.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Bupati Jayawijaya Atenius Murib secara resmi buka seminar sehari orang muda Katolik Dekanat Pegunungan Tengah di Wamena, serta mengajak OMK memperkuat iman dan berkontribusi untuk pembangunan Papua Pegunungan. Laporan selengkapnya disampaikan Yadin.
2: Bupati Jayawijaya Atenius Murib secara resmi membuka seminar sehari orang muda Katolik OMK Dekanat Pegunungan Tengah Keuskupan Jayapura di Wamena Jumat 24 Juli 2026. Bupati mengajak OMK memperkuat iman sekaligus menjadi agen perubahan yang berkontribusi bagi pembangunan masyarakat Papua Pegunungan. Dalam sambutannya, Atenius Murib mengapresiasi penyelenggaraan seminar yang dinilai menjadi wadah strategis untuk membina dan memperdayakan orang muda Katolik. Menurutnya, kegiatan tersebut penting agar generasi muda semakin bertumbuh dalam iman maupun menjawab tantangan zaman dan berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Bupati menegaskan bahwa orang muda Katolik merupakan generasi penerus gereja dan bangsa yang memiliki tanggung jawab sebagai motor penggerak pelayanan serta agen perubahan. Mengusung tema orang muda Katolik bangkit menemukan jati diri dalam iman dan menjadi garam dan terang di tengah masyarakat Papua Pegunungan. Bupati mengajak seluruh serta memanfaatkan seminar sebagai kesempatan memperdalam pemahaman iman sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap berbagai persoalan sosial. Bupati juga mendorong peserta mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan penuh semangat menggali potensi diri, memperluas wawasan, dan mempererat persaudaraan antar anggota UMK Pegunungan Tengah. Menurutnya, generasi muda harus tumbuh menjadi pribadi yang kreatif, inovatif, berdaya saing, namun tetap berpegang teguh pada nilai-nilai iman Katolik. Seminar sehari tersebut dihadiri Pastor Dekan Dekanat Pegunungan Tengah, Pastor Moderator UMK, Ketua Tim Penggerak UMK Pegunungan Tengah, para narasumber panitia, dan peserta dari berbagai wilayah di Pegunungan Tengah. Bupati mengajak seluruh peserta menjaga semangat persatuan, pelayanan, dan pengabdian kepada masyarakat. Ia juga mengingatkan semboyan Kabupaten Jaya Wijaya, Yogotak Hano Hubuluk Motok Hanorogo, yang berarti hari ini baik, hari esok harus lebih baik lagi. Sebagai motivasi untuk terus berkarya demi kemajuan gereja, daerah, dan generasi muda Papua Pegunungan. RRI Wamena, Supriyadin, melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Sebanyak 108 mahasiswa Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau STKIP Abdi Wacana Wamena mengikuti pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Roni Hisage.
3: Yang pertama adalah pengenalan kampus, di mana dari dunia pendidikan menengah, tapi mereka belum mengenal lingkungan kampus dan...
4: Pembukaan kegiatan PKKMB tersebut dilakukan oleh Ketua STKIP Abdi Wacana Wamena Lepinus Gombo SPD MSI di Aula STKIP Wamena Senin 27 Juli 2026. Kegiatan PKKMB akan berlangsung selama satu minggu, yaitu tanggal 27 Juli hingga 1 Agustus 2026 dengan tema Membangun Generasi Emas Berkarakter Kristus yang berkualitas, cerdas, dan disiplin. Ketua STKIP Abdi Wacana Wamena Lepinus Gombo mengatakan ratusan mahasiswa peserta PKKMB tersebut didominasi tamatan SMA-SMK di pinggiran kota dengan berbagai latar belakang, sehingga pada kegiatan PKKMB peserta bisa beradaptasi dengan lingkungan baru, baik lingkungan kampus maupun kehidupan sosial di kota Wamena. Selain itu, menurut Lepinus Gembo, peserta juga akan diarahkan untuk pembentukan karakter sesuai visi dan misi Yayasan YPPGI di Tanah Papua, yaitu membawa peserta didik menjadi guru yang profesional dan berkarakter untuk mendidik generasi penerus bangsa.
3: Harapan kami dalam kegiatan PKKMB ini, kami mengarahkan kita lebih banyak mengikuti pengenalan kampus. Yang pertama adalah pengenalan kampus, di mana dari dunia pendidikan menengah, tapi mereka belum mengenal lingkungan kampus, dan juga yang kedua adalah sistem akademik yang terjadi di kampus ini seperti apa, mereka belum tahu. Dan lebih lagi yang ketiga adalah diharapkan untuk pembinaan karakter. Jadi lebih diutamakan adalah pembinaan karakter dari berbagai latar belakang.
4: Lebih jauh, Ketua STKIP Wamena Lepinus Gombo mengatakan sebanyak 150 calon mahasiswa baru diterima STKIP Abdi Wacana Wamena untuk tahun akademik 2026-2027. 108 diantaranya mengikuti PKKMB tahun ini dan sisanya akan diikutkan pada tahun berikutnya. Roni Hisage melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. SMA Negeri 1 Tiom gelar pengenalan lingkungan sekolah untuk bekali siswa baru angkatan 2026 dengan penguatan karakter dan budaya lokal. Laporan selengkapnya akan disampaikan Supriyadin.
2: SMA Negeri 1 Tiom, Kabupaten Lanijaya, Papua Pegunungan menggelar kegiatan pengenalan lingkungan sekolah PLS bagi siswa

0: Baru Angkatan 2026. Kegiatan yang berlangsung pada 14 sampai 16 Juli 2026 itu dirancang untuk membekali peserta didik dengan penguatan karakter, wawasan pendidikan, pembinaan rohani, serta kecintaan terhadap budaya lokal sejak memasuki lingkungan sekolah. Kepala Seksi Kurikulum SMA SMK Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lanijaya, Sepi Wanimbo, mengatakan pendidikan memiliki peran dalam membentuk generasi yang unggul dan berkarakter. Menurutnya, pendidikan tidak hanya diperoleh di sekolah, tetapi juga melalui keluarga dan lingkungan masyarakat sebagai bagian dari proses pembentukan kepribadian. Pada kesempatan itu, Sepi Wanimbo mengajak seluruh sekolah di Kabupaten Lanijaya untuk memperkuat budaya literasi dengan menyediakan buku-buku bacaan kontekstual Papua di perpustakaan sekolah. Menurutnya, karya tulis anak-anak Papua perlu dimanfaatkan sebagai referensi pembelajaran agar peserta didik semakin mengenal bahasa, sejarah, dan budaya daerah sendiri. Pada hari pertama kegiatan, pembinaan rohani disampaikan oleh pimpinan gereja Pendeta Beribus Tabuni dengan tema remaja yang berkarakter takut akan Tuhan. Ia mengingatkan para siswa agar mengutamakan Tuhan dalam menjalani pendidikan karena karakter dan iman menjadi bekal utama meraih masa depan. Dalam kesempatan itu, Sepi Wanimbo juga menyerahkan sejumlah buku karya penulis asal Lani kepada SMA Negeri 1 Tiom. Buku-buku tersebut diharapkan menjadi bahan literasi sekaligus referensi muatan lokal bagi para siswa. Kepala SMA Negeri 1 Tiom, Deni Wenda, mengapresiasi dukungan yang diberikan Dinas Pendidikan dan para narasumber dalam kegiatan tersebut. Ia menegaskan buku-buku yang diterima akan dimanfaatkan sebagai bahan pembelajaran muatan lokal di sekolah. Sementara itu, Ketua Panitia Pengenalan Lingkungan Sekolah, Kilaus Wenda, berharap seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan lancar hingga penutupan pada 16 Juli 2026. Ia menilai pembekalan dari berbagai narasumber akan menjadi bekal penting bagi siswa baru dalam membangun karakter, meningkatkan semangat belajar, dan mempersiapkan diri menjadi generasi penerus yang cerdas, mandiri, serta berintegritas sesuai visi pembangunan Kabupaten Lanijaya. RRI Wamena, Supriyadin, melaporkan.
1: Kepolisian Resort Jayawijaya kembali menegaskan komitmennya dalam meningkatkan disiplin internal personil melalui kegiatan penegakan ketertiban dan disiplin atau gaktiplin yang digelar di Markas Polres Jayawijaya pagi kemarin. Kegiatan yang dilaksanakan atas arahan Kapolres Jayawijaya AKBP Anak Agung Made Satria Bimantara SIK melalui PSK Sipropam Aibtu France Risa Masu ini diawali dengan apel pagi yang dipimpin Wakapolres Kompol Albertus Mabel SIK MAP. Apel diikuti sekitar 240 personil, mulai dari pejabat utama hingga bintara jajaran Polres Jayawijaya. Usai apel, tim Seksi Propa melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan identitas pribadi, sikap tampang, kerapian seragam dinas, telepon genggam, serta penggunaan celana yang tidak sesuai ketentuan. Dari hasil pemeriksaan ditemukan 3 personil yang tidak menjaga sikap tampang, 7 personil tidak dapat menunjukkan kelengkapan identitas pribadi, serta 1 personil masih mengenakan celana model pensil. Sementara itu, tidak ditemukan personil yang terlibat aktivitas judi online. Sebagai tindak lanjut, personil yang tidak membawa identitas dikenai tindakan disiplin berupa push up sebanyak 50 kali. Personil yang rambut maupun jenggotnya tidak rapi langsung dirapikan di lokasi, sedangkan celana yang tidak sesuai ketentuan juga langsung dipotong sebagai bentuk penegakan disiplin. PSK Sipropam Polres Jayawijaya Aibtu France Risa Masu juga memberikan teguran serta mengingatkan seluruh personil agar selalu melengkapi identitas diri, menjaga penampilan, dan mematuhi ketentuan yang berlaku sebagai wujud profesionalisme anggota Polri. Selama pelaksanaan kegiatan gaktiplin, situasi berlangsung aman, tertib, dan lancar. Saudara, sekian Warta Berita Sore edisi hari ini Selasa, 18 Juli 2026. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Salma Taneskona mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

Tri Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
2: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
3: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
2: Bodoh.
0: Tolol. Tahu.
2: Dasar manja.
0: Kucel.
2: Manja.
3: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
4: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicintai.

0: Aku si Sumatera do, alak Batak, alayau bangga do jadi Indonesia.
1: Aku iki wong Jowo, aku Indonesia.
2: Aku diomaituraya, to Indonesia na.
3: Beta Maluku, mar beta tetap Indonesia.
4: Amu aminamu ke an Indonesia.
5: Kita berbeda, tapi tetap satu dalam kebinekaan. Kami

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Belanja online memang mengasihkan.
1: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
2: Hah, Candi Borobudur terletak di mana?
0: Buka internet sayang, googling aja.
2: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
0: Cari di internet, pasti ada.
2: Halo, Om.
3: Ayah ada, sayang.
2: Ma, ayah di mana?
0: Kan sudah Mama bilang, cari di internet, sayang.
2: Hah, ayah di internet?
4: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?

0: Ah, masa sih?
1: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Itu juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
1: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
1: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Saudara pendengar di manapun Anda berada, pukul 15 lewat 46 menit waktu Indonesia Timur ya. Satu lagu dari Nava Urbats, Hati Yang Kecewa, sudah menemani Anda di sore hari ini ya. Hanya lagu Hati Yang Kecewa, tapi untuk Anda yang mendengarkan jangan kecewa ya. Walaupun Anda mungkin pernah dikecewakan, tapi mengikhlaskan dengan kekecewaan itu yang terjadi, yang pernah kita alami, pasti kita percaya ya bahwa nanti kita akan mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa. Pokoknya semua akan indah pada waktunya. Ya, dan kebersamaan kita juga sampai pukul 20 waktu Indonesia Timur. Kami menyapa Anda dari Jalan Ahmad Yani nomor 64 Wamena Papua. Selamat sore untuk Anda. Selamat beraktivitas untuk hari ini.

0: Itu barang apa jadi?
1: Ampun nih, masih pakai noken. Sekarang tuh pakai tas. Dulu bagus lagi. Ada kancingnya. Lihat, warnanya bagus-bagus toh.
0: Tidak kawan, saya pakai noken saja.
1: Kenapa kah? Kok senang sekali pakai noken? Lubang-lubang lagi.
2: Kawan, nih ini warisan budaya. Kok tak tahu kah? Pelayan itu langsung dimasukkan ke noken. Kalau mau dibawa kemana-mana tuh pakai noken. Masa kok tak suka noken tuh? Kok lupa kah?
3: Banggalah dengan budayamu, cintai, sayangi, hargai, dan lestarikan budaya bangsamu sebelum orang lain mengambilnya darimu. Noken, warisan.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

97,1 Pro 1 RRI Wamena pukul 16 lewat 21 menit waktu Indonesia Timur ya. Dan sore hari ini pendengar, kami akan hadirkan satu informasi dari dunia kesehatan mengenai tentang sulit tidur. Nah, mungkin banyak orang yang mengalami kesulitan tidur. Nah, ternyata ini merupakan masalah umum yang perlu diatasi karena tidur adalah aktivitas esensial untuk kesehatan dan kesejahteraan tubuh. Nah, informasi ini kami kutip dari laman resmi kami dari rri.co.id. Jadi tidur ini adalah sebuah proses alamiah menurunkan kesadaran fisik dan mental yang penting bagi tubuh. Nah, manfaatnya beragam nih. Jadi seperti menjaga kesehatan mental, memperbaiki bagian tubuh yang rusak, hingga pengaturan fungsi otak. Nah, oleh karena itu tidur merupakan aktivitas yang harus dilakukan untuk menjaga kesehatan tubuh. Nah, kesulitan tidur dapat berdampak pada kesehatan dan kegiatan harian kita jika dibiarkan terus-menerus. Nah, ternyata banyak dari kita menganggapnya sebagai waktu yang dapat dipotong untuk memberikan lebih banyak waktu bagi pekerjaan atau hiburan. Namun, apa yang sering diabaikan adalah bahwa tidur yang cukup adalah bagian integral dari kesehatan dan kesejahteraan kita. Nah, dikutip dari situs resmi kemenkes.go.id menuliskan, saat seseorang sibuk bekerja, maka tidur menjadi sesuatu yang akan dikorbankan. Nah, ketika sibuk dengan tugas sehari-hari dan rutinitas yang padat, jadi tidur seringkali menjadi yang pertama dikorbankan. Jadi, untuk Anda ya, gimana sih tips agar tubuh dapat beristirahat dengan cepat tetapi tetap dengan cara yang sehat? Nah, kita lihat yang pertama pendengar, jauhkan gadget sebelum beristirahat. Nah, ini biasanya mengganggu ya, sangat mengganggu karena gadget bisa mengganggu kualitas tidur kita. Dan yang kedua adalah tidak mengonsumsi makanan dan minuman berat, buat rutinitas tidur.

tidur. Nah, ini yang sangat penting adalah membentuk rutinitas tidur mempunyai pengaruh baik pada kesehatan tubuh dalam jangka panjang. Nah, kebiasaan ini juga akan membantu ritme sirkadian pada tubuh agar tetap seimbang. Nah, mempraktikkan rutinitas tidur yang benar ternyata bisa membantu Anda tertidur dengan nyenyak secara cepat dan bangun dengan tubuh segar. Cobalah beberapa tips di yang kami informasikan ya, semoga bisa memberikan manfaat untuk Anda ya. Pastinya untuk Anda yang mungkin saat ini kurang tidur ya, ini betul-betul sangat berpengaruh pada aktivitas kita, pada pekerjaan kita. Jadi sebisa mungkin kita menjaga kualitas tidur kita.

0: Gap, kamu udah vaksin belum?
1: Belum, gak sempat.
0: Kamu udah vaksin belum?
1: Belum, aku kurang enak badan.
0: Nah, sekarang udah vaksin belum?
1: Belum, nunggu ada temennya.
0: Kamu udah vaksin belum?
1: Belum, lagi gak emot.
0: Kalau sekarang kamu udah vaksin belum?
1: Belum, takut jarum suntik aku tuh.
0: Kamu udah bosan hidup belum?
1: Belum, aku sayang kamu tahu.
0: Makanya vaksin, jangan banyak alasan kalau sayang. Sayangi diri kamu sendiri dan orang terdekat kamu. Dengan melakukan vaksinasi, herd immunity akan terbentuk. Dan kita bisa mencegah penyebaran COVID-19 lebih luas. Kesel aku tuh kalau banyak alasan gini. Ya udah, kita berdekat aja dulu sampai kamu udah divaksin.

usah ku cari. Takkan lagi ku lari mengejar jejaknya. Tak perlu ku lari.

keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Pendengar di manapun anda berada, kami akhiri untuk lagu-lagu pop ya. Tadi ada beberapa lagu-lagu yang sudah menemani anda sore hari ini, dan kami akan hadirkan lagu-lagu religi islami pendengar untuk menantikan azan maghrib untuk wilayah Kota Wamena dan sekitarnya pukul 17.56 menit waktu Indonesia Timur. Jadi untuk anda tetap stay tune terus di saran kami dari Pro 1 RRI Wamena, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi? Ini mulutnya masih kotor, apa yang kamu lihat nih? Kamu goblok, cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
1: Nina!
2: Ya, Mama?
1: Sini! Kenapa, Tante?
3: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
2: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
3: Emang marah karena apa?
2: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
3: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
2: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab, tuh. Udah ya, Tante. Saya mau main lagi.
4: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.

0: Hey, perkenalkan, saya Bang Tikor, Abang Anti Korupsi. Saya ditugaskan untuk memberantas segala tindak korupsi, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Bang Tikor datang, korupsi hilang.
1: Je, ada bos perusahaan sebelah minta bikinin event 17 Agustus. Duitnya 10 juta, lo olah ya.
2: Wih, bisa nih dimainin dulu. Handphone baru lagi.
0: Hey, itu korupsi.
3: Wah, komputer sayang banget nih gak kepake. Lagian orang-orang kantor juga pada tua, pasti gak ngerti dengan teknologi canggih kayak gini. Gue bawa pulang aja deh.
4: Eh, mau kemana? Korupsi nih.
5: Duh, lama banget jam 5. Udah ada janji menonton sama si baby. Mumpung gak ada bos, cabut dulu lah.
0: Eits, itu namanya korupsi. Ayo, bantu Bang Tikor jadi bagian pasukan anti korupsi. Ingat, Bang Tikor datang korupsi.
6: Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, waktunya azan maghrib untuk wilayah Kota Wamena dan sekitarnya.

وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar.

RRI mempersembahkan sebuah program inspiratif yang mengangkat nilai-nilai positif dari gotong royong, toleransi, cinta tanah air, hingga kepedulian sosial. Kita Indonesia. Launching serentak di seluruh Indonesia tanggal 21 Juli 2025. Dan jangan lewatkan live event nasional pada 23 Agustus 2025. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme.

0: Saudara pendengar di manapun Anda berada ya, Anda masih mendengarkan siaran kami dari Pro 1 RRI Wamena, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya masih mengudara dari Jalan Ahmad Yani nomor 64 Wamena, Papua ya. Dan sebelum kita mengajak Anda untuk menantikan Gematana Papua dari RRI Jayapura, kita mau sapa-sapa dulu yang lagi dengar siaran kita sore hari ini. Ternyata di Wamena udah malam ya. Malam hari ini ada dari Kakak Syam ya, katanya salam-salam buat Kairam Rifki dan Jo di tempat. Di tempat mana nih? Mungkin kita masih satu kota ya. Ya udah, dimanapun pokoknya kita sapa juga buat Kakak Rifki dan Kakak Jo. Dan ada juga dari RRI Nabire, ini dari Kakak Kobar ya. Terus ada juga dari Permata 27, salam sama Kakak Jonet asik. Tadi barusan Jonet ada ya, tapi ya udah nanti kalau datang lagi kita titip salam ya. Oke, dan untuk Anda yang masih mendengarkan siaran kami malam hari ini, langsung aja kita akan ikuti Gematana Papua dari RRI Jayapura.
1: Kondisi ini juga meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Kita simak laporan selengkapnya bersama Jeffrey Panjaitan dari RRI Nabire.
2: Kurang lebih 2 minggu ini, warga masyarakat mengeluhkan cuaca panas dan kering yang melanda Nabire. Pepohonan tampak kering, rerumputan pun tampak menguning, sementara beberapa wilayah di Nabire berpotensi terjadi kebakaran lahan. Terkait hal itu, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG Nabire kepada RRI Senin 27 Juli 2026 mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi peningkatan cuaca panas dan kondisi kering yang diperkirakan masih berlangsung hingga akhir tahun 2026, dan kondisi tersebut dipengaruhi oleh indikasi fenomena El Nino yang masih bertahan di tingkat global dan diperkuat oleh aktifnya monsun Australia. Pengamat dan perakirawan BMKG Nabire, Kisei Daniwiyai, menjelaskan, berdasarkan pemantauan indeks global, fenomena El Nino terindikasi mempengaruhi kondisi atmosfer sehingga berpotensi meningkatkan suhu udara dan mengurangi curah hujan di sejumlah wilayah Indonesia, termasuk Papua Tengah. Menurut Daniwiyai, meskipun suhu permukaan laut di perairan Nabire masih tergolong hangat, kondisi tersebut belum cukup untuk memicu terbentuknya hujan secara signifikan. BMKG memperkirakan dalam 2 hingga 3 hari ke depan, bahkan sampai minggu depan, wilayah Nabire masih belum memiliki potensi hujan yang berarti, sehingga masyarakat diimbau untuk mengantisipasi dampak cuaca panas yang dapat mempengaruhi aktivitas sehari-hari. Ia juga mengingatkan bahwa kondisi cuaca yang panas dan kering meningkatkan risiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Oleh karena itu, masyarakat diminta untuk tidak melakukan pembakaran sampah maupun membuka lahan dengan cara dibakar.
3: Untuk kondisi lokal kita sendiri di Papua Tengah maupun di Nabire dan sekitarnya, sebenarnya suhu muka laut cukup hangat sehingga dapat banyak penguapan yang terjadi. Namun ini belum memadai untuk terjadinya hujan di sekitar Nabire maupun juga di Papua Tengah. Kemudian untuk potensi hujan untuk wilayah Nabire 2-3 hari ke depan belum ada potensi terjadinya hujan, dan juga di Papua Tengah beberapa hari ke depan hingga seminggu ke depan ada potensi hujan, namun cuma hujan ringan atau hujan lewat itu terjadi di beberapa kabupaten di wilayah pegunungan. Kemudian kami himbau untuk tetap waspada keadaan cuaca panas dan kondisi udara yang lebih kering di wilayah Nabire dalam beberapa hari ke depan. Kami juga himbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran hutan dan lahan, untuk tidak melakukan pembakaran secara sembarangan maupun buka lahan untuk membakar sampah di mana, apalagi menghindari tempat-tempat yang
2: BMKG Nabire akan terus memantau perkembangan kondisi atmosfer dan mengimbau masyarakat untuk mengikuti informasi cuaca resmi sebagai acuan dalam beraktivitas, terutama selama periode musim kemarau yang diperkirakan masih berlangsung dalam beberapa bulan ke depan. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
1: Selanjutnya dari Biak Pendengar, menyambut Hari Bakti TNI AU ke-79, Komando Daerah Angkatan Udara 3 menggelar kegiatan seminar nasional mitigasi ancaman sisa bahan peledak Perang Dunia II. Berikut kita simak laporan Tri Rian dari RRI Biak.
4: Menyambut Hari Bakti TNI Angkatan Udara ke-79, Komando Daerah Angkatan Udara 3 menggelar kegiatan Seminar Nasional Mitigasi Ancaman Sisa Bahan Peledak Perang Dunia Kedua atau Explosive Remnants of War atau ERW di Gedung GSG Subari Kodal 3 Biak, Senin 27 Juli 2026. Kegiatan tersebut melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah daerah, Satuan TNI Polri, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, komunitas, mahasiswa, dan pelajar yang ada di Biak Numfor. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya sisa amunisi Perang Dunia Kedua yang masih ditemukan di daerah Biak Numfor. Panglima Kodal 3 Marsikal Muda TNI Dr. Lazar Aditama mengatakan, seminar ini merupakan bentuk nyata kepedulian TNI Angkatan Udara dalam memberikan manfaat langsung kepada masyarakat melalui edukasi mengenai ancaman eksplosif Remnants of War atau ERW.
5: Bersama bahwa dari 1944 sampai dengan hari ini, itu memang masih banyak bahan peledak yang terkendang di sekitar dia. Kita tidak menyalahkan beberapa pihak tidak, tetapi langkah mitigasi yang bisa kita sampaikan, yaitu mari sama-sama kita mengidentifikasi, kemudian melokalisasi barang-barang tersebut, dan kita akan mendisposalnya. Memang menurut hukum internasional juga dikatakan bahwa yang bertanggung jawab adalah pemilik dari barang-barang tersebut, yang mana barang-barang tersebut nanti insya Allah kedepannya dengan kerjasama yang sudah ditandatangani oleh Menteri Pertahanan dengan pihak-pihak yang bertanggung jawab, itu akan merupakan langkah mitigasi nyata yang mana nanti akan hadir sebuah tim besar dari negara-negara yang memang memiliki barang tersebut untuk kita melaksanakan disposal secara bersama-sama melibatkan TNI Polri, pemerintah daerah, dan komunitas masyarakat, terutama masyarakat adat dan masyarakat yang berada di Pulau Biak ini.
4: Sementara itu, Kepala BPBD Biak Numfor, Lord Elian Sene, mengatakan pemerintah daerah telah melakukan langkah mitigasi terhadap keberadaan sisa amunisi Perang Dunia Kedua, khususnya bom peninggalan Perang Dunia Kedua yang masih ditemukan di sejumlah wilayah. Ia menjelaskan, sejak 30 Mei 2026, pemerintah daerah telah menetapkan tim khusus untuk melakukan mitigasi terhadap potensi bencana yang ditimbulkan oleh sisa amunisi.
6: Dari sisi yang lain, dari waktu-waktu, amunisinya tanggal 30.
4: Melalui seminar ini diharapkan lahir rekomendasi yang aplikatif untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan kesadaran masyarakat, serta mendukung terciptanya lingkungan yang aman dari ancaman sisa bahan peledak perang. Sebelumnya, seminar diawali dengan pemaparan materi keselamatan masyarakat dalam menghadapi temuan atau IRW yang disampaikan langsung oleh Letkol Tekniawan Ardianto dari Depo Pemeliharaan 60 Lanut Iswajudi. Selanjutnya, peserta mengikuti sesi video conference bersama dengan Letkol Christopher Silva dari Direktur Maritim Yusmil GP OGP yang menyampaikan materi best practice penanganan IRW di berbagai negara, sehingga memberikan wawasan mengenai praktik baik penanganan sisa bahan peledak perang berdasarkan pengalaman internasional. Tririan melaporkan.
1: Saudara, pemerintah Provinsi Papua menjadikan pemenuhan hak anak sebagai salah satu prioritas dalam RPJMD Papua 2025-2030. Kebijakan ini menjadi dasar pelaksanaan berbagai program untuk memperkuat perlindungan dan pemenuhan hak anak di Papua. Berikut kita simak laporan Rizky Kurniawan.
7: Pemerintah Provinsi Papua menetapkan pemenuhan hak anak sebagai salah satu prioritas pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Papua 2025 hingga 2030. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Papua, Selvina Imbiri mengatakan, kebijakan tersebut telah masuk dalam misi 2 sasaran 7 RPJMD dan akan menjadi dasar penyusunan program di seluruh perangkat daerah. Menurut Selvina, pemerintah berkomitmen memperkuat perlindungan anak melalui berbagai program yang mendukung pemenuhan hak anak di Papua.
8: Pertama kita menyampaikan terima kasih karena pemerintah periode ini dalam RPJMD 2025-2030 dalam misi 2 sasaran 7 itu pemenuhan hak anak. Nah, pertama pemenuhan hak anak, sehingga prioritas pemerintah dalam priorisasi ini bahwa memprioritaskan pemenuhan hak anak. Dan itu ada dalam misi 2 pemerintahan priorisasi 2025 yang ada dalam RPJMD, sehingga itu pastilah tentu akan turun di dalam perencanaan-perencanaan, karena dalam RPJMD itu menjadi sasaran kita.
7: Namun ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan, di antaranya kondisi geografis yang luas, kemiskinan, keterbatasan ekonomi keluarga, serta belum meratanya layanan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan anak. Selain itu, pengaruh teknologi digital dan lingkungan sosial juga menjadi perhatian dalam upaya memenuhi hak anak. Pemerintah berharap seluruh pemangku kepentingan dapat berkolaborasi mewujudkan lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak di Papua. Reski Kurniawan melaporkan.
1: Dari Jayapura kita beralih ke Merauke. Dan tim 1707 Merauke tinjau langsung progres TMMD tegaskan pembangunan untuk kesejahteraan warga Wanyam. Berikut kita simak laporan Dwi Juniarti dari RRI Merauke.
9: Peninjauan lapangan yang dilakukan oleh Komandan Satuan Tugas atau Dasatgas TMMD ke-129 tahun 2026, Letkol Infantri Bayu Prabowo, ini dilakukan untuk memastikan seluruh sasaran fisik maupun non-fisik program TMMD berjalan sesuai rencana. Kehadiran dan Satgas bertujuan memberikan motivasi kepada personil Satgas dan masyarakat yang saling bahu-membahu menuntaskan pembangunan di wilayah perbatasan. Letkol Infantri Bayu Prabowo menjelaskan bahwa pelaksanaan TMMD ke-129 di Kampung Wanam menunjukkan progres yang sangat positif. Seluruh pengerjaan sasaran program terus dikebut dengan mengedepankan semangat gotong royong. Lebih lanjut, dan Satgas menegaskan bahwa TMMD bukan sekedar program pembangunan infrastruktur semata, melainkan sarana strategis untuk mempererat kemanunggalan TNI dengan rakyat. Tersedianya fasilitas umum yang lebih baik diharapkan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan warga setempat.
10: Saat ini kami sementara melaksanakan TMMD ke-129, yaitu tepatnya di Kampung Wanam, Distrik Iluwayap, Kabupaten Merauke. Nah, pada tahun anggaran ini, tahun anggaran 2026, kami membangun beberapa MCK, kemudian sumur galian, serta kita melaksanakan rehab gedung serbaguna yang ada di belakang, kemudian kita melaksanakan perbaikan rumah tinggal layak huni yang terletak di Kampung Wanam. Dari hasil kegiatan ini, kita sementara on progress untuk pengerjaan, dan harapannya ke depan hasil dari TNI Manunggal membangun desa 129 tahun anggaran 2026 dapat bermanfaat bagi rakyat, khususnya di masyarakat Desa Wanam, Distrik Iluwayap, Kabupaten Merauke.
9: Dan Satgas berharap hasil dari program TNI Manunggal membangun desa ke-129 tahun 2026 ini benar-benar memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat, khususnya warga Kampung Wanam. Melalui TMMD ke-129, Kodim 1707 Merauke terus membuktikan komitmen nyata TNI dalam mendampingi pemerintah daerah mempercepat pemerataan pembangunan di wilayah terpencil dan perbatasan. Dwi Juniarti melaporkan.
1: Saudara serta pemirsa, Warta Berita Gempa Papua disiarkan langsung dari RRI Jayapura, Korwil 1, Papua. Pemerintah daerah Yapen gelar pasar murah selama 2 hari menyongsong 17 Agustus 2026. Kita simak laporan Salo Ayomi dari RRI Serui.
11: Dalam rangka memeriahkan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Yapen melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Yapen gelar pasar murah selama 2 hari di lapangan alun-alun Trikora Serui. PLT Kepala Disperindak Yapen Alwi Mase Estos mengatakan pasar murah yang digelar bertujuan membantu masyarakat dengan menyediakan sembako bagi masyarakat. Sembako yang dijual dengan harga yang relatif murah dibanding harga pasar. Makassar.
12: Dalam rangka pencenangan seluruh kegiatan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2020 tingkat Kabupaten Kepulauan Yapen, juga kita melaksanakan kegiatan pasar murah. Kegiatan pasar murah ini kita menjual barang-barang sembako yang cukup terjangkau harganya yang dapat dibeli oleh seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen.
11: Sementara itu, Ibu Herlina Da Costa, salah satu perajin aksesoris, juga ibu rumah tangga, mengatakan dengan pasar murah yang diadakan, Pemda Yapen sangat membantu masyarakat. Apalagi saat ini harga sembako di pasar tidak stabil. Kadang murah, kadang juga mahal.
13: Kami bersyukur karena adanya pasar murah ini. Kalau kita ini, kita jual murah. Beda daripada yang di pasar, membantu masyarakat. Karena harganya menurun daripada yang ada di pasar. Kalau lihat, macam sabun ada yang 10.000. Tapi rumah yang besar. Tapi kalau yang di pasar ini juga 21. Telur murah. Beda dengan di pasar.
11: Pasar murah yang digelar mendapat respon positif dari masyarakat yang ada di Kota Serui dan sekitarnya, yang datang berbondong-bondong membeli kebutuhan mulai dari beras, gula, minyak goreng, bawang merah, bawang putih, telur, sabun, daging ayam maupun kebutuhan lainnya. Salo Ayomi melaporkan.
1: Saudara serta pemirsa, peringatan hari ulang tahun ke-1 Koperasi Desa Merah Putih, Kampung Welesi, Distrik Welesi, Kabupaten Jayawijaya, diwarnai dengan festival dan bazar murah di Kampung Welesi. Berikut kita simak laporan Roni Hisage dari RRI Wamena.
14: Kami melakukan kegiatan namanya festival bertemakan Satu Noken Berjuta Harapan.
15: Festival dan pasar murah komoditi lokal yang diberi tema Satu Noken Berjuta Harapan tersebut dimeriahkan dengan penjualan aneka hasil bumi masyarakat lokal berupa buah-buahan segar, sayur mayur hingga umbi-umbian. Semua produk komoditi lokal tersebut dilapak di halaman kantor Kampung Walesi, Distrik Walesi. Pasar dan festival dilakukan 2 hari yaitu tanggal 20 sampai 21 Juli kemarin sekaligus peringatan HUT pertama Kopdes Merah Putih Walesi. Gubernur Papua Pegunungan yang diwakili asisten 3 Setda Lukas Kosai mengatakan pada prinsipnya pemerintah akan memberikan dukungan penuh karena Kopdes Merah Putih merupakan salah satu program prioritas nasional Presiden Republik Indonesia. Lukas Kosai mengatakan 28 kelompok tani pada Kopdes Walesi harus terus didukung karena koperasi merupakan sarana untuk peningkatan ekonomi masyarakat.
16: Pemerintah mengharapkan hari ini diskualisi koperasi ini menjadi percontohan untuk di wilayah Provinsi Papua. Jadi percontohan semua komoditi unggulan yang ada di sini untuk bisa mengembangkan diri dengan berbagai koperasi ini merupakan sebuah alat atau sarana yang akan mensuplai seluruh komoditi yang ada di wilayah ini. Pemerintah tetap mendukung ekspor melalui dinas teknik yang ada di Kopdesi.
15: Sementara itu, Ketua Kopdes Merah Putih Walesi Amatus Yelipele mengatakan festival dan pasar bertema Satu Noken Berjuta Harapan dimaksudkan untuk memamerkan hasil pertanian anggota koperasi yang diolah selama kurang lebih 6 bulan. Tujuan lainnya, kata dia, untuk membangun ekosistem perekonomian dari tingkat kampung di distrik Walesi.
14: Jadi sebelum masuk satu hari kegiatan ini, kami melakukan kegiatan namanya festival bertemakan Satu Noken Berjuta Harapan. Nah, kegiatan ini tujuannya untuk bagaimana caranya kita memamerkan hasil-hasil produk lokal yang mereka kerja selama 6 bulan ini. Setelah itu dengan komoditi, berbagai macam komoditi mereka memamerkan di sini.

0: Semua Nati Serui Kabupaten Kepulauan Yapen tengah melakukan rehabilitasi sejumlah bangunan sekolah guna menunjang proses belajar mengajar. Rehabilitasi dan pembangunan ruang belajar tersebut bersumber dari dana revitalisasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia tahun 2026. Ketua Panitia Revitalisasi Gedung Sekolah SMA Nati Serui Matias Nenepat SPT yang juga Sekretaris Yayasan Anmaraka mengatakan terdapat 8 ruang belajar yang direhabilitasi ditambah pembangunan 1 ruang bimbingan konseling. Saat ini proses pengerjaan pembangunan telah mencapai sekitar 80%.
1: Revitalisasi gedung atau ruang belajar SMA Onate Serui itu yang bersumbernya, sumber dananya dari Kemendikdasmen RI dengan beberapa ruang belajar yang dikerjakan dengan waktu kerja 120 hari kerja. Dan saat ini sudah 80% dikerjakan dan kita berharap akan selesai dalam waktu yang terlalu lama sesuai kalender kerja kita. Dengan demikian, dari masing-masing ruangan yang sudah dikerjakan melalui bersumber dari Kemendikdasmen RI ini sudah dilaksanakan 80% dan beberapa hambatan yang kami alami seperti ada gedung yang kelihatan kosong di sana, itu kami buat berita acara untuk penghapusan atau tidak dibangun karena bermasalah dengan hak ulayat pemilik tanah.
0: Sementara itu, anggota panitia revitalisasi Rein Martin Wowa mengatakan proses rehabilitasi dilakukan sesuai rencana anggaran dan pelaksanaan atau RAP yang telah ditetapkan oleh konsultan yang ditunjuk. Ia berharap seluruh proses pembangunan dapat diselesaikan sesuai waktu yang telah ditentukan, sehingga bangunan tersebut dapat segera dimanfaatkan oleh para siswa dan guru dalam menunjang kegiatan belajar mengajar.
2: Pembangunan yang sementara berjalan di sekolah kami SMA Onate, proyek rehabilitasi, ada beberapa bangunan yang sudah 80%, yang diantaranya yaitu ada perpustakaan, ada tiga rombel, ditambah ada lagi perehapan lagi 5 rombel yang sementara direhab. Dan untuk sementara ini dari 120 hari kerja kami sudah masuk, belum sampai di tengah-tengah, sudah 80% bangunan yang sudah dikerjakan. Dan harapan kami ke depan, semoga sebelum sampai pada hari yang ditentukan, semua pekerjaan sudah diselesaikan atau difiniskan.
0: Pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah ini juga terus mendapat pantauan dari Kepala Sekolah SMA Onate Serui, Rahel Wayeni SPD, di tengah keberlangsungan tahun ajaran baru 2026-2027. Rahel menjelaskan untuk sementara kegiatan belajar mengajar siswa belum berjalan secara aktif karena sejumlah ruangan kelas masih dalam proses rehabilitasi. Meski demikian, para siswa tetap hadir di sekolah untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler serta berbagi persiapan dalam menyambut peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada Agustus 2026.
3: Untuk sementara kami di SMA Onate, sementara ada pembangunan fisik, rehaban sekolah, program revitalisasi kementerian. Untuk faktor KBM di sekolah untuk sementara belum aktif, namun kehadiran siswa setiap hari tetap hadir, Bapak Ibu guru juga hadir. Aktivitas KBM-nya mungkin setelah 17 Agustus barulah aktivitas KBM selesai. Untuk sementara anak-anak ada terlibat untuk kegiatan-kegiatan menyongsong 17 Agustus, pembersihan halaman sekolah, sambil menunggu perehapan bangunan kelas, ruang-ruang kelas dan pembangunan satu ruang BP, rehab perpustakaan selesai, barulah ruangan-ruangan itu digunakan. Karena ruangan-ruangan yang direhab adalah ruang kelas yang akan digunakan oleh setiap kelas, baik kelas 10, kelas 11, dan kelas 12.
0: Rahel Wayani juga mengajak masyarakat setempat dan pemilik hak ulayat untuk terus mendukung proses pembangunan dan rehabilitasi gedung SMA Onate Serui. Menurutnya, dukungan semua pihak sangat penting agar pembangunan fasilitas pendidikan tersebut dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas pendidikan di sekolah. SMA Onate Serui merupakan sekolah yang dikelola Yayasan Anmaraka dan selama ini mendapat perhatian dari pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Yapen maupun Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Agus Tanawani melaporkan.
4: Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita simak berita olahraga.

0: Menutup warta berita Gemba Papua, Sekorwil 1 Papua, pemerintah Kabupaten Bovendigul dorong lahirnya wasit berlisensi C3 untuk tingkatkan kualitas sepak bola. Berikut kita simak laporan Imam Komarudin dari RRI Bovendigul.
1: Terus mendukung pembinaan olahraga, termasuk sepak bola, sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia yang sehat.
2: Pemerintah Kabupaten Bovendigul terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang olahraga, salah satunya melalui pelaksanaan pelatihan wasit lisensi C3. Kegiatan tersebut diharapkan mampu melahirkan wasit profesional yang siap mendukung perkembangan sepak bola di daerah. Wakil Bupati Bovendigul Marlinus saat membuka pelatihan menyampaikan apresiasi pada PSSI Pusat, Provinsi, Instruktur, dan seluruh panitia yang telah memilih Bovendigul sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan.
1: Ketersediaan wasit dan lisensi masih menjadi tantangan di Kabupaten Bovendigul. Oleh karena itu diperlukan pelatihan wasit sepak bola yang berlisensi C3 sebagai jenjang dasar untuk mencetak wasit yang memahami memiliki integritas, disiplin, dan mampu memimpin pertandingan secara profesional.
2: Pelatihan tersebut merupakan langkah nyata dalam meningkatkan kualitas perwasitan. Ini sekaligus membangun sepak bola daerah yang lebih maju. Marlinus menilai sepak bola bukan hanya olahraga yang digemari masyarakat, tetapi juga menjadi sarana membentuk karakter, disiplin, sportivitas, dan persatuan. Pemerintah Kabupaten Bovendigul akan terus memberikan dukungan terhadap pembinaan olahraga sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia yang sehat dan berprestasi. Imam Komarudin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara serta pemirsa, sekian penyampaian Warta Berita Gemba Papua edisi malam hari ini, Selasa 28 Juli 2026. Saya Sofia Menobefor mewakili seluruh kru dan tim redaksi yang bertugas dalam Warta Berita Gemba Papua, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.
3: Setelah kita ikuti Pro 1. Informasi dan inspirasi.

Pendengar dimanapun Anda berada ya, satu lagu dari miliknya Nano sudah hadir ke ruang dengar Anda untuk malam hari ini. Dan gak terasa ya, sampai di sini kebersamaan kita untuk di Lintas Femina Sore ya, untuk edisi hari Selasa tanggal 28 Juli 2020. Pokoknya terima kasih untuk Anda yang selalu setia mendengarkan siaran kami dari program 1 Radio Republik Indonesia Wamena, kanal informasi dan inspirasi. Oke, dan tenang aja karena masih akan ada rekan saya akan menemani Anda di Lintas Wamena malam dari pukul 20 sampai pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dan akhirnya saya Selma Tanasikono pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

Iya, 97,1 MHz kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat malam buat Anda yang tentunya di malam yang tak berbintang ini. Saya Bung Agus kembali hadir menyapa Anda melalui pilihan lagu terbaik ya, hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur. Malam makin dingin, kami berharap bisa menjadi penghangat di malam hari ini dengan musik dan juga informasi menarik. Tetap stay tune di 97,1 MHz kanal informasi dan inspirasi dari Radio Republik Indonesia, Wamena.

0: Weh, cupu.
1: Sudah pusal apa sama kamu sampai setiap hari kamu datang bicara Zat terus.
0: Kupu salah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tong ke sekolah. Dia mata itu dua, bukan empat.
2: Iyo, masih kecil lagi sustilang macam di nenek-nenek. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau masih SMP supaya kacamata tebal. Macam deng orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama tit aja sudah.

0: Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau
1: gak? Di mana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingabul. Papa mau gausin.
1: Bisa aja jadi, nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk,
3: awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Ya, dari Jalan Ahmad Yani 64 Wamena Papua Penegara, Anda masih mendengarkan Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Mudah-mudahan terhibur di malam hari ini karena saya masih akan terus menyapa Anda dengan pilihan lagu terbaik. Ya, di pukul 21 nanti Warta Berita bersama Pro 3 akan hadir menyapa Anda.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

Ya, 10 to 5 ya, dengan All Will Fly. Baru saja menyapa Anda pendengar, dan pilihan lagu ini sekaligus mengantarkan kita dalam penyampaian Warta Berita bersama Pro 3 RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Suplai air bersih untuk rumah tangga, termasuk tentunya irigasi untuk mengairi sawah-sawah dan meningkatkan atau menjaga produktivitas pertanian kita juga dapat dijamin dengan baik.
2: Bagaimana publik bisa ikut terlibat mengawasi menu MBB ini?
0: Pemerintah siap mengantisipasi cuaca ekstrim akibat dampak fenomena El Nino. Badan Gizi Nasional atau BGN tengah menyiapkan sistem digital untuk orang tua memantau menu makan bergizi gratis atau MBG secara digital. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka peluang memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio terkait dugaan korupsi CSR BI OJK. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 28 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah siap mengantisipasi cuaca ekstrim akibat dampak fenomena El Nino. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
3: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas ratas terkait mengantisipasi cuaca ekstrim dalam menghadapi fenomena El Nino yang dapat berdampak pada berbagai sektor. Dalam mengantisipasi itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan bahwa dalam mengantisipasi dampak El Nino, setidaknya terdapat dua hal utama yang akan menjadi perhatian pemerintah dalam ratas tersebut. Hal yang pertama diungkapkan AHY, yakni pengelolaan sumber daya air yang harus dilakukan secara efisien guna memenuhi kebutuhan air selama masa El Nino. Sementara itu, hal utama yang kedua dijelaskan Menko Infra AHY, yakni terkait menangani titik panas atau hotspot dalam memitigasi kebakaran hutan dan lahan karhutla akibat fenomena El Nino.
1: Dan air kita cukup, sumber daya air yang harus dikelola dengan efisien untuk memastikan suplai air bersih untuk rumah tangga, termasuk tentunya irigasi untuk mengairi sawah-sawah dan meningkatkan atau menjaga produktivitas pertanian kita juga dapat dijamin dengan baik. Dua, tentu juga ada ancaman karhutla, kebakaran hutan dan lahan. Ini juga sesuatu yang serius harus kita antisipasi. Jangan sampai titik-titik api tidak bisa kita kontrol dengan baik. Tanah lahan gambut itu juga harus tetap dalam kondisi yang basah. Ini untuk memitigasi potensi kebakaran hutan.
3: Sementara itu, dalam kesempatan terpisah, Menteri Kehutanan Menhut Raja Juli Antoni mengatakan, dalam mengantisipasi karhutla akibat cuaca ekstrim El Nino, terdapat sejumlah daerah yang harus menjadi perhatian khusus. Selain dari sejumlah daerah-daerah yang menjadi langganan karhutla, namun Menhut Raja Juli menuturkan, terdapat sejumlah daerah lainnya yang kini juga masuk sebagai daerah rawan karhutla.
4: Akibatnya dari segi kesehatan, ya, masyarakat kita kena ISPA, dari segi ekonomi, bandara tutup, misalkan dulu ya, sekolah tutup, pusat-pusat perekonomian berhenti, jadi perlu sekali kita mengantisipasi karhutla. Oke, kalau yang tradisional itu kan di daerah-daerah gambut ya, Riau, Jambi, Sumsel, kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Tapi ini ada tren baru ya, di luar 6 provinsi itu juga terjadi cukup masif, soalnya di NTT, kemudian di NTB, di beberapa tempat lah, jadi nanti kita akan bahas lebih.
3: Kendati demikian, penanganan karhutla melalui ratas yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto ini diungkapkan Menhut Raja Juli menjadi langkah mitigasi dini dalam penanganan karhutla. Raja Juli optimis bahwa penanganan karhutla dalam mengantisipasi dampak El Nino dapat dilalui Indonesia seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ini butuh koordinasi yang lebih dekat lagi, ya, lebih ketat lagi, karena memang ini El Nino-nya, ya, climate change is real.
0: Badan Gizi Nasional atau BGN tengah menyiapkan sistem digital untuk orang tua memantau menu makan bergizi gratis atau MBG secara digital. Laporannya disampaikan Sugandi Avandi.
5: Bu Guru izin permisi, saya bawa omreng MBG.
6: Badan Gizi Nasional BGN terus berinovasi agar pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG semakin baik. Salah satu diantaranya adalah sistem digital untuk memantau menu MBG. Kepala BGN Sudaryono menjelaskan, melalui sistem, masyarakat, orang tua, dan sekolah dapat memantau menu yang disajikan oleh dapur MBG. Di dalam sistem terdapat informasi mengenai takaran gizi. Dapur MBG menyiapkan menu, bahkan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPP. Sudaryono menjelaskan untuk masuk ke dalam sistem, orang tua hanya memasukkan nomor induk kependudukan NIK anak mereka. Penjelasan Sudaryono disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
2: Bagaimana publik bisa ikut terlibat mengawasi menu MBG, mengawasi makanan yang dibagi. Kami harapkan minggu depan, per minggu depan kami harapkan akan bisa diakses oleh seluruh orang tua siswa. Jadi orang tua siswa bisa mengakses by sistem, itu kemudian anaknya sekolah di mana, karena sekolah itu dapat makan MBG yang menunya apa, dan kemudian menu itu dimasak di dapur yang mana, dan kepala SPPG-nya siapa. Jadi pihak terkait atau stakeholder bisa mendapatkan informasi itu. Termasuk kandungan gizi di menu itu ya.
7: Yang dilakukan kemarin.
6: Pada kesempatan lain, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan, BGN terus memperbaiki tata kelola program MBG, diantaranya dengan menyisir kembali dapur MBG agar tepat sasaran bagi penerima manfaat, terutama untuk anak-anak yang mengalami gizi buruk atau stunting.
8: Mitranya itu yang mencari calon penerima manfaat di sekitarnya, sehingga tidak ada tuh perhatian terhadap ini daerah stunting bukan sih daerah yang perlu disasar nggak sih karena ada kondisi tertentu. Enggak, mereka pokoknya ada SD sekitarnya, ada SMP di sekitarnya mau gitu. Apalagi ketika titik-titik SPPG itu sudah terlalu banyak, malah ada di lapangan yang berebut. Itu yang sekarang sedang kami sisir lagi datanya, karena terakhir tuh 62,7 penerima manfaat.
6: Sebelumnya pemerintah menargetkan 82,9 juta anak Indonesia menerima MBG hingga akhir tahun ini. Pelaksanaan MBG juga difokuskan di wilayah 3T, yakni daerah tertinggal, terpandang, terluar. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka peluang memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjio, terkait dugaan korupsi CSR BI OJK. Apalagi penyidik pernah melakukan penggeledahan di ruang kerja Perry beberapa waktu lalu. Berikut laporan Khairul Umam.
9: Sehingga tidak serta-merta karena seseorang purna dari jabatannya kemudian dipanggil untuk dimintai keterangan.
10: Komisi Pemberantasan Korupsi membuka peluang untuk memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio terkait dugaan penggunaan dana CSR Bank Indonesia dan juga otoritas jaksa keuangan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan bahwa pemanggilan saksi sepenuhnya didasarkan pada kebutuhan penyidik. Budi juga mengatakan bahwa pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperoleh keterangan yang dibutuhkan penyidik. Bahkan Budi menjelaskan status seseorang yang telah mengakhiri masa jabatan atau mengundurkan diri bukan menjadi dasar pemanggilan oleh penyidik KPK.
9: Jadi tentunya berdasarkan kebutuhan penyidik untuk mendapatkan keterangan dari apa yang diketahuinya. Yang pada prinsipnya adalah untuk membantu mengungkap perkara. Sehingga tidak serta-merta karena seseorang purna dari jabatannya kemudian dipanggil untuk dimintai keterangan.
10: Sementara itu memang beberapa waktu yang lalu Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu telah mengumumkan dua tersangka dalam kasus ini. Namun hingga kini belum ada penahanan terhadap dua tersangka tersebut.
11: Telah dilakukan penyidikan umum sejak Desember 2024. Penyidik telah menemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang cukup dan kemudian dua hari kebelakang menetapkan dua orang tersangka sebagai berikut, yaitu HG selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024, kedua ST selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024,
10: Peri Warjio diketahui telah mengundurkan diri dari jabatan Gubernur Bank Indonesia. Nama Peri sendiri sempat dikaitkan dengan perkara ini setelah penyidik KPK melakukan penggeledahan di ruang kerjanya pada Desember 2024. Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik. Namun hingga kini memang belum ada perkembangan pasti dalam kasus ini. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pembangunan 93 sekolah rakyat tahap pertama saat ini masih terus berjalan, sebagian besar sudah dapat difungsikan. Meskipun ada sekitar 10% atau 9 sekolah yang progresnya masih di bawah 90%. Penegasan tersebut disampaikan Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo saat meninjau sekolah rakyat terintegrasi 78 Sragen. Mulato Ishan melaporkan.
7: Sudah Pak, ini sebenarnya sudah selesai. Cuma saya ingin ngecek definisi selesai itu seperti apa. Karena kan masih ada beberapa. Jadi asramanya belum selesai Pak ya. Tapi memang kan adik-adik yang dari sekolah SR Inti.
12: Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan komitmen pemerintah untuk mengakselerasi infrastruktur pendidikan bermutu bagi masyarakat prasejahtera. Menteri PU menyampaikan bahwa pembangunan 93 sekolah rakyat tahap pertama nasional saat ini masih terus berjalan. Dari target tersebut, sebagian besar sudah dapat difungsikan meskipun ada sekitar 10% atau 9 sekolah masih di bawah 90%. Dodi menjelaskan kendala utama penyelesaian pembangunan berada pada aspek distribusi material, terutama untuk sekolah yang berada di wilayah dengan akses terbatas. Beberapa lokasi membutuhkan pengiriman melalui jalur laut sebelum material dapat mencapai lokasi pembangunan. Selain persoalan logistik, pembangunan sekolah rakyat secara bersamaan telah memasuki tahap akhir atau finishing. Kondisi ini membuat kebutuhan tenaga tukang meningkat pesat, sementara jumlah pekerja yang tersedia di lapangan cukup terbatas.
7: Hampir semua sekolah rakyat itu berada pada fase yang sama, fase finishing. Jadi akhirnya, dan karena tukangnya itu terbatas, ya akhirnya begitulah.
13: Ada upaya percepatan?
7: Iya, paling nanti kan bisa cuma dilembur. Tapi kan, ya dilembur pun kan ada manusia kan juga punya keterbatasan ya. Iya, beruntungnya begitu. Adik-adik yang SR Rintisan masih libur, jadi yang MPLS. Tapi rata-rata walaupun 9 ini belum selesai 90%, tapi rata-rata bisa difungsionalkan.
12: Sebelumnya saat membuka masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Sekolah Rakyat Serentak di Sragen, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan masih ada 11 titik sekolah rakyat yang masih dalam proses lelang ulang karena waktu itu ada kendala teknis. Namun demikian 104 titik sekolah rakyat semuanya sedang berproses. Akhir tahun ini rencananya akan ditambah lagi 100 pembangunan gedung permanen di berbagai titik di seluruh Indonesia. Mensos mengapresiasi Pemkab Sragen, meskipun termasuk yang paling akhir dalam pembangunan sekolah rakyat, namun justru selesainya yang tercepat.
14: 93 ditambah 11, artinya 93 itu yang sudah dalam pembangunan, ada yang 70%, ada yang 80%, ada yang 90%, dan ada yang 100%, seperti di Kabupaten Sragen ini. Ya, jadi ada kemudian tambahan 11 yang masih dalam proses lelang ulang, karena waktu itu ada hal-hal yang mungkin perlu diperhitungkan sehingga perlu pengulangan.
12: Sementara itu hasil inspeksi fisik Kementerian Pekerjaan Umum bangunan sekolah rakyat terintegrasi 78 Sragen ditemukan beberapa detail pekerjaan kecil yang masih memerlukan perbaikan seperti area kamar mandi dan talang air. Kemenpu meminta pelaksana proyek mengecek kembali kualitas bangunan dan menekankan bahwa percepatan pembangunan tidak boleh mengorbankan mutu fasilitas. Dari Surakarta, Meletisan melaporkan.
0: Gelombang tinggi mencapai 2,5 meter terjadi di perairan Sulawesi Selatan, diperkirakan terjadi hingga 29 Juli 2026. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia dari RRI Makassar.
15: Gelombang tinggi tengah terjadi di sejumlah perairan Sulawesi Selatan. Forecaster BMKG Sri Hartati Hidayah mengatakan, berdasarkan hasil analisis BMKG, ketinggian gelombang air laut mencapai 1,25 hingga 2,5 meter atau masuk kategori sedang dan berpotensi memengaruhi aktivitas pelayaran maupun nelayan. Ia menyebut penyebab utama potensi gelombang tinggi dipengaruhi oleh kecepatan angin yang dapat mencapai maksimal 25 knot di wilayah perairan Sulawesi Selatan.
16: Iya. Betul Bapak Ibu, berdasarkan hasil analisis dari BMKG, beberapa wilayah perairan di Sulawesi Selatan berpotensi terjadi tinggi gelombang yang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter yang termasuk dalam kategori sedang. Di antaranya perairan Pangkep, perairan Makassar, perairan Jeneponto, Bulukumba, Kepulauan Selayar, Takabonerate, Sinjai, Bone, dan Wajo. Untuk informasi perakiraan sudah kami share dan sebarkan melalui sosial media dan grup WhatsApp ke stakeholder terkait, termasuk ke KSOP, Dishub, UPP, dan termasuk di dalamnya juga nelayan. Sementara itu, seorang tenaga pendidik yang mengajar di Pulau Kodingareng, Kota Makassar, Jamaluddin Tahudin, menyebut ketinggian gelombang air laut sudah terjadi sejak 2 atau 3 hari yang lalu. Namun, ia mengaku kondisi tersebut tidak mengganggu aktivitasnya untuk tetap berangkat ke sekolah.
13: Hanya saja memang beberapa hari yang lalu, 2-3 hari yang lalu, ombak cukup tinggi dikarenakan angin timur, tapi alhamdulillah tidak mengganggu aktivitas kami karena bertepatan dengan hari libur kemarin akhir pekan.
16: Adapun prediksi ketinggian gelombang air laut ini diperkirakan terjadi hingga 29 Juli 2026.
0: Ombak tinggi dan cuaca ekstrim kerap mengintai nelayan Pati saat mereka nekat berangkat melaut tanpa informasi memadai. Sekolah Lapang Cuaca Iklim kini hadir menjadi penyelamat, membekali nelayan dengan data akurat sebelum menantang gelombang laut. Dari RRI Semarang, Agus Pambudi melaporkan.
17: Cuaca ekstrim di laut menjadi ancaman nyata bagi keselamatan dan hasil tangkapan ribuan nelayan di pesisir Pati. Sekolah Lapang Cuaca Nelayan SLCN hadir memberikan informasi dini agar nelayan bisa merencanakan waktu melaut dengan lebih aman dan menguntungkan. Anggota Komisi 5 DPR RI Haryanto menegaskan Sekolah Lapang bertujuan memberikan informasi cuaca lebih awal kepada nelayan sebelum mereka berangkat melaut. Ia menyebut teknologi BMKG kini menggantikan sistem primbon musim yang selama ini diandalkan nelayan secara turun-temurun.
18: Bisa kalau ada bantuan peralatan, mungkin juga alat ukur, alat untuk mendeteksi dini, itu nanti bisa diberikan bantuan agar bisa dipakai untuk para nelayan.
17: PLH Kepala Balai Besar Meteorologi Klimatologi Geofisika Wilayah 2 Semarang Ana Oktavia Setiawati menjelaskan peserta Sekolah Lapang menerima informasi lengkap meliputi perkiraan arus, gelombang, dan kecepatan angin di laut. Informasi daerah tangkapan ikan turut diberikan agar nelayan tidak lagi mencari lokasi secara manual dan hasil tangkapan lebih optimal.
19: Harapannya memang ke depan bisa tetap terus dilaksanakan, kemudian juga tadi harapannya permintaannya peserta bisa ditambah, jadi sehingga seluruh nelayan itu bisa memiliki pengetahuan yang sama dan bisa meningkatkan kesejahteraan para nelayan.
17: Kepala Dislautkan Kabupaten dan Pati Hadi Santoso menyatakan kegiatan pelatihan serupa telah terbukti meningkatkan volume tangkapan dan kesejahteraan nelayan pada tahun-tahun sebelumnya.
20: Beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan di tahun-tahun sebelumnya itu juga bermanfaat untuk nelayan, utamanya untuk meningkatkan volume ikan yang mereka dapatkan sehingga kesejahteraan mereka sudah meningkat.
17: Pemerintah daerah dan legislator sepakat perluasan Sekolah Lapang Cuaca Nelayan SLCN menjadi kebutuhan mendesak demi keselamatan dan kesejahteraan nelayan. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, RSUD Abdul Wahab Syahrani dikebut kelengkapan fasilitasnya untuk memperkuat status sebagai fasilitas kesehatan rujukan nasional dan siap melayani pasien pada awal 2027. Berikut laporan Rizky Multianata dari RRI Samarinda.
21: Gedung rawat inap Pandurata, Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Syahrani Samarinda memasuki fase krusial menjelang operasionalnya. Setelah pembangunan fisik rampung, perhatian kini beralih pada penyempurnaan fasilitas yang bakal menentukan kesiapan rumah sakit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat luas. Target operasional pada Januari ataupun Februari 2027 mendatang tidak lagi bergantung pada penyelesaian bangunan, melainkan pada kelengkapan sarana penunjang, mulai dari alat kesehatan berteknologi modern, interior ruang pelayanan, hingga dukungan infrastruktur, seperti area parkir yang memadai. Ketua Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur Abdullah kepada wartawan mengatakan gedung telah selesai dibangun sehingga fokus berikutnya adalah memastikan seluruh fasilitas pelayanan tersedia sebelum menerima pasien.
22: Sudah dibaiki, sudah dibangun ya. Sambil kami melihat fasilitas-fasilitas yang lain yang memang dalam waktu dekat akan dilengkapi ya oleh rumah sakit, pelayanan yang lebih baik tentunya ke depannya. Dan Pak Kadis juga tadi sudah punya lokasi apa tanah ya yang dibangun dari
23: mana, dari Kementerian
22: Kesehatan ya kan.
21: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Mualimin memastikan pemerintah telah mengalokasikan anggaran pengadaan alat kesehatan. Adapun kebutuhan interior gedung bakal dipenuhi melalui anggaran Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Sarani Samarinda. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Mualimin, kebutuhan alat kesehatan berdasarkan perencanaan mencapai sekitar Rp250 miliar. Namun pada tahun 2020 ini, pemerintah baru mengalokasikan sekitar Rp100 miliar.
1: Yang bertahap lah, gitu. Karena kan yang nanti dioperasionalkan juga bertahap ya. Sampai 1, 2, 3, kemudian nanti 4 baru sampai ke 8. Jadi tidak semuanya ada yang mempercepat. Nah, kalau semuanya perlu waktu yang lama. Sementara masyarakat itu ingin mempercepat. Bahwa apalagi kita tahu, rumah sakit dengan IGD yang

0: Pendengar, negara-negara ASEAN terus menyerukan pelucutan dan non-proliferasi senjata nuklir di kawasan meski dengan situasi keamanan global yang semakin menantang, serta meningkatnya retorika provokatif terkait ancaman pemanfaatan senjata nuklir. Hal itu dikatakan Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Houm dalam taklimat hasil pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59 di Jakarta Selasa hari ini. Sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara. Hal tersebut, kata Kau, telah dibahas dalam rapat Komisi Zona Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara pada 20 Juni 2026 dalam rangkaian AMM ke-59 di Manila, Filipina. Ia menyampaikan bahwa para Menlu ASEAN mengakui semakin lunturnya semangat perlucutan senjata nuklir dan arsitektur non-proliferasi di kawasan Asia Pasifik. Terlebih menyusul uji coba rudal balistik dan dinamika yang terjadi di Semenanjung Korea. Selanjutnya kita ikuti informasi dari olahraga. Dukung pengembangan sport tourism. Pemerintah melalui Kemenpora dukung kehadiran tim sepak bola Eropa ke Indonesia. Dari Senayan, Niar Abdul Litiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih. Dan pendengar, pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga memberikan dukungan penuh terhadap kehadiran tim sepak bola Eropa di Indonesia. Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Menpora RI Erick Thohir, dalam keterangannya pada media sore tadi di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, jelang dihelatnya Super Cup Indonesia 2026 Chelsea versus AC Milan. Menpora Erick Thohir menjelaskan bahwa tim sekelas AC Milan dan Chelsea akan memberikan kehadiran kedua tim seperti Chelsea dan AC Milan akan memberikan efek yang baik bagi perekonomian melalui sport tourism. Terlebih kedua tim dikenal memiliki basis supporter ataupun basis penggemar yang cukup besar di tanah air.
2: Tentu ini hal yang sangat positif. Jangan persepsi olahraga ini kayaknya tuh jadi beban. Semua mikirnya ini biaya. Padahal olahraga ini sudah menjadi revenue yang impak atas buat negara. Karena apa? Contoh, kalau kita bicara ya, kalau ada pertandingan di Chelsea dan Arsenal, tiketnya ada transaksinya kepada pajak nih, betul kan? Nah, lalu impact-impact lainnya ada apa? Promosi Indonesia. Nah, hal inilah kenapa kami ya sesuai dengan arahan Bapak Presiden yang terakhir, beliau minta pertumbuhan ekonomi baru mulai juga dilihat dari sektor-sektor yaitu industri olahraga dan maupun namanya sport. Nah, karena itu juga ya, di Kementerian Menpora sekarang sudah ada deputi yang namanya tim seorang yang selama ini nggak pernah. Jadi saya sangat apresiasi untuk para private sector atau promotor yang bisa membawa event-event dunia. Kami pastikan kami mendukung ya, apapun yang kita bisa tentu sinergikan dengan segala keterbatasan. Dan saya yakin juga tadi dari PSSI juga Pak Sekjen sudah sampaikan bahwa ini yang juga kita mendorong bagaimana ekspor kita bisa maksimal.
1: Dan terdengar kehadiran Chelsea maupun AC Milan di Jakarta sendiri adalah bagian dari tour dari salah satu tim yaitu Chelsea yang diketahui saat ini tengah melakukan tour Asia Pasifik mereka sebagai bagian dari pramusim ataupun persiapan mereka sebelum memasuki musim kompetisi baru di mana mereka akan datang dengan salah satu yang tentu menjadi penantian yang atau sesuatu yang dinanti oleh para supporter yaitu adalah hadirnya Chelsea bersama pelatih baru mereka yaitu Xabi Alonso, salah satu legenda sepak bola dunia yang kini mulai musim baru ini akan menukangi Chelsea. Dan tentu akan dinanti kehadirannya oleh para supporter, tentu saja bukan hanya supporter Chelsea tapi juga tim-tim seperti basis supporter Liverpool yang merupakan salah satu klub yang pernah dibela Xabi Alonso. Kemudian juga para penggemar yang menyukai tim-tim seperti Spanyol di mana Xabi Alonso diketahui merupakan salah satu legenda sepak bola Spanyol. Kemudian juga AC Milan yang tentu dihadapkan kehadirannya dengan full team seperti mega bintang Luka Modric yang saat ini diketahui baru saja memperpanjang kontraknya.

sama AC Milan sehingga satu musim ke depan. Dan kedua tim ini dijadwalkan akan bertemu dalam pertandingan yang akan berlangsung pada Sabtu 8 Agustus 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dari Senayan, Jakarta, Nirabdul Itulolipotiki RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

Iya, dari Jalan Ahmad Yani 64 Wamena, Papua Pegunungan. Pendengar Anda masih mendengarkan Pro 1 di sela-sela aktivitas Anda ya. Mudah-mudahan Pro 1 menjadi pilihan terbaik Anda untuk menghilangkan penat setelah seharian tadi menikmati aktivitas-aktivitas yang cukup padat ya. Dan pendengar, satu nomor lagu terbaik kami hadirkan ke ruang dengar Anda ya. Hilangnya seorang gadis dari miliknya, Dedy Dores.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

0: main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang bener itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
2: Hah? Aku?
1: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
2: Minggir, nangis lagi.
1: Sana lapor mamamu.
3: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
2: Bodoh.
1: Tolol. Tahu.
2: Dasar manja.
1: Kucel.
2: Manja.
3: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Kurasa saya ingin mati saja.
4: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicintai.

0: Mau nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo, ayo bu, ayo.
3: Langsung ya Pak.
2: Yo, langsung, ayo.
4: Silakan duduk bu.
3: Lah, masnya
4: berdiri, nggak apa-apa bu.
3: Oh, terima kasih nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini,

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, berita itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
2: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jera.
3: Hukuman bagi penyebar hoax, pencemaran nama baik, bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
3: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Ya, dari Dapur Musik Pro 1, kanal informasi dan inspirasi, pendengar kami masih terus memberikan kehangatan melalui bingkisan lagu ya. Dan tentunya kami masih akan terus menemani Anda hingga nanti pukul 20.357 ya, atau pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dan saat ini sudah pukul 22 ya, lebih 54 menit waktu Indonesia Timur. Kita hadirkan sesi terakhir buat Anda di lagu Pelepas Lelah di malam hari ini.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
2: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
3: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
4: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita?
5: Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

Ya, mendengar satu nomor lagu dari miliknya The Beatles ya, dengan judul Let It Be. Let It Be sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di hari ini, Selasa 28 Juli 2026. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa di esok hari, dan selamat malam.

Selamat malam saudara pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran dari program 1 Radio Republik Indonesia Wapena. Untuk hari ini Selasa 28 Juli 2026. Ya, sebelum berpisah mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Agustus pagi ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami mohon pamit dan sesaat lagi RRU Wamena akan menghirang dari pendengaran Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa besok pagi nanti. Malah salam sekali di udara, tetap di udara merdeka.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pendengar dimanapun Anda berada, khususnya umat Hindu, pagi ini kami telah menghadirkan nyanyian Hindu. Dan terima kasih kebersamaan Anda. Selanjutnya kita akan jelang penyampaian informasi-informasi aktual yang dikemas untuk paket berita lintas berita Papua Pegunungan.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selamat pagi, Radio Republik Indonesia Wamena dengan Lintas Berita Papua Pegunungan.

0: Sari berita. Pemprov Papua Pegunungan membantah tudingan APBD tidak transparan. Pemprov Papua Pegunungan juga membantah operasional wakil gubernur tidak dilayani. Bersama saya, Adem Benente, inilah Lintas Berita Papua Pegunungan, edisi Rabu 29 Juli 2026 selengkapnya. Berita pertama, Pemprov Papua Pegunungan minta OPD percepat penyelesaian dokumen perubahan anggaran. Laporan Epifania Reaan.
1: Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan meminta seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD mempercepat penyelesaian dokumen perubahan anggaran dan program kerja. Permintaan tersebut disampaikan Gubernur Papua Pegunungan John Tabo saat memimpin apel pagi di halaman kantor Gubernur Papua Pegunungan pekan lalu. Gubernur menegaskan seluruh OPD harus menuntaskan pekerjaan administrasi yang masih tertunda agar tidak menghambat pembahasan perubahan anggaran. Menurut John Tabo, pemerintah daerah tidak memiliki banyak waktu. Ia mengingatkan agar seluruh dokumen telah rampung sebelum memasuki tahap sidang perubahan anggaran, sehingga proses pembahasan dapat berjalan sesuai jadwal. Gubernur juga menekankan keterlambatan administrasi akan berdampak langsung terhadap penyerapan anggaran dan realisasi program pembangunan. Karena itu, seluruh kepala OPD diminta melakukan pengawasan secara ketat terhadap penyelesaian dokumen di masing-masing unit kerja. Selain itu, Gubernur menegaskan agar setiap kendala yang dihadapi segera diselesaikan dan laporan penuntasan dokumen disampaikan paling lambat pada hari Senin mendatang. Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan berharap percepatan penyelesaian dokumen perubahan anggaran dapat mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, akuntabel, dan responsif demi kelancaran pelaksanaan program pembangunan di Papua Pegunungan. Dari Wamena Papua Pegunungan, Epifania Reaan melaporkan.
0: Gubernur John Tabo menegaskan, mulai bulan Agustus, TPP ASN Papua Pegunungan dibayar setiap bulan. Kembali dilaporkan Epifania Reaan.
1: Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan memastikan tambahan penghasilan pegawai atau TPP bagi aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah provinsi akan dibayarkan secara rutin setiap bulan mulai Agustus 2026. Kepastian tersebut disampaikan Gubernur Papua Pegunungan John Tabo saat memimpin apel pagi di halaman kantor gubernur di Wamena. Gubernur menegaskan kebijakan pembayaran TPP telah ditandatangani dan mulai berlaku pada Agustus mendatang. Pembayaran TPP akan dilakukan secara terjadwal setiap tanggal 10 setiap bulan berjalan. Besaran TPP diberikan berdasarkan tingkat kehadiran atau absensi pegawai sebagai bagian dari penerapan disiplin kerja di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Pegunungan. Selain itu, TPP hanya akan diberikan kepada ASN yang aktif melaksanakan tugasnya. John Tabo menambahkan, pemerintah Provinsi Papua Pegunungan berharap kebijakan ini dapat mendorong peningkatan disiplin, kinerja serta kualitas pelayanan publik kepada masyarakat di Papua Pegunungan. Dari Wamena Papua Pegunungan, Epifania Reaan melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan kembali membantah bahwa operasional wakil gubernur tidak dilayani. Laporan Afrianti Marbun.
2: Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan membantah tudingan terkait ketidak Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan memastikan informasi yang menyebut Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD tidak melayani operasional Wakil Gubernur Papua Pegunungan adalah tidak benar. Kepala BPKAD Papua Pegunungan, Noak Tabo, saat ditemui di ruang kerjanya siang kemarin menegaskan, seluruh permintaan operasional maupun hak-hak gubernur dan juga wakil gubernur tetap diproses sesuai mekanisme dan kemampuan keuangan daerah. Menurutnya, tidak ada perlakuan berbeda terhadap setiap permintaan yang diajukan. Noak Tabo juga membantah tudingan yang sempat disampaikan dalam rapat Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD mengenai tidak terlayaninya hak-hak wakil gubernur. Lebih lanjut, Noak Tabo kembali menegaskan seluruh proses pembayaran tetap berjalan sebagaimana mestinya dan dapat dikonfirmasi langsung kepada bendahara yang menangani administrasi keuangan.
3: Kemarin juga di rapat TAPD ada salah satu anggota Dewan sampaikan bahwa hak-hak daripada wakil gubernur ditahan. Itu kami mau sampaikan pada kesempatan ini bahwa itu tidak benar. Tidak benar apa yang disampaikan oleh anggota Dewan pada waktu kami rapat TAPD dan di media disampaikan bahwa hak-hak daripada Bapak Wakil ditahan atau kami tidak layani. Saya sebagai Kepala BPKD mau sampaikan kepada teman-teman pers dan semua publik atau kepada masyarakat bahwa apa yang disampaikan oleh beberapa anggota Dewan itu tidak benar. Setiap bulan kami layani. Pak Gubernur, Pak Wagub, dan kepada MRP, dan semua kepada OPD kami layani. Jadi ada tudingan bahwa operasional Wakil Gubernur ditahan oleh Gubernur atau kami keuangan tidak layani, itu tidak benar. Kami mau tegaskan bahwa itu isu yang tidak benar. Kami selalu layani semua, tidak beda-bedakan itu siapapun kami layani, sesuai dengan permintaan yang diajukan kepada kami keuangan.
2: Sementara itu, Bendahara Wakil Gubernur Papua Pegunungan, Yohan S. Romreri juga memastikan operasional wakil gubernur selama ini berjalan normal. Ia menjelaskan setiap permintaan pembayaran diproses sesuai aturan dan mekanisme birokrasi yang berlaku.
4: Saya sebagai Bendahara Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan, apa yang disampaikan oleh para dewan menurut saya itu tidak benar. Karena untuk operasional wakil gubernur selama ini berjalan normal. Artinya di mana permintaan, kami tetap proses sesuai dengan aturan yang berlaku.
5: Kalau memang ada keterlambatan,
4: berarti itu ada pada aturan dan mekanisme yang kami lakukan. Jadi kalau untuk disampaikan bahwa itu tidak dijalankan atau tidak dibayarkan atau dan sebagainya, itu tidak benar. Kami tetap bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku, sesuai dengan mekanisme kami di dalam pemerintah secara birokrasi, khususnya untuk kami di keuangan.
2: Yohan Reri memastikan seluruh kebutuhan operasional serta hak-hak wakil gubernur tetap diakomodasi sesuai ketentuan yang berlaku. RRI Wamena, Afrianti Marbun melaporkan.
0: Ikatan Mahasiswa dan Pelajar WIO IMPW Kota Studi Jayapura, Papua menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas situasi keamanan di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, khususnya pasca konflik antar warga yang terjadi pada bulan Mei 2026 lalu. Laporan disampaikan Roni Hisage.
6: Hal tersebut disampaikan melalui pernyataan sikap tertulis organisasi IMPW Jayapura yang disampaikan kepada media kemarin. Mereka menyebut hingga saat ini masyarakat masih hidup dalam situasi yang belum sepenuhnya aman, diselimuti trauma ketidakpastian dan berbagai persoalan yang belum memperoleh penyelesaian secara menyeluruh. Oleh karena itu, sebagai organisasi mahasiswa yang lahir dari masyarakat WIO Hubula, Ikatan Mahasiswa Pelajar WIO atau IMPW di Jayapura memandang bahwa perdamaian harus diwujudkan melalui penyelesaian akar persoalan, rekonsiliasi yang berkeadilan, pemulihan korban, serta hadirnya negara dan pemerintah dalam menjamin keamanan dan kesejahteraan masyarakat Jayawijaya. Untuk itu, pelajar dan mahasiswa WIO mendesak pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, pemerintah Kabupaten Jayawijaya, dan DPR untuk membentuk panitia khusus atau pansus penyelesaian konflik WOMA sebagai langkah permanen guna mengidentifikasi akar konflik, menyusun rekomendasi kebijakan, mengawal proses rekonsiliasi, serta memastikan penyelesaian konflik secara menyeluruh dan berkelanjutan. IMWP juga mendesak MRP Papua Pegunungan dan DPR Provinsi dan 8 Kabupaten untuk menginisiasi dan membahas peraturan daerah khusus atau perdasus tentang pencegahan dan penanganan konflik sosial berbasis kearifan lokal, termasuk penguatan mekanisme penyelesaian konflik melalui hukum adat. Sementara itu, kepada pemerintah Kabupaten Jayawijaya dan Pemprov Papua Pegunungan, mahasiswa WIO meminta untuk segera membangun kembali rumah dan fasilitas umum yang rusak akibat konflik, termasuk melancarkan pelayanan publik di Kabupaten Jayawijaya. Mahasiswa dan pelajar WIO juga meyakini bahwa masyarakat Papua Pegunungan memiliki nilai-nilai luhur yang telah lama menjadi fondasi kehidupan bersama. Nilai-nilai tersebut harus menjadi dasar dalam membangun kembali kepercayaan, persaudaraan, dan perdamaian yang berkelanjutan. Selain itu, Ikatan Pelajar dan Mahasiswa WIO juga berkomitmen untuk terus menjadi bagian dari upaya menjaga perdamaian, mengawal kepentingan seluruh masyarakat, serta mendorong pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan agar menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat dan mencegah terulangnya konflik sosial di masa mendatang. Roni Hisage melaporkan.
0: Pemprov Papua Pegunungan membantah tudingan APBD tidak transparan dan hak DPRD terhambat. Laporan Afrianti Marbun.
2: Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan membantah tudingan terkait ketidakterbukaan pengelolaan APBD serta anggapan mandeknya pembayaran hak-hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Pegunungan. Klarifikasi tersebut disampaikan dalam konferensi pers di ruang rapat Gubernur Papua Pegunungan siang kemarin. Staf ahli gubernur bidang pengembangan otonomi khusus Manogar Sirait menjelaskan pengelolaan APBD telah dilaksanakan sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan juga Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Menurutnya, penyusunan APBD tidak dilakukan sepihak oleh pemerintah daerah, melainkan dibahas bersama DPRP sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah. Ia mengatakan seluruh program dan kegiatan telah tertuang dalam dokumen APBD yang disampaikan kepada DPRP untuk dibahas bersama, di mana ia juga menegaskan bahwa APBD tahun 2025 telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan dan hasil pemeriksaannya telah disampaikan kepada DPRP melalui laporan keterangan pertanggungjawaban sebagai dasar pembahasan.
7: Sebagaimana rapat antara TAPD dengan Banggar yang dilaksanakan kemarin itu menyangkut LKPJ dan pertanyaan dari Bapak Ibu anggota Dewan terkait LHP, kita sudah menjelaskan secara rinci dengan menyajikan data sesuai dengan LHP yang kita terima dari BPK. Oleh karena itu, informasi yang disampaikan oleh anggota DPRP yang terhormat itu sesungguhnya tidak dalam ranah apa yang kita bicarakan antara TAPD dengan Banggar. Sesuai regulasi ya, kalau kita bicara mulai dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kemudian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, bahwa mekanisme itu kan dibahas bersama-sama antara eksekutif dan legislatif. Jadi apa yang dijalankan oleh eksekutif itu sesuai dengan pembahasan yang dilakukan secara bersama-sama, kemudian ditetapkan menjadi APBD. Kalau ada pertanyaan seperti itu, saya pikir APBD tidak disusun oleh eksekutif sendiri, tetapi melibatkan legislatif.
2: Manogar Sirait menambahkan, fungsi penganggaran merupakan kewenangan bersama antara tim anggaran pemerintah daerah dan DPRP, sedangkan fungsi pengawasan menjadi kewenangan legislatif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah Papua Pegunungan, Noak Tabo, membantah adanya penghentian pembayaran hak-hak DPRP. Menurutnya, seluruh pembayaran dilakukan sesuai mekanisme dan juga kemampuan keuangan daerah. Noak menjelaskan, gaji pimpinan dan anggota DPRP tetap dibayarkan setiap bulan bersamaan dengan gaji gubernur, wakil gubernur, MRP, dan ASN, di mana pemerintah juga tetap memfasilitasi kegiatan hering, kunjungan kerja, serta reses DPRP.
3: Apa yang kita lihat atau baca di media, apa yang disampaikan oleh tiga anggota dewan, bahwa hak-hak daripada mereka kami tidak layani, itu tidak benar, karena dana masuk setiap bulan, ya kami layani sesuai dengan permintaan yang masuk ke kami keuangan. Setiap bulan mereka terima itu gaji. Kami layani mulai dari gubernur, wagub, DPR, MRP, terus ASN. Itu setiap bulan kami layani. Biasa mereka ajukan permintaan hering, kunker, terus reses. Jadi reses tahap pertama kami sudah layani. Sekarang tunggu reses yang kedua. Nanti reses yang ketiga itu di bulan Desember. Jadi reses bukan tiap bulan kami layani, tapi reses dewan itu 3 kali 30 dalam 1 tahun.
2: Lebih lanjut, Noak Tabo menegaskan keterbatasan anggaran pada bulan Juli dipengaruhi oleh kebijakan efisiensi serta terbatasnya dana alokasi umum yang diterima pemerintah daerah. Meski demikian, pemerintah tetap memprioritaskan pembayaran kewajiban seperti TPP ASN, THR, gaji ke-13, dan kebutuhan operasional pemerintahan. Ia juga kembali menegaskan penyesuaian anggaran yang dilakukan pada bulan Juli bukan berarti penghentian pembayaran hak-hak DPRP. RRI Wamena, Afrianti Marbon melaporkan.
0: Kantor Pertanahan Kabupaten Jayawijaya melakukan pemeriksaan tanah Panitia A untuk kawasan KIPP di wilayah Gunung Susu. Laporan selengkapnya bersama Afrianti Marbun.
2: Kantor Pertanahan Kabupaten Jayawijaya terus mendukung percepatan pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan atau KIP di Provinsi Papua Pegunungan. Salah satu upaya yang dilakukan yakni melalui pemeriksaan lapangan terhadap bidang tanah yang akan digunakan sebagai lokasi pembangunan kawasan tersebut. Pemeriksaan dilaksanakan oleh tim Panitia A, Kantor Pertanahan Kabupaten Jayawijaya di wilayah Gunung Susu. Kegiatan ini didampingi jajaran pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, kepala distrik setempat, serta masyarakat sebagai bentuk sinergi dalam memastikan proses penetapan status tanah berjalan sesuai ketentuan. Dalam kegiatan tersebut, tim melakukan verifikasi fisik bidang tanah, penunjukan batas, serta pemeriksaan status hukum pertanahan. Langkah ini dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum atas lahan yang akan dimanfaatkan sebagai kawasan pusat pemerintahan. Selain mendukung kelancaran pembangunan KIP, kegiatan ini juga memperkuat kolaborasi antara kantor pertanahan, pemerintah daerah, dan juga masyarakat. Pendekatan yang melibatkan tokoh masyarakat diharapkan mampu menciptakan transparansi, menghormati kearifan lokal, serta meminimalkan potensi persoalan pertanahan di masa mendatang. Melalui kegiatan ini, Kantor Pertanahan Kabupaten Jayawijaya menegaskan komitmennya untuk memberikan pelayanan pertanahan yang profesional guna mendukung percepatan pembangunan dan penataan ruang di Papua Pegunungan. RRI Wamena, Afrianti Marbun melaporkan.
0: Yang terakhir, Satres Narkoba Polres Jayawijaya bongkar lokasi produksi cap tikus di Wamena dan 1 orang diamankan. Epifania Reyaan dengan laporannya.
1: Satuan Res Narkoba Polres Jayawijaya berhasil mengungkap lokasi yang diduga menjadi tempat produksi minuman keras lokal jenis cap tikus di Jalan Tamrin Wamena, Kabupaten Jayawijaya kemarin. Pengungkapan ini berawal dari laporan masyarakat mengenai aktivitas produksi minuman keras di sebuah rumah. Menindaklanjuti informasi tersebut, personil Satres Narkoba melakukan penyelidikan hingga akhirnya mendatangi lokasi. Saat melakukan pemeriksaan, petugas sempat mengalami kendala karena penghuni rumah tidak kooperatif dan menolak membuka pintu. Namun setelah dilakukan tindakan sesuai prosedur, polisi berhasil memasuki rumah dan menemukan aktivitas penyulingan cap tikus yang masih berlangsung. Dari lokasi, petugas mengamankan 2 unit alat penyuling lengkap, kompor, ember berisi bahan baku fermentasi, jumlah galon, serta puluhan botol minuman keras jenis cap tikus yang diduga siap diedarkan. Polisi juga mengamankan seorang pria berinisial CR, 49 tahun, yang berdasarkan pemeriksaan awal mengaku telah memproduksi cap tikus sejak tahun 2025. Kapolres Jayawijaya AKBP Anak Agung Made Satria Bimantara SIK melalui Kasat Tres Narkoba Polres Jayawijaya Ibtu J. Benyamin Saragi SH mengatakan pengungkapan tersebut merupakan tindak lanjut atas informasi masyarakat sekaligus bentuk komitmen kepolisian dalam memberantas peredaran minuman keras ilegal yang berpotensi memicu tindakan kriminal dan mengganggu keamanan serta ketertiban masyarakat. Seluruh barang bukti bersama terduga pelaku kini diamankan di Mapolres Jayawijaya untuk menjalani proses penyelidikan lebih lanjut. Polres Jayawijaya juga menghimbau masyarakat agar tidak memproduksi maupun mengedarkan minuman keras ilegal serta terus berperan aktif melaporkan aktivitas serupa kepada pihak kepolisian. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Reaan melaporkan.
0: Dan pendengar, sekian lintas berita Papua Pegunungan edisi hari ini, Rabu 29 Juli 2026. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Adem Benente. Terima kasih atas kesetiaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.

0: kita harus belajar dan terus belajar.
1: Untuk menjadi besar, kita harus bersatu.
0: Untuk menjadi bangga, kita harus meraih prestasi tertinggi. Untuk membangun bangsa, kita lakukan revolusi mental. Menjalin kebersamaan dalam gotong royong, menatap hari esok dengan penuh optimisme.
1: Bekerja dengan cinta, semangat, dan penuh keyakinan untuk menjadi Indonesia Jaya.
0: Revolusi mental, memperbaharui manusia Indonesia, bangkit dan bekerja membangun Indonesia Jaya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Pukul 6 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur, pagi ini kami harapkan perhatian Anda untuk beberapa pengumuman. Yang pertama, kami sampaikan dari Sekolah Tinggi Agama Kristen Diaspora Wamena dari STAK Diaspora Wamena ditujukan kepada seluruh tamatan dari SMA, SMK, SMTK, dan mahasiswa transfer yang ada di Papua Pegunungan, bahwa Sekolah Tinggi Agama Kristen Diaspora Wamena telah membuka penerimaan pendaftaran calon mahasiswa baru jenjang S1 dan S2 dengan program studi yang telah terakreditasi BAN PT dan Lamdik. Ada sarjana pendidikan agama Kristen dengan konsentrasi sarjana manajemen pendidikan Kristen dan konsentrasi sarjana bimbingan dan konseling Kristen. Untuk jenjang S2 ada magister pendidikan agama Kristen. Pendaftaran gratis. Dan penerimaan untuk tahap kedua ini dibuka mulai 1 Juli sampai tanggal 30 Juli 2026 dengan kuota terbatas. Untuk itu, jangan sampai terlambat, segera daftarkan diri Anda ke kampus STAK Diaspora Wamena, alamat Jalan Sudirman, Wamena Kota. Pelayanan setiap hari Senin sampai Jumat pada jam 8 pagi hingga jam 12 siang. Pendaftaran bisa juga dilakukan lewat WA dengan menghubungi nomor HP 0821-9843-5079, 0821-9843-5079, atau di HP 0822-4810-9311, 0822-4810-9311, atau bisa juga di HP 0813-4436-1399, 0813-4436-1399. Pendaftaran pada kuota ini gratis dan akan mendapat baju kemeja alma mater STAK Diaspora Wamena yang keren. Demikian disampaikan atas perhatian. Terima kasih. Ya, pendengar yang berikut kami sampaikan dari Panitia Penerimaan Mahasiswa-Mahasiswi Baru tahun 2026 Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Petra Balim Wamena. Disampaikan kepada seluruh siswa-siswi SMA-SMK di Wamena dan sekitarnya bahwa Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Petra Balim Wamena membuka pendaftaran calon mahasiswa-mahasiswi baru

0: tahun akademik 2026-2027 untuk program studi agroteknologi dan program studi agribisnis jenjang strata 1 atau S1. Pendaftaran untuk gelombang K4 dibuka sejak 29 Juni sampai dengan 31 Juli 2026 bertempat di Kampus Tiper Petra Balim Wamena, Jalan Sanger Potikelek, Wamena. Pelayanan setiap Senin sampai Jumat jam 8 pagi hingga jam 2 siang. Untuk informasi dan formulir pendaftaran lebih jelasnya dapat langsung datang ke Sekretariat Panitia Penerimaan di Kampus Tiper Petra Balim Wamena, Jalan Sanger. Demikian atas perhatian, terima kasih. Dan yang berikut masih dari bagian akademik Stiper Petra Balim Wamena ditujukan kepada seluruh mahasiswa-mahasiswi Stiper Petra Balim Wamena. Sehubungan dengan semester ganjil tahun akademik 2026-2027, maka diberitahukan kepada seluruh mahasiswa-mahasiswi Stiper Petra Balim Wamena bahwa perwalian dimulai pada hari Senin tanggal 3 Agustus sampai dengan 2 Oktober 2026 dengan membawa slip bebas keuangan. Untuk pelayanan kepada mahasiswa-mahasiswi dibuka mulai tanggal 3 Agustus 2026. Demikian informasi ini disampaikan atas perhatian, diucapkan terima kasih. Ya, pendengar, berikut kami sampaikan persyaratan Lomba Festival Budaya Lemba Balim 2026.
1: Pengumuman berasal dari Panitia Festival Budaya Lembah Balim ke-34, Wamena Coffee Festival dan Karnaval Budaya Nusantara tahun 2026. Ditujukan kepada seluruh warga masyarakat di Kabupaten Jayawijaya. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Festival Budaya Lembah Balim yang akan dilaksanakan pada tanggal 7-8 Agustus 2026 di lokasi Festival Budaya Lembah Balim Walesi, kami telah membuka pendaftaran. Perlombaan karapan babi memperebutkan hadiah uang sebesar Rp20 juta rupiah. Hari pertama 7 Agustus 2026, juara 1 4 juta rupiah, juara 2 3.500.000 rupiah, juara 3 2.500.000 rupiah. Hari kedua 8 Agustus 2026, juara pertama 4 juta rupiah, juara kedua 3.500.000 rupiah, juara ketiga 2.500.000 rupiah. Jumlah keseluruhan 20 juta rupiah. Adapun persyaratan telah terdaftar di Panitia AFBLB, Kantor Dinas Parekraf Lantai 3 Kantor Bupati. Peserta wanita usia 17 tahun sampai 50 tahun, babi atau uam milik sendiri, mendaftarkan diri menggunakan KTP pribadi, saat perlombaan menggunakan baju dan aksesoris budaya Lembah Balim. Wajib atau telah memiliki buku rekening Bank Papua atas nama peserta, bukan rekening atas nama orang lain. Panitia tidak menerima pendaftaran di lokasi FBLB. Peserta yang telah dinyatakan menang pada hari pertama tidak diperbolehkan mengikuti perlombaan di hari berikutnya. Perlombaan Tiupikon memperebutkan hadiah uang sebesar 5 juta rupiah. Hari pertama 7 Agustus 2026. Juara pertama 1 juta rupiah, juara kedua 850 ribu rupiah, juara ketiga Rp650.000. Hari kedua 8 Agustus 2026. Juara pertama 1 juta rupiah, juara kedua Rp850.000, juara ketiga Rp650.000. Total 5 juta rupiah. Adapun persyaratan telah terdaftar di Panitia FBLB Kantor Dinas Parekraf Lantai 3 Kantor Bupati, peserta pria ataupun wanita usia 17 tahun sampai 50 tahun, menyiapkan PIKON milik sendiri, mendaftarkan diri menggunakan KTP pribadi, saat perlombaan menggunakan baju dan aksesoris budaya Lembah Balim. Wajib atau telah memiliki buku rekening Bank Papua atas nama peserta, bukan rekening atas nama orang lain. Panitia tidak menerima pendaftaran di lokasi FBLB. Pendaftaran dapat dilakukan di Kantor Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, alamat di Kantor Bupati Jayawijaya, Jalan Yos Sudarso, Lantai 3, pukul 9 sampai 13 waktu Indonesia Timur. Batas akhir pendaftaran tanggal 4 Agustus 2026. Dengan catatan, persyaratan dan ketentuan berlaku.

0: Ausia Sumatera do, alak Batak, alayau bangga do jadi Indonesia.
1: Aku iki wong Jowo, aku Indonesia.
2: Aku Diomaituraya, to Indonesia.
3: Beta Maluku, mar beta tetap Indonesia.
4: Aku amenamu ke Indonesia.
5: Berbeda, tapi tetap satu dalam kebinekaan. Kami

0: Pukul 6 lebih 50 menit waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar, pagi ini wamena suhunya cukup dingin ya. Ya, sudah biasalah akhir-akhir ini, dan manfaatkan air dengan baik karena akibat tidak hujan banyak sumur-sumur yang kehabisan air. Dan pendengar, hari ini Rabu mengingatkan kita bahwa perjalanan menuju tujuan masih terus berlangsung. Jangan menyerah hanya karena dingin, lelah, ataupun pesimis karena langkah-langkah yang akan Anda lakukan dengan konsisten tentu membawa kita untuk semakin dekat pada tujuan ataupun keberhasilan. Mulailah hari ini dengan pikiran yang positif, bersyukur, dan tentu semangat untuk memberikan yang terbaik dalam setiap aktivitas Anda, baik sebagai pedagang, pengemudi jasa transportasi, pelajar, pihak swasta, Bapak Ibu ASN, juga untuk calon ASN yang sedang sibuk-sibuknya untuk melengkapi ataupun mendaftar di OPD masing-masing. Ya, pendengar, nanti pada pukul 7 waktu Indonesia Timur kami juga memperbaharui informasi Anda lewat warta berita dari Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Mengembangkan disiplin sedini mungkin pada si kecil. Tak perlu menunggu hingga ia besar nanti. Tak cuma agar patuh aturan, tapi juga mengembangkan kontrol diri sebagai cikal bakal.

Mengembangkan disiplin sedini mungkin pada si kecil. Tak perlu menunggu hingga ia besar nanti. Tak cuma agar patuh aturan, tapi juga mengembangkan kontrol diri sebagai cikal bakal

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, selanjutnya kita ikuti warta berita pukul 7 dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Niaga Kementerian Perdagangan Moga Simatupang menegaskan, kepatuhan pelaku usaha depot air minum isi ulang atau DAMIU merupakan bagian dari tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu.

0: optimis target penyaluran 350 ribu rumah subsidi melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP pada 2026 dapat tercapai. Puluhan ribu orang dikabarkan terjebak di bawah reruntuhan sebuah pusat perbelanjaan yang beberapa bagian bangunannya ambruk akibat gempa besar di prefektur Kumamoto di Pulau Kyushu, Jepang. Indonesia mengirimkan sejumlah delegasi ke Tiongkok untuk studi banding dalam pengembangan kawasan transmigrasi. Berikut Rizky Supermana melaporkan.
1: Untuk membangun kawasan transmigrasi yang lebih hebat.
2: Indonesia mengirimkan delegasi ke Tiongkok untuk melakukan studi banding dalam bentuk kegiatan seminar terkait pengembangan kawasan transmigrasi. Kegiatan seminar bertujuan untuk meningkatkan potensi melalui pengembangan produk unggulan dan ilmu pengetahuan yang dapat memberdayakan masyarakat. Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi menyatakan pentingnya belajar dari pengalaman Tiongkok dalam proses transformasi dan revolusi. Kerjasama bilateral yang lebih erat dengan Tiongkok diharapkan dapat memperkuat hubungan dan rasa persaudaraan antar kedua negara. Sebanyak 37 peserta delegasi seminar akan mengikuti kegiatan selama 2 minggu dengan belajar berbagai hal terkait pengembangan transmigrasi. Hasil dari seminar tersebut diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan yang dapat dituangkan dalam kebijakan transmigrasi di Indonesia.
1: Akan menjadi bagian dari studi lapangan bagaimana agar dengan keberagaman kawasan transmigrasi dari Sabang sampai Merauke itu bisa dikembangkan sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi, budaya lokal, dan dapat meningkatkan potensi pengembangan produk unggulan di masing-masing kawasan transmigrasi. Kami menginginkan bahwa dengan belajar di Cina secara langsung, ilmunya nanti bisa kita kembangkan di beberapa kawasan transmigrasi yang sesuai dengan dinamika bisa kita terapkan sebagai role model. Dan kita harapkan nanti ada peningkatan kapasitas di kawasan transmigrasi dengan pengembangan ilmu pengetahuan untuk memberdayakan masyarakat serta mengelola kawasan transmigrasi.
2: Salah satu peserta seminar ke Tiongkok dari perwakilan Universitas Pajajaran, Deru, mengapresiasi Kemenperas yang memberikan kesempatan studi banding. Menurutnya, persiapan yang dilakukan diantaranya memahami berbagai sektor yang akan dipelajari dalam kegiatan seminar tersebut.
3: Sebagai peserta siapanya memang teknis utama memang kita yang diundang itu memang paham tentang isu transmigrasi ya. Tapi kalau secara konten, kita mempersiapkan juga materi-materi yang akan nanti kita akan bahas di situ.
2: Adapun seminar dan studi banding ke Tiongkok tersebut berfokus pada manajemen pembangunan pertanian dan pengelolaan air irigasi. Selain itu, kegiatan tersebut juga diharapkan adanya peningkatan produktivitas melalui alat pertanian yang efisien. Dari kantor Kementerian Transmigrasi Jakarta, Rizky Supermana Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Untuk membangun kawasan transmigrasi yang lebih hebat.
0: Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Mogasih Matupang menegaskan, kepatuhan pelaku usaha depot air minum isi ulang atau DAMIU merupakan bagian dari tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen. Eliana Zahra melaporkan.
4: Pada akhirnya, tujuan kita adalah membangun ekosistem perdagangan yang memberikan manfaat.
5: Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Mogasih Matupang menegaskan, kepatuhan pelaku usaha depot air minum isi ulang atau DAMIU bukan sekadar persoalan administratif. Menurutnya, kepatuhan merupakan bagian dari tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen. Moga mengatakan, konsumen berhak memperoleh produk yang aman, bermutu dan informasi yang benar. Hal tersebut ia sampaikan dalam pembukaan diskusi publik terkait DAMIU di kantor Kementerian Perdagangan.
4: Pada akhirnya, tujuan kita adalah membangun ekosistem perdagangan yang memberikan manfaat bagi semua pihak. Konsumen memperoleh produk yang aman dan informasi yang benar. Pelaku usaha dapat menjalankan kegiatan usahanya secara sehat dan berkelanjutan. Dan pemerintah dapat memastikan bahwa kegiatan perdagangan berlangsung secara tertib, adil, dan bertanggung jawab.
5: Sementara itu, Direktur Pemberdayaan Konsumen Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Immanuel Tarigan Sibero mengatakan, penyelenggaraan dan pengawasan usaha DAMIU masih menghadapi tantangan terkait kepatuhan terhadap standar, pemenuhan legalitas usaha, kualitas, dan keamanan produk, serta efektivitas pengawasan dan pembinaan. Melalui diskusi publik ini, pihaknya berharap dapat meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku usaha, memperkuat komunikasi dan koordinasi lintas sektor, serta mendorong peningkatan kepatuhan pelaku usaha dan penguatan pengawasan sesuai kewenangan masing-masing pihak.
6: Akhirnya, upaya perlindungan konsumen membutuhkan kerjasama. Pemerintah perlu memastikan kebijakan dan pengawasan berjalan efektif. Pelaku usaha perlu menjalankan kegiatan usahanya secara bertanggung jawab. Konsumen perlu mendapatkan informasi dan edukasi yang memadai. Dan seluruh pemangku kepentingan perlu membangun kolaborasi yang berkelanjutan.
5: Sebagai bagian dari upaya memperluas edukasi kepada masyarakat, Kementerian Perdagangan menyediakan poster edukasi mengenai kewajiban dan larangan bagi pelaku usaha depot air minum isi ulang atau DAMIU. Kemendag juga mengajak peserta diskusi menyebarluaskan poster tersebut melalui media sosial guna meningkatkan literasi masyarakat, mendorong kepatuhan pelaku usaha, serta mewujudkan perlindungan konsumen yang semakin kuat di Indonesia. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua DPRD Nias Utara mendorong Satgas MBG untuk pengadaan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL di setiap dapur umum di wilayah Nias Utara guna menjaga lingkungan. Berikut laporan selengkapnya, Munieli Hareva.
7: Ketua DPRD Nias Utara Aman Telambanua menyoroti pengelolaan limbah di wilayah Tuemberua yang masih belum maksimal. Hasil pemantauan menunjukkan belum adanya sistem pengolahan limbah yang memadai di sejumlah SPPG sehingga perlu dorongan lebih dari tim Satgas MBG Nias Utara. Menurut Ketua DPRD Nias Utara, SPPG Desa Banua Gia menjadi perhatian khusus. Lokasinya berada di area sudut dan berdekatan langsung dengan parit. Selain itu, posisinya dekat dengan pusat pekan Banua Gia serta jalan umum. SPPG Desa Selima Banua juga turut disorot karena memerlukan peningkatan kapasitas dan pengawasan lebih lanjut.
8: Perlu didorong lagi nih ya. Pak Satgas. Ada di Banua Gia itu kan pas di sudut sekali itu SPPG. Dan ada parit di sebelah itu. Lalu itu pula kan pusat pekan itu, pekan ya. Banua Gia. Jadi saya pikir perlu ditingkatkan kapasitasnya itu Pak. Ada lagi di Selima Banua satu. Perlu kapasitas ini yang menurut pantauan kita perlu dipantau lagi. Dan saya lihat di lingkungan hidup sudah mengevaluasi lagi SLIS-nya.
7: Wakil Ketua Satgas MBG Nias Utara Bazi Sehiulu menjelaskan, pada tahun 2025 lalu, penyediaan IPAL di setiap SPPG MBG belum dipersyaratkan. Namun mulai 2026, melalui Kementerian Lingkungan Hidup, penyediaan IPAL menjadi syarat wajib agar limbah dapur MBG tidak mencemari lingkungan.
9: Aturan baru dari Menteri Lingkungan Hidup itu terbit di bulan Januari 2026. Maka dari itu, oleh Satgas dan pemerintah Kabupaten Nias Utara telah beberapa kali mengundang berkoordinasi dengan pemilik dapur untuk sesegera mungkin menyesuaikan diri dengan peraturan Menteri Lingkungan Hidup. Ya. Jadi, untuk saat ini, dari 14 dapur ini, sudah beberapa yang melaksanakan IPAL dan juga ada yang sedang progres. Bukan kita tidak mengikuti peraturan tentang IPAL, tetapi tadinya duluan lahir dapur, baru ada peraturan di Januari 2026.
7: Sementara itu, Kepala SPPG Desa Banua Gia Darius Duhwanolo Telambanua mengatakan, di SPPG Desa Banua Gia, fasilitas IPAL sudah tersedia. IPAL tersebut berkapasitas sekitar 8.000 liter dan bersifat portable.
10: Di Banua Gia, kita sudah ada IPAL gitu. Uang 8.000 tonton dia di dalam langsung dipesan karena kan bisa dipindah-pindahkan.
7: Pihaknya juga berkomitmen terus melakukan pembenahan sistem limbah agar tidak mencemari lingkungan, terutama di SPPG Desa Banua Gia. Ia juga menambahkan untuk saat ini khusus SPPG Desa Banua Gia belum mencemarkan lingkungan khususnya di Desa Banua Gia. Dari Nias Utara, Munyali Arefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perumbulok Kantor Wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat menyebut adanya rencana penambahan jagung SPHB yang diperuntukkan untuk para peternak ayam petelur. Berikut laporan selengkapnya Iin Nur Faraini.
11: Pemimpin Forum Bulog Kanwil Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Fahru Rosi menyebutkan, telah melakukan evaluasi terhadap penyaluran jagung SPHP, di mana dari target penyaluran 2.245 ton, saat ini sudah terserap ke peternak totalnya 1.485 ton atau sisa 759 ton, dengan realisasi 66%. Lebih jauh ia menyatakan dari pagu yang ditetapkan, rencananya ada penambahan pagu untuk peternak-peternak, untuk mengantisipasi kenaikan harga telur dan ayam. Fahru Rosi menyebutkan dalam rangka mengantisipasi harga telur dan ayam ini, komponennya yaitu pakan ternak, dan 50% kebutuhan pakan adalah jagung. Namun pemberiannya by name, by address, tidak dijual secara umum. Menurutnya rencana penambahan ini masih menunggu informasi secara resmi dari pusat berapa jumlah pasti penambahan ini.
12: Informasi saat ini ada rencana penambahan. Penambahan pagu untuk peternak-peternak, untuk mengantisipasi kenaikan harga telur dan ayam. Jadi nanti dalam rangka mengantisipasi harga telur dan ayam, kan salah satu komponen kenaikan harga telur dan ayam adalah pakan. Nah, 50% kebutuhan pakan itu adalah jagung. Nah, karena makanya itu kami menyediakan jagungnya, tapi memang penyalurannya by name, by address, tidak bisa kami jual secara umum. Yang berhak menerima itu hanya yang ada namanya dan terdaftar di Kementerian Pertanian atau Dinas Peternakan setempat.
11: Fahru Rosi menyebutkan ada 12 kabupaten di Sulsel yang akan mendapat bantuan jagung SPHP ini, paling besar Sidrap dan Endrekang. Salah seorang warga, Haryadi Wiratama Nasrun, menilai dengan pemberian jagung SPHP kepada peternak adalah salah satu langkah untuk dapat mengantisipasi pakan ternak yang mahal dan bisa berdampak kepada kenaikan ayam dan telur. Namun ia berharap jika pemberian ini benar-benar diperuntukkan buat peternak.
13: Yes, kebijakan ini cuma bakal berhasil kalau tidak bocor, yaitu jagung murah dari Bulog ini betul-betul sampai ke peternak kecil atau rakyat, jangan sampai malah diborong sama istilahnya pemain besar begitu buat dijual mahal lagi. Terus yang kedua, petani jagung tidak buntung. Bulog harus pintar atur waktu. Pas petani jagung lagi panen, kita beli dengan harga yang pantas. Pas pasokan agak langka, barulah jagung SPHP tersebut itu langsung diguyur ke peternak.
11: Haryadi mengapresiasi langkah dari Bulog karena tentunya bisa membantu para peternak.
5: Dari Makassar, Iin Nur Faraini, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Upaya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok terus diperkuat. Bank Indonesia perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama dengan tim pengendali inflasi daerah Kota Kupang menggelar gerakan pangan murah guna membantu masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga yang terjangkau. Alotani melaporkan.
14: Gerakan pangan murah sebagai salah satu langkah nyata tim pengendalian inflasi daerah Kota Kupang dalam menjaga keterjangkauan harga sekaligus memastikan kebutuhan pangan masyarakat tetap tersedia.
15: Gerakan pangan murah yang berlangsung sehari di pasar Oebobo mendapat antusias masyarakat Kota Kupang berbelanja. Wali Kota Kupang dalam sambutan tertulis yang dibacakan Asisten 2 Sekda Kota Kupang, Ignatius Lega, menyampaikan bahwa ketahanan sebuah daerah tidak hanya diukur dari banyaknya persediaan yang dimiliki. Akan tetapi, daerah memastikan setiap keluarga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tenang.
14: Kondisi Kota Kupang tetap aman dan terkendali berkat kerjasama yang erat antara pemerintah Kota Kupang, Bank Indonesia, Bulog, pemerintah Provinsi NTT, para distributor, pelaku usaha, serta seluruh pemangku kepentingan. Kebutuhan pokok masyarakat terus kita jaga agar tetap tersedia.
15: Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Nusa Tenggara Timur, Rio Kasananda, menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Kota Kupang yang bersinergi dengan Bank Indonesia mengendalikan inflasi daerah melalui gerakan pangan murah. Karena berdasarkan data BPS, inflasi tahunan Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Juni 2026 tercatat sebesar 3,56% year on year dengan indeks harga konsumen IHK mencapai 111,34.
16: Harapan kami dengan adanya gerakan pangan murah ini dan nantinya akan dilanjutkan di 5 kecamatan lainnya, itu akan bisa menekan inflasi Kota Kupang di bawah sasaran target inflasi di bawah 3,5% lah. Saat ini ada sini komunitas yang memang pada bulan Juni kemarin itu mencatatkan sumbangan inflasinya agak lumayan tinggi, ada cabai rawit, ada ikan.
15: Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kupang, Muhammad Khairil, menyampaikan bahwa gerakan pangan murah akan diselenggarakan di 6 kecamatan hingga Agustus 2026. Ia berharap gerakan pangan murah dapat memberi manfaat nyata, meningkatkan daya beli masyarakat, dan menekan inflasi daerah. Sementara itu, staf Perum Bulog NTT, Fani, menyampaikan komoditi yang dijual pada gerakan pangan murah berupa beras SPHP, minyak goreng kita, gula manis, bawang putih. Juga tersedia telur ayam beras, cabai rawit, ikan, dan sayur-sayuran segar. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, kita beralih ke informasi lainnya, di mana dilaporkan Klaten Lurik Night Carnival 2026 yang berlangsung di alun-alun Klaten tadi malam berlangsung meriah. Kegiatan dalam rangka hari jadi ke-222 Kabupaten Klaten tersebut dengan disaksikan juga ribuan orang. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
17: Ada 20 kontingen peserta dari BUMD, BUMN, kemudian dari swasta.
18: Pemerintah Kabupaten Klaten menggelar Klaten Lurik Naik Karnival tahun 2026. Acara yang digelar di alun-alun Klaten berlangsung semarak dan meriah dengan tata panggung dan sorot lampu, serta disaksikan ribuan masyarakat Klaten. Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Klaten, Purwanto, mengatakan Klaten Lurik Naik Karnival dalam rangka hari jadi ke-222 Kabupaten Klaten. Gelaran setiap tahun tersebut untuk lebih mengangkat unggulan Klaten tentang lurik tidak hanya nasional tetapi internasional.
17: Kita selenggarakan event Klaten Lurik Karnival yang mana ini setiap tahun selalu kita gelar dan ini menjadi event yang menjadi ikonnya Klaten. Kemudian maksud dan tujuannya adalah mengangkat potensi produk unggulan Klaten yaitu kain lurik. Bagaimana mengangkat, memasyarakatkan tidak hanya untuk masyarakat Klaten, nanti lurik akan lebih ke nasional dan internasional.
18: Gelaran tersebut menampilkan 20 kelompok yang berasal dari BUMN, BUMD, BUMDes, dan dari swasta. Masing-masing kelompok menampilkan berbagai kreasi yang kemudian melakukan perform di atas panggung di tengah alun-alun Klaten yang disaksikan langsung Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo dan para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Klaten dan juga tamu undangan. Salah satu peserta dari BUMD Desa Sitowayah Polan Harjo Klaten juga ikut serta dan memeriahkan gelaran tahunan itu. Sedikitnya 60 personel ikut terlibat dalam acara tersebut, baik para penari maupun pendukung lainnya. Direktur BUMD Sitowayah Hartoyo kepada RRI mengatakan pihaknya memberikan apresiasi yang tinggi melalui Klaten Lurik Naik Karnival 2026. Ajang tersebut sebagai bentuk promosi potensi Desa Sitowayah, baik wisata maupun kampung dolanan dan juga lurik.
19: Oh, ini adalah salah satu apresiasi kita kepada Kabupaten Klaten dengan hari jadi ke-222 bahwa desa wisata kita juga punya atraksi dan ada punya lurik dan sebagainya. Akhirnya kita tampilkan dengan kreasi-kreasi anak muda yang ada di desa kami, Desa Wisata Sitowayah.
18: Pada kegiatan tersebut ada dua titik kumpul keramaian, yakni di alun-alun Klaten dan di depan Kodim Klaten di Jalan Pemuda. Di dua tempat tersebut, para peserta juga menampilkan perform dan juga dilakukan penilaian. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Ancaman PHK 846 buruh PT Victory Apparel Indonesia, pemerintah menawarkan dua opsi. Rahma Purwanto melaporkan.
20: 846.
21: Pemerintah pusat melalui penasihat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal turun langsung memitigasi rencana pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap 846 karyawan di PT Victory Apparel Indonesia di Kota Semarang. Dalam pertemuan yang dihadiri perwakilan Kemenaker RI, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Tengah, Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang, serta Serikat Buruh, KASBI dan juga KS SPI, pemerintah menawarkan sejumlah solusi demi melindungi hak-hak para pekerja. Said mengungkapkan bahwa pemilik perusahaan Michael Chow saat ini sedang berada di Tiongkok untuk mendampingi istrinya berobat, sehingga pertemuan diwakili oleh General Affair Manager PT Victory Apparel. Said menjelaskan bahwa pemerintah sebenarnya menawarkan dua opsi untuk mengatasi krisis yang dihadapi pabrik garmen yang berlokasi di kawasan Berikat Tanjung Mas, Semarang. Dua opsi yang ditawarkan yakni pemerintah siap membuka akses ke Bank Himbara jika perusahaan mengalami kendala arus kas akibat situasi geopolitik global dan rantai pasok bahan baku dari Tiongkok. Pilihan kedua yakni dengan melakukan mitigasi dampak PHK jika memang perusahaan tidak dapat lagi diselamatkan. Pemerintah akan fokus pada pemenuhan hak buruh secara penuh dan penyeluruhan kerja kembali.
3: 846 buruh PT Victory Apparel harus selesai sebelum Oktober. Kita punya waktu 2 bulan. Apa yang harus dipenuhi oleh pengusaha kepada buruh? Satu, hak-hak yang melekat pada buruh yaitu uang pesangon. Buruh meminta 2,5 kali, pengusaha 0,5 kali. Nampaknya, ya nampaknya nih, tapi belum ada keputusan, akan ada di titik temu 1 kali. Itu sudah normatif, memang aturannya 1 kali. Saya tegaskan kepada pengusaha dimanapun berada, tidak ada lagi alasan efisiensi pesangon dibayar 0,5 kali melalui peraturan pemerintah nomor 35.
21: Kepala Disnaker Kota Semarang Sutrisno mengatakan bahwa prioritas utama pemerintah saat ini adalah memastikan ketersediaan anggaran dari pihak manajemen untuk membayar hak buruh secara penuh serta menuntut tanggung jawab pemilik perusahaan. Sutrisno menjelaskan bahwa PHK ini tidak dapat dihindari karena kontrak kerja perusahaan akan selesai pada Oktober nanti dan aset atau alat produksi akan diambil kembali oleh pemiliknya. Kendati demikian, ia memastikan hingga saat ini hak pekerja termasuk upah selama masa dirumahkan masih dibayarkan dengan baik.
20: Prinsip kami berupaya bagaimana 800 sekian hak-hak buruh itu uangnya ada, itu memastikan dulu. Kemudian yang kedua memastikan bahwa pemilik bertanggung jawab atas itu semua. Yang kedua juga berharap ada BRT bagi teman-teman korban PHK, sehingga setelah di PHK minimal ada penyambung.
21: Meskipun total buruh berdampak mencapai 846 orang, Sutrisno mengatakan bahwa mayoritas pekerja berasal dari luar daerah. Pekerja yang ber-KTP Kota Semarang tercatat hanya sekitar 10% atau berkisar 80-an orang. Untuk mengantisipasi dampak ekonomi bagi warga lokal, Disnaker Kota Semarang atas arahan Wali Kota Semarang telah menyiapkan anggaran khusus untuk pelatihan wira usaha baru. Rama Panto, RRI Transmudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id. Anda bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

pendengar, demikian tadi warta berita dari Pro3 Jaringan Berita Nasional. Kini pukul 7 lebih 26 menit waktu Indonesia Timur, Rabu 29 Juli 2026 ini, bagaimana kabar ataupun aktivitas Anda hari ini? Ya, tentu kami harap Anda tetap dalam kondisi yang prima sehingga dapat menuntaskan berbagai rutinitas Anda, tugas-tugas yang diemban kepada Anda hari ini. Ya, dan pendengar, cuaca yang baik. Jangan lupa segala persiapan juga kesiapannya untuk menunjang perjalanan dan aktivitas-aktivitas Anda. Baik Anda yang akan meninggalkan Kota Wamena menuju kota-kota lain, juga untuk ke kabupaten di wilayah Papua Pegunungan, tapi juga untuk ke tempat-tempat Anda beraktivitas. Selamat pagi, tetap semangat.

mengembangkan disiplin sedini mungkin pada si kecil. Tak perlu menunggu hingga ia besar nanti. Tak cuma agar patuh aturan, tapi juga mengembangkan kontrol diri sebagai cikal bakal.

Ya, pendengar, pagi ini kembali kami sampaikan pengumuman pagi. Yang pertama dari Panitia Penerimaan Mahasiswa-Mahasiswi Baru tahun 2026 Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Petra Balim Wamena. Dari Panitia Penerimaan Mahasiswa-Mahasiswi Baru Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Petra Balim Wamena ditujukan kepada seluruh siswa-siswi lulusan SMA-SMK di Wamena dan sekitarnya. Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Petra Balim Wamena membuka pendaftaran calon mahasiswa-mahasiswi baru tahun akademik 2026-2027 untuk program studi agroteknologi dan program studi agribisnis jenjang S1. Pendaftaran gelombang ke-4 masih dibuka sampai tanggal 31 Juli 2026. Bertempat di Kampus Tiper Petra Balim Wamena, Jalan Sanger Potikelek Wamena. Jam pelayanan setiap Senin sampai Jumat jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Untuk informasi dan formulir lebih jelasnya dapat langsung datang ke Sekretariat Panitia di Kampus Tiper Petra Balim Wamena, Jalan Sanger. Berikut masih dari Stiper Petra Balim Wamena. Dari bagian akademik Stiper Petra Balim Wamena disampaikan untuk seluruh siswa, ya maksud kami mahasiswa-mahasiswi Stiper Petra Balim Wamena, bahwa sehubungan dengan semester ganjil tahun akademik 2026-2027, maka diberitahukan kepada seluruh mahasiswa-mahasiswi Stiper Petra Balim Wamena bahwa perwalian dimulai pada hari Senin tanggal 3 Agustus sampai dengan tanggal 2 Oktober 2026 dengan membawa slip bebas keuangan, dan untuk pelayanan kepada mahasiswa-mahasiswi dibuka mulai tanggal 3 Agustus 2026. Demikian disampaikan atas perhatian, diucapkan terima kasih. Dan pendengar, yang berikut dari Panitia Penerimaan Calon Mahasiswa-Mahasiswi Baru Sekolah Tinggi Agama Kristen Diaspora Wamena. Dari Sekolah Tinggi Agama Kristen Diaspora Wamena ditujukan kepada seluruh tamatan dari SMA, SMK, SMTK, dan mahasiswa transfer yang ada di Papua Pegunungan, bahwa Sekolah Tinggi Agama Kristen Diaspora Wamena telah membuka pendaftaran penerimaan calon mahasiswa-mahasiswi baru jenjang S1 dan S2 dengan program studi yang sudah terakreditasi BAN PT dan LAMDIK, yakni Sarjana Pendidikan Agama Kristen dengan konsentrasi Sarjana Manajemen Pendidikan Kristen dan Sarjana Bimbingan dan Konseling Kristen. Kemudian ada Magister Pendidikan Agama Kristen. Pendaftaran gratis dan penerimaan untuk tahap kedua dibuka dari tanggal 1 Juli sampai tanggal 30 Juli 2026 dengan kuota terbatas. Jangan sampai terlambat, segera daftarkan diri Anda ke Kampus STAK Diaspora Wamena, alamat Jalan Sudirman, Wamena Kota. Pelayanan setiap hari Senin sampai Jumat jam 8 pagi hingga jam 12 siang. Pendaftaran bisa juga dilakukan lewat WA dengan menghubungi nomor HP 0821-9843-5079 atau di HP 0822-4810-9311.
Bisa juga di HP 0813-4436-1399. Pendaftaran untuk kuota ini gratis dan akan mendapat baju kemeja almamater STAK Diaspora Wamena yang keren. Demikian disampaikan atas perhatian, diucapkan terima kasih.

0: Aus ya Sumatera do, alak Batak, alayau bangga do jadi Indonesia.
1: Aku iki wong Jowo, aku Indonesia.
2: Aku diomai Toraya, to Indonesia na.
3: Beta Maluku, mar beta tetap Indonesia.
4: Amu aminamu ke, am Indonesia.
5: Kita berbeda, tapi tetap satu dalam kebinekaan. Kami

0: Pendengar, berikut informasi tentang persyaratan Lomba Festival Budaya Lemba Balim 2026.
1: Pengumuman berasal dari Panitia Festival Budaya Lembah Balim ke-34, Wamena Coffee Festival, dan Karnaval Budaya Nusantara tahun 2026. Ditujukan kepada seluruh warga masyarakat di Kabupaten Jayawijaya. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Festival Budaya Lembah Balim yang akan dilaksanakan pada tanggal 7-8 Agustus 2026 di lokasi Festival Budaya Lembah Balim Walesi, kami telah membuka pendaftaran. Perlombaan karapan babi memperebutkan hadiah uang sebesar Rp20 juta. Hari pertama 7 Agustus 2026. Juara 1 Rp4 juta, juara 2 Rp3.500.000, juara 3 Rp2.500.000. Hari kedua 8 Agustus 2026. Juara pertama Rp4 juta. Juara kedua Rp3.500.000, juara ketiga Rp2.500.000. Jumlah keseluruhan Rp20 juta. Adapun persyaratan telah terdaftar di panitia AFBLB, kantor Dinas Parekraf lantai 3 kantor Bupati. Peserta wanita usia 17 tahun sampai 50 tahun, babi atau uam milik sendiri, mendaftarkan diri menggunakan KTP pribadi. Saat perlombaan menggunakan baju dan aksesoris budaya Lembah Balim, wajib atau telah memiliki buku rekening Bank Papua atas nama peserta, bukan rekening atas nama orang lain. Panitia tidak menerima pendaftaran di lokasi FBLB. Peserta yang telah dinyatakan menang pada hari pertama tidak diperbolehkan mengikuti perlombaan di hari berikutnya. Perlombaan Tiup Pikon memperebutkan hadiah uang sebesar Rp5 juta. Hari pertama 7 Agustus 2026. Juara pertama Rp1 juta, juara kedua Rp850.000, juara ketiga Rp650.000. Hari kedua 8 Agustus 2026. Juara pertama Rp1 juta, juara kedua Rp850.000, juara ketiga Rp650.000. Total Rp5 juta. Adapun persyaratan, telah terdaftar di Panitia FBLB Kantor Dinas Parekraf Lantai 3 Kantor Bupati, peserta pria ataupun wanita usia 17 tahun sampai 50 tahun, menyiapkan pikon milik sendiri, mendaftarkan diri menggunakan KTP pribadi, saat perlombaan menggunakan baju dan aksesoris budaya Lembah Balim. Wajib atau telah memiliki buku rekening Bank Papua atas nama peserta, bukan rekening atas nama orang lain. Panitia tidak menerima pendaftaran di lokasi FBLB. Pendaftaran dapat dilakukan di Kantor Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, alamat di Kantor Bupati Jayawijaya, Jalan Yos Sudarso, lantai 3, pukul 9 sampai 13 waktu Indonesia Timur. Batas akhir pendaftaran tanggal 4 Agustus 2026. Dengan catatan, persyaratan dan ketentuan berlaku.
2: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ya udah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, ya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini,
0: ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

0: Untuk menjadi lebih baik, kita harus belajar dan terus belajar.
1: Untuk menjadi besar, kita harus bersatu.
0: Untuk menjadi bangga, kita harus meraih prestasi tertinggi. Untuk membangun bangsa, kita lakukan revolusi mental. Menjalin kebersamaan dalam gotong royong, menatap hari esok dengan penuh optimisme.
1: Bekerja dengan cinta, semangat, dan penuh keyakinan untuk menjadi Indonesia Jaya.
0: Revolusi mental, memperbaharui manusia Indonesia, bangkit dan bekerja membangun Indonesia Jaya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Sandi, itu air kalau lagi gak dipakai matiin dulu lah. Air itu jangan dibuang-buang.
1: Iya, Mak, bentar lagi selesai, nah.
0: Apa lah munia nyucinya?
1: Yo biar bersih lah, Mak. Emang apa sih, Mak?
0: Ya Allah, sekarang nih air lagi susah. Kita tuh harus hemat pakai air tuh.
1: Yo jadi cak mano biar air ini hemat, Mak?
0: Yo kalau keran tuh gak dipakai tuh jangan dibuka. Pakai air tuh sesuai keperluan bae lah.
1: Oh gitu ya Mak. Ya lama besok aku gak boros-boros lagi.
0: Nah iyo bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yo kita tetap harus hemat biar air tuh konsisten.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pendengar, pagi ini akan kami sampaikan informasi perakiran cuaca di Papua Pegunungan. Berlaku mulai hari ini, Rabu 29 Juli 2026 pukul 9 pagi hingga Kamis 30 Juli 2026 pukul 9 pagi. Untuk Wamena Kota, pagi hari ini cerah, siang hari cerah berawan, malam berawan tebal, dini hari udara kabur. Suhu berkisar 13 hingga 27 derajat Celcius. Kabupaten Jayawijaya secara keseluruhan hari ini pagi berawan, siang hujan ringan, malam hujan ringan, dini hari udara kabur. Suhu udara berkisar 11 hingga 27 derajat Celcius. Kabupaten Lanijaya hari ini pagi berawan tebal, siang hujan ringan, malam udara kabur, dini hari udara kabur. Suhu berkisar 11 hingga 26 derajat Celcius. Kabupaten Tolikara hari ini pagi berawan, siang hujan ringan, malam hujan ringan, dini hari udara kabur. Suhu udara berkisar 13 hingga 29 derajat Celcius. Kabupaten Yaukimo pagi berawan, siang hujan ringan, malam hujan ringan, dini hari hujan ringan. Suhu udara berkisar 13 hingga 29 derajat Celcius. Yalimo hari ini pagi berawan, siang hujan ringan, malam hujan ringan, dini hari udara kabur. Suhu udara berkisar 13 hingga 30 derajat Celcius. Kabupaten Mamberamo Tengah hari ini pagi berawan, siang hujan ringan, malam hujan ringan, dini hari hujan ringan. Suhu udara berkisar 13 hingga 29 derajat Celcius. Kabupaten Duga hari ini pagi udara kabur, siang hujan ringan, malam udara kabur, dini hari hujan ringan. Suhu udara berkisar 11 hingga 29 derajat Celcius. Dan yang terakhir, Pegunungan Bintang hari ini pagi berawan, siang hujan ringan, malam hujan ringan, dini hari udara kabur. Suhu udara berkisar 13 hingga 29 derajat Celcius. Wilayah dengan potensi hujan intensitas sedang hingga lebat bisa terjadi di Pegunungan Bintang, Yaukimo, dan Yalimo. Untuk itu dihimbau kepada masyarakat agar tetap tenang, waspada, dan selalu berhati-hati dalam melakukan aktivitas di luar rumah atau selalu memperbaharui informasi cuaca melalui RRI Pro 1 Wamena maupun media sosial milik BMKG @BMKGWamena.
1: Cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
2: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
1: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
2: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
1: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
3: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga, bukan pakai narkoba.
4: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak

0: Bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir gak? Kalau gak minggir gue sampai lontar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar lo.
1: Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan, agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih.

0: Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

manusia mengembarai langit, manusia menyusuri cakrawala, tidak untuk menguasainya, melainkan untuk menguji dirinya, apakah ia bertahan menjadi manusia. Tidak untuk hebat, kuasa atau perkasa, melainkan untuk setia sebagai manusia.

Pendengar dimanapun Anda berada, ada informasi dari Rumah Terapi Holy Life dan Herbal disampaikan untuk masyarakat di Kota Wamena dan sekitarnya. Ingin mengetahui lebih banyak mengenai terapi pendamping dan informasi kesehatan, mengajak masyarakat untuk mengikuti kegiatan terapi Holy Life P90 dan informasi kesehatan. Peserta dapat konsultasi seputar kesehatan serta edukasi mengenai pola hidup sehat. Dan perlu diketahui bahwa terapi yang diberikan itu merupakan terapi pendamping. Terapi ini didukung air Milagros, minuman terapi herbal. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada Selasa hingga Kamis, tanggal 28 sampai 30 Juli 2026, mulai pukul 8 pagi hingga pukul 18 waktu Indonesia Timur, bertempat di Depa House, Jalan SD Percobaan Ujung, depan Tower Telkomsel, dekat GBI Anugrah Wamena. Biaya terapi Rp150.000 dan untuk informasi lebih lanjut silakan datang langsung ke lokasi kegiatan sesuai jadwal atau dapat menghubungi HP 0811 4809 887 atau di HP 0821 9203 8871. Demikian disampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih.

0: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

0: kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
1: Ini
0: mulutnya masih kotor, apa yang kamu lihat nih? Kamu goblok, cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Nina!
3: Ya, Mama?
2: Sini! Kenapa, Tante?
4: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
3: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
4: Emang marah karena apa?
3: Gak tahu, Tante. Tuh, Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
4: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
3: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya, saya jawab, tuh. Udah ya, Tante. Saya mau main lagi.
5: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

0: Weh, cupu.
1: Ada pusalah apa sama kamu sampai setiap hari kamu datang bicara zat terus?
0: Kau pusalah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tongku sekolah. Dia mata itu dua, bukan empat.
2: Iyo, masih kecil lagi sustilang macam di nenek-nenek. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Ini masih SMP pakai kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama hati saja sudah.

Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.

0: Kasihan banget dia.
1: Siapa?
0: Ini, teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasihannya lagi, gak ada yang jenguk.
1: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
0: Ih, followers Twitternya juga malah udah ribuan kah?
1: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah FB-an sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Teman kamu di dunia nyata.
2: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPP RRI Tanjung Pinang.